0: Okey, Bella, aku berjanji lagu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 nyanyian Faizal Tahir. Ramai yang tanya siapa, apa judul lagu tersebut.
1: Okey.
0: Jadi aku berjanji lah.
1: Aku berjanji.
0: Jadi waktu sekarang pukul 8.09 minit pagi. Pagi-pagi.
1: Oh, pantun.
0: Pantun. Walaupun dia nawai, tiada pantun tetap juga.
1: Kena.
0: Pagi-pagi saya bangun tidur, buka TV, tengok Bos Cepus dan juga Kak Sal buat ucapan merdeka di kaca TV RTM.
1: Oh, panjangnya.
0: Panjang.
1: Macam ayat tu.
0: Saya dulu pakai baju saiz L.
1: Ui.
0: Jadi kini dah boleh pakai saiz M. RTM dan RTM. M. Macam tu tau. Okey, awak Nazri.
1: Baik. Pagi-pagi sampai ke konti edit promo Jalur Gemilang.
0: Allahuakbar. Rajin awak Nazri
1: Apa lagi semua? Jomlah kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang.
0: Ya betul. Jadi sama-sama kibarkan. Jadi tanya ya diucapkan kepada semua premis-premis penyiagaan yang juga ya kibarkan Jalur Gemilang. Jadi anda memang luar biasa bila kita makan dekat kedai tu pun ada semangat
1: Betul. Kalau boleh bagi anda yang mungkin di mana-mana kedai sekalipun ataupun di mana premis perniagaan yang buka radio, apa kata buka lagu-lagu patriotik sambil mereka makan tu. Mereka boleh menyanyi, Sony.
0: Yeah.
1: Jangan lagu negaraku dah lah.
0: Yeah,
1: lagu negaraku tu untuk yang istimewa saja.
0: Betul. Nanti orang berdiri pula. Okey, baik. Jadi sambil itu juga, kita nak kongsikan berkenaan dengan AI ni. Di mana pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut.
1: Ya, okey. Dan semestinya untuk makluman semua juga ya, yang mana Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi, pendekatan inovatif penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaiktaraf infrastruktur jalan raya negara.
0: Jadi selain itu beliau berkata keutamaan perlu diberikan kepada aspek kualiti penyelenggaraan memandangkan sebahagian besar fizikal jalan raya di negara ini telah menua untuk menampung aliran kenderaan berat pada zaman kini menyebabkannya mudah rosak.
1: Betul tu.
0: Okey, baik.
1: Abang pula dekat depan RTN ni pun sedang berlangsung projek.
0: Projek besar
1: Tadi okey sini
0: Tadi alhamdulillah. Jalan dibuka tau.
1: Jalan dibuka.
0: Maksudnya pukul 6 dibukalah untuk siapa-siapa nak ke. Macam mana nak bagi tahu
1: untuk buat pusingan,
0: pusingan you nak ke RTM Angkasa Pudi. Biasa akan ditutup tau bermula 10 malam.
1: Betul.
0: 10 malam sampailah pukul 6 pagi.
1: Sebab dia nak pasang cerucuk.
0: Cerucuk
1: lah. Pagi tu dia buka lah.
0: Jadi alhamdulillah.
1: Okey, alhamdulillah lah.
0: Okey, baik. Kejap je lagi nanti Nazri. Masya-Allah. Allahu akbar.
1: Aduh. Hai.
0: Ini adalah satu kisah luar biasa juga. Kisah cinta antara benua.
1: Allahu akbar.
0: Bayangkan anda, saya dah letakkan videonya. Kejap dan lagi nanti kami kongsikan untuk anda. Jadi kita boleh tengok kecomelan inilah
1: Memang comel, Sony. Saya pun terkesima, Sony.
0: Awak kan.
1: Bila Sony masuk video ni dalam grup kan.
0: Dah.
1: Grup kita bertiga tau.
0: Ya, dah. Awak kan nama promo grup tu. Boleh tukar tau.
1: Ya.
0: Okey, baik. Jadi jom kita akan ke Lombok nanti untuk kita kongsikan kisah menarik ni. Jadi saya akan terus saja siarkan lagu ni. Aduh, enggak kuat.
1: Enggak kuat lah kita ya.
0: Itu jawab je tu lagunya. Awak kan.
1: Oi, lagu.
0: Lagunya pula kan. Nyanyian Nadia Rosli.
1: Okey.
0: Dan juga Uci Suchita. Jadi inilah dia Nasional.

agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.

0: hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Okey baiklah. Jadi itulah lagu untuk anak-anak Sabah kan. Jadi ya, orang-orang Sabah yang terus saja mendengar kami, terima kasih banyak-banyak.
1: Betul. Surah pun mau balik pada Sabah.
0: Betul.
1: Dah muntah-muntah. Dah food poisoning.
0: Awak kan.
1: Itu tak ada tanda tak
0: sebenarnya. Jadi kepada semua tak kira lah ya, kita rakyat Malaysia ni sentiasa ya, bersama-sama keharmonian, inilah dia sebenarnya kekuatan negara kita lah.
1: Jadi orang Sabah yang ada dekat sini, kalau kita dulu Sabah kita ada Audi Petra.
0: Ramai juga orang Sabah. Orang Sarawak pun ramai juga.
1: Ramai. Ni depan ni.
0: Jadi pun kita orang nak pulang bercuti naik belon nak check benar-benar. Mana tahu ada ramai yang akan ambil cuti panjang sebab mungkin ada yang akan ambil cuti hari Isnin ni. Sebab Maulidur Rasul kan cuti 25 Ogos. Jadi itulah peluangnya lah untuk balik
1: Ogos,
0: kampung.
1: 25 Ogos, 26. Okey, 2 hari. 27 tu kena masuk tau.
0: Yelah. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak kongsikan satu kisah luar biasa ni. Yang berlaku bukan di negara kita tapi di Lombok. Ini kisah romantik orang kata. Kenapa seram pula? Saya saja je nak letak video ni, background ni. Siapa-siapa yang berkesempatan boleh tonton tau. Siapa sangka perkenalan di alam maya boleh bertukar jadi satu momen manis yang menggegar media sosial baru-baru ini, di mana seorang gadis manis berdarah Eropah menjadi bola ramai apabila dia secara terbuka membuktikan keikhlasan hatinya, Nazri.
1: Betul tu.
0: Macam ni, Nazri.
1: Allahuakbar tau. Gadis Eropah tau.
0: Ya.
1: Anda boleh tengok sekarang ni. Apalah ilmu dia, apalah amalan dia sini.
0: Ini orang Lombok tau.
1: Orang Lombok ni. Gadis tu memang cantik orang dia. Dan bukan calang-calang tau usaha dia. Dia sanggup, gadis ini sanggup terbang beribu-ribu kilometer untuk menjejakkan kaki ke Lombok, untuk datang ke rumah seorang pemuda yang sederhana, pemuda tempatan. Dan sebenarnya kalau kita anda lihat pada video tu, banyak perbezaan ni, Sonic.
0: Ya Allah,
1: perbezaan
0: itu
1: dia.
0: Saya kata cinta itu buta. Jodoh itu, bayangkan anda, Nazri. Menariknya lagi, penampilan gadis ini terus mencuri perhatian ramai. Sebaik saja kelibatnya muncul, dia kelihatan sangat manis. Bayangkan anda mengenakan tudung tau.
1: Betul.
0: Serta kain batik gaya wanita kampung setempat.
1: Allah.
0: Dia terus ubah penampilannya, terus pakai tudung tau. Sekali jumpa, terus jatuh cinta.
1: Bayangkanlah. Lelaki tu pula pakai baju warna merah. Berkopiah. Okey. Dan ceritanya, pertemuan ini cukup bermakna apabila dia tidak hadir bersorangan. Malah turut ditemani keluarga tersayang dari negara asalnya. Dan sambutan daripada pihak lelaki cukup hangat, penuh kekeluargaan, melenyapkan rasa kekok antara dua budaya yang berbeza.
0: Ya Allah, rezeki
1: lelaki
0: ini Dan kelihatan mereka gelak perbualan mesra mengisi segenap ruang rumah kayu sederhana sepanjang pertemuan berlangsung. Jadi suasana santai itu membuatkan sesiapa saja yang menonton video ini merasa tersentuh dengan keikhlasan mereka berdua ni, Nazri.
1: Betul.
0: Ya Allah, cantiknya.
1: Dan kalau anda tengok jugalah kan komen-komen yang ada bila pergi ke TikTok di sini, iaitu Anto Cyber. Ramai yang bagi komen semoga jodoh mereka ini berkekalan.
0: Amin.
1: Bertuah badan lah.
0: Yelah. Awak kan.
1: Yelah. Yelah. Kawan, orang bukan dia pergi ke Eropah tau. Gadis Eropah,
0: gadis
1: tu,
0: itu yang pergi,
1: pergi ke Lombok tu
0: untuk bertemu dengan lelaki ni.
1: Bayangkan.
0: Hanya bertemu dekat media sosial tau.
1: Betul.
0: Bayangkan wanita yang sangat cantik ini, dia bawa ibu dia sekali.
1: Betul. Ibu dia datang sekali, pergi tengok, pergi berjumpa dengan lelaki tersebut. Lelaki tu biasa je, sederhana je.
0: Awak gawat.
1: Betul.
0: Apa maksud awak sebenarnya?
1: Bukan. Lelaki je lah maksud saya, dengan perwatakan dia
0: tu. Bayangkan dia berkupiah.
1: Betul.
0: Allah, buat kebar.
1: Senyum-senyum lah. Allah.
0: Ini namanya jodoh kan?
1: Betul. Jadi mana-mana yang belum ada jodoh, macam Sony tak apa, dah dekat dah.
0: Awak
1: dah
0: kan?
1: Dah dekat dah.
0: InsyaAllah. Saya pula antara benua juga. Saya takkan kalah tau. Saya juga ada itulah. Yalah, mata biru lah. Okey, baik. Yeah. Jadi kepada semua yang terus siam Lok Farm. So ni kata senyum sebab saya tengok video ni. Siapa-siapa tengok video ni yang kita siarkan di Facebook, anda pun akan tersenyum tau.
1: Dan kalau anda tengok pada video tersebut, tengok ramai yang datang.
0: Satu kampung
1: satu
0: tau.
1: Satu kampung tengok.
0: Siapa nak tengok gadis yang cantik ini datang ke rumah tersebut lah, eh.
1: Duduk bersipu. Tapi kalau tanya dah kahwin ke belum, kami tak pasti lagi.
0: Dalam proses.
1: Dalam proses, ya.
0: Maksudnya perempuan itu yang datang untuk bertanyakan.
1: Ini panggil pergi cek timba sana.
0: Ya, betul. Jadi itulah dia, apabila cinta ni tak kenal usia. Macam tadi nak sama belajar, tak kenal usia.
1: Betul.
0: Begitu juga jodoh kita.
1: Jadi Kak Dayang,
0: awak kan,
1: yalah Kak Dayang.
0: Ya, Kak mana Dayang mana tahu, aktif-aktif dekat medsos.
1: Ya,
0: lelaki Eropah datang kucing.
1: Tengah tepi-tepi-tepi dekat National.
0: Tengah tepi-tepi-tepi, jodohnya di taping.
1: Ijab. Jangan ijab dah.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni, Cinta Antara Benua.
1: Ini dia.
0: Macam ni pilih lagu tau, Nazri.
1: Ada yang minta ni sana.
0: Ya. Jadi inilah dia, Arni Nazira, yeah. Lagunya Cinta Antara Benua.
1: Baik.
0: Ini versi remix tau. Lebih modern sikit lah. Okey, baik. Inilah dia,
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami Cinta Antara Benua. Kimi Kamarul ni.
1: Okey.
0: Dia kata macam kawan saya, dia memang teringin sangat-sangat nak berkahwin dengan orang Korea.
1: Okey.
0: Dia kata tapi alhamdulillah dia dapat juga. Ya tapi nama saja. Korea binti Absah. Orang Melayu.
1: Orang Melayu.
0: Awak okay lah ni kan.
1: Dah makin dekat lah tu.
0: Yelah, itulah apabila kita niat ni kan datang tau. Contohnya nak orang Korea tapi nama tiba-tiba Korea. Allahuakbar.
1: Tapi walau macam mana pun, apa jua pun jodoh tu dari Allah. Adalah sebab dia tu eh.
0: Ya betul. Tuan Sabran Abdul Bahar kita. Cinta antara benua, cinta luar biasa, cinta selembut sutra.
1: Oh, wow. Masya tuan. Kalau hebat cinta hebat.
0: Masya Allah.
1: Okey, Kak Niza kata selalunya lelaki mencari, tapi ini terbalik pula, si gadis yang mencari si pemuda untuk jodohnya. Semoganya berkekalan.
0: InsyaAllah. Okey, Zek Bain Muhammad dia kata sesungguhnya ajar jodoh semua dari Allah. Bak bulan jatuh ke riba, rezeki. Itulah orang kata rezeki lah eh.
1: Ni, Ilan Rikes tu ni.
0: Awak kaya.
1: Dia kata apa tau, macam mak saya dulu seorang pemugari. Mak dia pemugari.
0: Oh, dia pilot.
1: Dia pilot. Ayah saya pula selalu nampak mak saya. Jadi ayah saya seorang pilot juga. Terus datangkan Malaysia jumpa kakak mak saya.
0: Alhamdulillah. Awak kan Kak Dayang, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Kak Dayang.
0: Ya. Okey, baik. Jadi apapun, jom kita bersama dengan Syamin.
1: Syamin
0: untuk tinjauan cuaca kita pada pagi ni.
1: Baik, silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pada pagi ini, tiada hujan yang dicerap di seluruh negara dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga ke tengah hari. Namun menjelang awal petang, Met Malaysia menjangkakan hujan dan ribut petir boleh berlaku di Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala pada lewat petang, cuaca lembap ini dijangka bergerak ke arah timur dan membawa hujan ke kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di Malaysia Timur pula, keadaan dijangka kurang hujan dan sebahagian besarnya kering di Sarawak. Hujan dijangka hanya berlaku di bahagian pedalaman Kapit dan juga Miri, termasuklah di bahagian Pantai Barat dan Sandakan Sabah. Bagi status gelombang haba, Kuantan, Pahang serta bahagian Telang Usan dan Marudi di Sarawak masih berada di tahap amaran berjaga-jaga dengan suhu maksimum mencecah 35 sehingga 37 darjah Celsius kurang-kurangnya selama 3 hari berturutan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya minum air secukupnya dan mengehadkan aktiviti luar semasa cuaca panas. Baiklah, selain itu, bilangan titik panas masih kekal banyak di Borneo, berpotensi mengakibatkan jerebu dan jarak ke tampakan rendah, terutamanya di Sarawak dan Barat Sabah termasuk Labuan. Sehubungan itu, orang ramai di kawasan yang terlibat dinasihatkan agar memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah dan mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka. Untuk maklumat dan perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman web rasmi dan mengikuti saluran media sosial rasmi di Met Malaysia. Sekian, kembali bersama Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Jabatan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
4: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
3: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan Jalur Gemilang.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sering menjadi dilema ramai orang, iaitu bagaimana membuat keputusan besar dalam hidup dengan bijak. Tak kisahlah sama ada keputusan untuk bertukar kerja ke, memulakan perniagaan ke, memilih pasangan hidup ke, atau membuat pelaburan, semuanya memerlukan pertimbangan yang teliti. Tuan-tuan apa yang sedang mendengar ni, pernah tak anda rasa sukar buat keputusan? Takut tersilap langkah? Pernah tak? Selalu. Betul? Sebab kajian dari Harvard Business Review juga menunjukkan bahawa 80% individu menyesali keputusan yang dibuat secara terburu-buru tanpa pertimbangan yang mendalam. Jadi, bagaimana kita boleh buat keputusan dengan lebih yakin dan bijak? Jom sama-sama kita tengok 3 cara kita untuk membuat keputusan besar dengan lebih baik. Cara yang pertama, kumpul maklumat sebanyak mungkin sebelum bertindak. Sebelum membuat keputusan, kita perlu kumpul maklumat, data dan analisis pilihan yang ada. Jangan buat keputusan berdasarkan emosi semata-mata. Bahaya. Kajian menunjukkan keputusan yang dibuat berdasarkan data dan analisis lebih tepat 60% berbanding yang dibuat secara impulsif. Nak tunjuk betapa pentingnya kita mencari maklumat terlebih dahulu. Contoh, jika anda nak tukar kerja, buat kajian tentang syarikat baru tu, gajinya, budaya kerjanya, prospek jangka panjang sebelum anda menyerahkan surat resign. Betul? Dia macam ni juga. Kalau nak beli rumah, jangan kita beli sebab suka warna cat luar dia aja. Takut nanti kita menyesal dengan harga ansuran bulan-bulan pula. Faham? Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah timbang kesan jangka panjang, bukan sekadar keputusan segera. Maksud dia, jangan hanya fikir kesan jangka pendek aja, tetapi lihat juga bagaimana keputusan itu akan memberi kesan dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Contoh, jika anda nak berhenti kerja untuk berniaga, contoh, fikirkan risiko, modal dan juga pelan sokongan sekiranya bisnes tidak menjadi dalam tempoh setahun. Ini akan sangat-sangat membantu anda untuk membuat keputusan yang terbaik. Dan cara yang ketiga adalah dapatkan nasihat dan pandangan daripada orang berpengalaman. Okey, ini menarik. Ini shortcut yang terbaik. Jangan takut, dan satu lagi, jangan ego untuk bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman sebelum membuat keputusan besar. Pandangan orang lain ni, tuan-tuan, boleh membantu kita melihat sudut yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ini. Sebab kajian dari The Leadership Quarterly 2023 menunjukkan bahawa orang yang mendapatkan nasihat dari mentor atau pakar lebih 40% berkemungkinan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi, jika anda nak melabur dalam hartanah, tanyalah mereka yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Boleh? Kalau anda nak beli kereta, jangan tanya salesman je. Juru jual memang dia nak jual je. Tanya juga mekanik. Sebab mekanik pun tahu apa yang cepat rosak. Kan? Jadi, inilah dia. 3 cara kita untuk buat keputusan besar dengan bijak. Yang pertama, kumpul maklumat sebanyak mungkin sebelum bertindak. Yang kedua, timbang kesan jangka panjang, bukan sekadar jangka pendek. Dan yang ketiga, dapatkan nasihat dan pandangan daripada orang berpengalaman. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: khayalanku. Okey baiklah, jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami. Jangan lupa juga ya, pada 31 Ogos 2026 Dia dan juga Nazri akan bersiaran di dataran Putrajaya ya.
1: Betul. Jatuhnya pada hari Isnin 31 tu. Dan anda semua boleh hadir ke sana. Awak datang awal pagi tau. Tapi pada 30 bulan tu ada juga satu untuk detik ambang Merdeka. Diadakan di Putrajaya, di Dataran Merdeka, saya difahamkan.
0: Ya betul. Jadi macam biasalah, ya kita terus saja ajak semua.
1: Ya betul, ya,
0: untuk terus saja bersama-sama. Jangan lupa juga, nanti anda boleh juga tonton di Facebook juga. Ada live juga, ada National FM. Ya, jadi kita akan tengoklah perbarisannya dan jangan lupa juga untuk ikuti perkembangan terkini di RTM Click dan juga di platform media sosial RTM.
1: Okey, semua jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini kerana ianya berlangsung setahun sekali. Macam hari raya, Sonic.
0: Ya, betul.
1: Ada rezeki, kita berjumpa lagi lah.
0: InsyaAllah. Jadi, bawalah anak-anak. Macam biasa, saya memang menantikan hari kebangsaan ni. Sebab kita boleh tengok bagaimana ibu dan juga ayah ni, mereka persembahkan anak tu dengan pakaian jalur gemilang, warna-warna jalur gemilang semua.
1: Sebab mereka akan teruja sebab dapat lihat perarakan tu dari semua agensi kerajaan, badan beruniform. Dan mereka hadir ni dengan pelbagai ragam.
0: Ya, betul.
1: Dan mereka akan berkumpul seawal pagi lagi, Sonic.
0: Jadi itulah dia kemeriahannya. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan pada 31 Ogos 2026, jangan lupa datang ya ke Dataran Putrajaya.
1: Habis di Dataran, Sonic, pergi pula untuk program Maha dekat Maib Sedang.
0: Ya Allah. Memang luar biasa lah ya, program-programnya lah.
1: Okey,
0: baik. Jadi macam biasa, selepas ini berita akan terus saja menyusul. Jadi anda kena bersama-sama dengan Sonic Nazir sebab 9.30 minit pagi nanti kita ada tetamu. Kejap je lagi nanti kita akan perkenalkan tetamu kita lah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Kamu, Aina Abdul.
1: Cantik.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional
0: Pagi.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, tempat munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya bangun-undang tidak sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai

0: kepersediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fatlina Sidik. Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkukuh bekalan getah asli tempatan.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejuaraan Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku akhir di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.13 minit pagi. Inilah dia jam yang terakhir.
1: Betul tu, kita dah pun live di TikTok. Boleh follow, tepi-tepi like dan juga share. Ada yang hubungi kita Sonic?
0: Betul.
1: Tapi nantilah.
0: Jadi dulu, kita memang tak buka talian. Jadi siapa-siapa nak minta lagu, anda boleh terus saja ke Facebook. Ada poster di situ, pilihan lagu kita. Jadi anda boleh terus saja typekan lagu-lagu pilihan anda. Dan insyaAllah akan terus saja disiarkan pada sebelah malam.
1: Betul tu. Okey, jangan lupa hari ini menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda 9.30 minit pagi nanti.
0: Betul.
1: Terutama kita dah pun bersiar secara langsung di SPM tadi.
0: Betul, selamat pagi Malaysia. Dalam perjalanan untuk terus saja bersama-sama dengan kami. Jadi yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Samad, iaitu pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan.
1: Betul. Yang mana hari ini akan membicarakan sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera. Dan beliau dah pemula melangkah masuk konti Sonic.
0: Ya betul. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk terus saja bersama-sama dengan kami. Baik. Juga anda boleh tonton nanti di Facebook Live Nasional FM untuk kita kongsikan perkara-perkara indah, perkara-perkara menarik untuk semuanya lah.
1: Okey.
0: Jangan lupa untuk terus saja bersama dengan Nazri Fahmi Syukri yang sekarang ni live di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook masih ada lagi.
1: Di TikTok ni Sonic. Sonic, Sonic akan berada di muka ke?
0: Saya akan berada di muka pada 28 hari bulan.
1: Wow.
0: Ini bersempena dengan jelajah Sayang Khusrawak.
1: Sayang Khusrawak. Mana akan terus ke sana sampai 31 lah.
0: Sampai kemudian 29 saya berada di Sibu, Fiesta Water, Water Fiesta Sibu Jaya. Okay, kemudian 30 saya akan jadi host untuk ambang Hari Kebangsaan di peringkat negeri Sarawak, di Kapit. Jadi Kapit tuan rumah untuk tahun ini.
1: Okay. Buat dekat ni lah dataran tu.
0: Dataran, betul, tempat kita
1: yang
0: tu.
1: Yang kita
0: Kapit Town Square.
1: Kapit Town Square.
0: Jadi insyaAllah.
1: Patut ni satu bulan tu konti tu Selasa.
0: Yelah. 31 cuti kan.
1: Yelah.
0: Saya buat konsert ambang Hari Kebangsaan 30.
1: Baik, baik, baik.
0: Okey, baik. Jadi esok pun saya akan berada di Sibu Jaya untuk program Sibu Jaya, Carnival Sibu Jaya opening ceremony.
1: Flight buku apa?
0: Pagi. Kenapa nak bagi tahu?
1: Yelah, cik, semua nak tahu.
0: Yelah, nanti ada orang ambil. Tunggu saya dekat airport, saya tak nak. Okey, baik. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk terus saja bersama-sama dengan kami. Jadi kita semarakkan rasa cinta, rasa sayang kita. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang.
1: Okey, kibarkan jalur gemilang. Di mana anda, di mana juga anda berada.
0: Betul.
1: Okey, kalau boleh berada dekat tempat-tempat bersejarah di Malaysia ini. Ambil gambar,
0: InsyaAllah.
1: Hashtag Merdeka tau.
0: InsyaAllah. Jadi jom.
1: Jom.
0: Ya, kita dengarkan terus lagu ni tanggal 31.
1: Cantik.
0: Semua orang tahu lagu ni. Jadi sama-samalah kita menyanyi.
1: Jom nyanyi sama-sama.
0: Jadi inilah dia nasib.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kerana terus saja bersama dengan kami. Jadi waktu sekarang dah pun hampir 9.30 minit pagi.
1: Dan seperti yang kami maklumkan kepada anda semua, hari ini istimewa Sonic.
0: Betul, dengan berbaju ini Melayu. Baju Melayu Teluk Belanga. Sebab orangnya asal daripada Johor. Tadi kita tengok tau, muncul dekat kaca TV, popularnya orangnya.
1: Wow.
0: Akhirnya Nazri di sebelahnya. Nazri di depan saya.
1: Depan.
0: Allahu Akbar. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Samad, iaitu pengarah bahagian pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan. Selamat datang ke National FM.
2: Terima kasih DJ Sony. Selamat berkenalan.
0: Selamat berkenalan.
2: Soalnya dengan suara je kat radio kan. Dengan DJ Nazri juga.
0: Selamat
2: berkenalan. Saya pergi duduk sebelah Nazri ni, risau juga ni.
0: InsyaAllah.
2: Jadi terima kasih lah atas undangan ke National Radio and National FM. Bersama-sama kita huraikan lah
0: perkara
2: yang penting untuk anak-anak didik kita dan guru kita. Sebab pendidikan adalah milik semua.
0: Milik semua kan.
2: Betul. Pendidikan adalah milik semua, bukan milik kementerian, tapi ada milik semua. Sebab tu Yang Berhormat Menteri pun maklumkan tahun ini tahun siapa? Tahun ini tahun kita. Itu the tagline kita pada tahun ini.
0: Tahun ini tahun kita.
2: Kena sebut ramai-ramai
0: ni. Hari-harilah kami sebut ni. Tahun ini tahun kita. Bermula esok Tuan Nazri awak kena sebut tau.
1: Mesti saya kunci seorang.
0: Agak baik.
1: Okey, menarik untuk kita kongsikan ni. Mungkin sedikit Tuan Haji boleh kongsikanlah. Maksud dengan sekolah selamat minda sihat ini.
2: Okey. Pertamanya, dari segi sekolah selamat, kita pun sedia maklum, dari segi keselamatan, itulah satu perkara yang pihak Kementerian Pendidikan tidak kompromi. Keselamatan untuk semua pihak, bila berada di sekolah tu, kita pastikan murid-murid kita selamat, cikgu kita selamat, semua yang berada di sekolah tu, pekerja, bertugas di kantin, semua kena mainkan peranan untuk memastikan keselamatan itu. Satu, kalau kita tahu sekarang ni, bila orang kata persekitaran kondusif.
0: Betul.
2: Bagaimana bentuk persekitaran kondusif? Persekitaran kondusif maksudnya murid-murid, guru-guru, murid-murid dapat belajar dengan tenang, dapat berinteraksi dengan kawan-kawan dengan yakin, dengan tenang. Manakala guru-guru pun dapat menyampaikan pengajaran dan dapat membimbing, mendidik anak-anak kita dengan lebih tenang. Itu yang paling utama. Dari segi minda sihat, sekarang ni bila kita lihat dalam cabaran dunia sekarang ini, kita khawatir sebenarnya dari segi tahap psikososial anak-anak kita. Bukan, sebenarnya di luar pun itu sama juga. Saya pun di sini pun bila saya lihat muka DJ Sony dengan DJ Nazri, mukanya happy je. Mungkin emosi hari ini terkawal.
0: Baik.
2: Terkawal. Mungkin pagi tadi dapat makan roti canai.
0: Belum lagi Tuan Haji.
2: Jadi emosi tu kita nak pastikan, emosi betul. Pelajar-pelajar yang berada di sekolah, mereka boleh upaya untuk mengawal emosi. Mereka boleh upaya untuk berinteraksi bersama kawan-kawan, bersama guru, bersama pengetua, bersama guru besar, bersama orang dewasa. Dan mereka ada cara hidup mereka yang sihat, maknanya mudah mereka nak bergaul, mudah mereka nak berkata-kata, mudah mereka nak menyampaikan maklumat. Dan mereka juga diberi ruang, jika ada isu bangkit, mereka boleh hubungi sesiapa di sekolah itu. Sebab kadang-kadang bila ada emosi kita, kadang kita perlukan kawan untuk kita luahkan kita punya emosi kita, apa masalah kita, kita perlu ada orang luahkan. Jadi benda ini penting. Sekolah, bila minda dah sihat semua, kita yakin pelajar-pelajar itu dapat mengoptimumkan potensi mereka. Sebab setiap manusia itu ada potensi masing-masing.
0: Betul.
2: Setiap pelajar murid di sekolah itu ada potensi masing-masing. Dengan guide yang betul, bimbingan panduan betul daripada guru-guru kita. Guru-guru ni orang profesional, dia boleh bimbing pelajar tu. Sebab tu student ni can do wonders. Betul tak cakap bahasa Inggeris sekejap?
0: Boleh. Student, tak ada masalah.
2: Student can do wonders. They can create miracle bila diberikan ruang yang betul, channel yang betul. Sebab tu dengan bila ada media sehat, kita yakin keselamatan tu dapat, dan pelajar-pelajar murid-murid dan semua di sekolah tu dapat mengoptimalkan potensi masing-masing. Sebab bukan mudah nak mengoptimalkan masing-masing. Sebab kita lihat pun sekarang ni, kata kita lihat pertandingan Sukma tu, banyak atlet tu daripada sekolah, daripada murid-murid kita.
0: Betul lah.
2: Yang menang pingat emas semua.
0: Betul.
2: Murid-murid kita. Tanpa sekolah, tiadalah aktiviti lain. Sebab tu kita nak sekolah kita tempat yang selamat, kondusif untuk semua orang.
0: Betul. Okey, baik. Jadi Tuan Haji, saya pernah jadi cikgu tau dulu, Tuan Haji. 2006 saya cikgu di SMK Selirik di Kapit Sarawak.
1: Oh.
0: Seorang Sarawak tau. Lepas tu saya
2: baru balik daripada Belaga.
0: Allah.
2: Balik Belaga. Saya dapat pergi ke Long Jai dan Long Penan, Besar Penan, berjumpa dengan tu sebab kita ada program Prohas.
0: Wow.
2: Untuk anak-anak yang Prohas, anak-anak pribumi yang mungkin tidak kesempatan buat kedudukan jauh, kita datangkan sekolah kepada mereka.
0: Masya-Allah.
2: Jadi Belaga saya pergi dan
0: saya tak sampai situ lagi. Tuan Haji dah sampai Belaga dah.
2: Dan bila ke sana kita fahamlah. Sebelum tu saya ke SMK Bakun kan, SMK Bakun.
0: Betul. Okay.
2: Saya ke kawasan SMK Belaga berjumpa dengan anak-anak, mana saya kata walaupun di kawasan tu, tapi dari segi kesopanan susilaan, dari segi warisan,
0: Allahuakbar,
2: memang tinggilah masa tu bila saya dapat bersama-sama dengan mereka di sana. Dan cara mereka bercakap dengan orang tetamu luar, cara mereka meluahkan bila kami berjumpa pelajar, berjumpa guru kan. Sebab tu kita kata bila tak ada pendidikan akan ke tempat mereka. Kita bagi ruang pada semua. Sebab tu kita ada nama program Prohas. Itu di Sarawak, dia Belaga. Sebab kita ada banyak-banyak program. Kita ada program sekolah dalam hospital.
0: Sekolah dalam hospital.
1: Ini untuk pelajar-pelajar ni.
2: Yang pelajar-pelajar juga kita masuk ke hospital. Kalau ada beberapa hospital kita terbaru, kita dah buka di Miri.
0: Allahuakbar.
2: Sekolah dalam hospital. Jadi kalau pelajar-pelajar kita yang ditimpa bencana ke belas juta, kita bagi dia ruang untuk sama-sama belajar lah. Kita banyak lagi sekolah bimbingan jalan kasih di anak-anak gelandangan di Coket, tahu kan?
0: Tahu.
2: Memang sekolah terapung kita pun ada, floating school kita ada, semua kita lakukan.
1: Di Kuala Terengganu
2: di Perak tak?
1: Di Perak.
2: Semua kita lakukan. Tapi yang saya katakan, sebab tu bila minda sihat ni bukan hanya di kawasan bandar, sebab pelajar-pelajar ni berbeza-beza dari segi pengalaman latar belakang.
0: Betul.
2: Jadi mungkin di kawasan Belaga tu minda sihat dia emosi terganggu, sebabkan kalau dulu capai internet lah. Tapi sekarang bila saya pergi kat Belaga tu laju je,
0: tak ada masalah.
2: Bila saya pergi Belaga tu dan minda sihat itu pun bila program-program dijalankan dapat dilaksanakan dengan baik sebagainya. Jadi betul, tak pernah sampai Belaga je.
0: Saya, ayah saya orang Belaga. Jadi sekali je saya pergi tau. Sebab dulu nak pergi Belaga daripada Kapit tu kena lalui jeram. Jadi kita takut lah.
2: Kita saya lalu jalan darat. Tapi bila akses dia, DJ faham je lah.
0: Faham.
2: Tapi satu pengalaman yang menunjukkan kita ke mana ada sekolah, situlah kita berada.
0: Okey, baik. Jadi macam mana pihak KPM sendiri, Kementerian Pendidikan ini, untuk terus bagikan sesuatu yang luar biasa untuk kawal emosi. Tadi kalau fizikal kita boleh tengok kan, Tuan Haji kan. Dari segi emosi ni macam mana?
2: Terima kasih DJ Sonic. Bila sebut pasal fizikal tu, sekolah selamat orang kata sekolah saja selamat fizikal. Sekarang bukan. Sekarang kita lihat konsep sekolah selamat keseluruhan. Sebab tu dalam kerangka sekolah selamat ni ada 7 kita punya konsep utamanya. Semaklumkan. Yang pertama, dari segi pengurusan aktiviti murid.
0: Baik.
2: Jadi murid aktiviti ada prosedur. Yang kedua, dari segi pengurusan fizikal, prasarana dan bilik-bilik khas. Yang ketiga, pengurusan dari segi asrama. Asrama, keselamatan dari segi asrama, apa prosedur asrama. Seterusnya, yang keempat tu ada dari segi pengurusan disiplin murid. Kadang-kadang orang kata sekolah selamat ni hanya tengok disiplin dia. Tak ada, kita bangkuhkan. Itu yang keempat. Yang kelima, kesejahteraan psikososial. Yang keenam, kita lihat lagi pengurusan keselamatan cyber dan digital. Itu benda baru ni. Belum tak ada. Kita buatkan tahun ini. Sebab keadaan sekarang ni memerlukan pemantauan dari segi cyber dan digital kan. Kita tengok banyak-banyak perkara itu. Agar kita dedahkan pada pelajar-pelajar bagaimana penggunaan yang betul untuk benda di cyber dan digital. Sebab tu kadang-kadang dia dah tahu lah murid-murid kadang-kadang bila baca kawan-kawan dia terganggu. Sebab tu kita nak pantau perkara-perkara itu. Yang akhir sekali, pelan tindakan kecemasan. Kalau ni berlaku, apa kita perlu buat? Untuk sejahteraan sosial, psikososial tu, pernah dengar pembimbing rakan sebaya kan? Dia bantu diri dia untuk bantu orang lain. Itu satu. Sebab kalau kadang mereka lebih mudah berurusan dengan murid-murid, kawan-kawan dia bercakap memudah lah kan. Kadang-kadang kawan ni satu kepala kan. Tapi kadang dia boleh cakap, dia membantu rakan-rakan dia. Yang kedua, kita ada guru bimbingan dan kaunseling. Katakan kalau hari guru tu, guru bimbingan kaunseling orang yang paling banyak dapat hadiah lah.
1: Sebab murid datang kan.
2: Selain dari guru disiplin lah kan. Kadang-kadang mereka yang jika ada tu boleh jumpa dengan mereka. Dan kita ada guru-guru lain, guru-guru kita semua, dan juga ada pengetua guru besar. Dan semua murid-murid ni boleh menyalurkan segala maklumat, isu-isunya kepada semua yang ada ni. Dan kita adakan peti aduan. Peti aduan maknanya kerahsiaan kita jagalah. Kadang-kadang bila dia nak berkata-kata kan, dia berkata kalau aku cirangkan benda. Sebab kita bukan nak label murid tu tau.
1: Okay.
2: Bila dia katakan dia ada emosi tu, bukan nak label, kita cuma nak bantu mereka.
0: Bantu saja.
2: Sebab tu kita adakan dalam tu program Minda Sihat kita. Kementerian kenalkan program Minda Sihat yang mana ada 5 fokus utama untuk 5 program Minda Sihat ni. Sebab bila Minda Sihat ni, yang pertamanya kita kena buat campaign awareness. Kita nak semua promote pada tu apa itu minda sihat, terangkan bila minda sihat akan jalani kehidupan yang sihat, boleh berkawan, boleh bercerita, boleh berbincang dengan guru-guru, boleh belajar dengan tenang. Tu yang pertama. Okey. Yang kedua, saringan minda sihat. Pelajar tahap 2, 4, 5, 6 hingga peralihan ke tanam akan dilakukan saringan mereka. Saringan tu misalnya bukan nak label, tapi kita nak lakukan untuk dapat maklumat, kita lakukan pencegahan dan juga pengesanan awal. Bila dalam dia punya soalan tu, ada soalan-soalan tu, dia boleh kata, oh, orang berlajar ni macam ni. Belajar ni okey. Belajar ni okey. Lagi segi intervensi kita, ada intervensi yang bentuk biasa. Pelajar tu boleh bersukan, dengan cakap cikgu belajar pun dengan tenang. Bila keadaan macam ini, apa intervensi khusus untuk mereka? Bila serius, apa intervensi yang memerlukan kita bantuan daripada pihak-pihak profesional lain? Kita ada kerjasama dengan kebajikan masyarakat, ada sama dengan kesihatan. Itu saringan bila sihat. Yang ketiga, cakap-cakap itu ada intervensi kita. Intervensi kita berbeza.
1: Baik.
2: Untuk orang-orang ni. Dan yang paling utama ni, DJ Nazir, DJ Sonic, pelibatan ibu bapa itu penting.
1: Itu sepertinya.
2: Konsultasi, kita lakukan konsultasi ibu bapa, maklumkan anak puan, tuan begini-begini, apa yang kita boleh bantu. Sebab dia kena ada satu sokongan daripada pihak keluarga. Sebab tanpa sokongan tu, kita tak mampu nak menguruskan. Sebab pelajar-pelajar bila berada di sekolah hanya setakat berapa jam saja. Selebihnya dengan keluarga,
0: ibu ayah,
2: ibu ayah dan kawan-kawan kan.
0: Betul.
2: Sebab tu benda ni penting. Sebab tu mereka, kita sama-sama tanggungjawab mendidik ni pada semua pihak. DJ Sonic terlibat juga, DJ Nazri terlibat juga untuk membawarkan perkara yang baik. Betul. Tentang pendidikan. Kan. Yang kelima adalah dari segi kita nak ada kerjasama, collaboration sama-sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, sebab mereka ada pakar-pakar rujuk profesional dengan NGO-NGO untuk lakukan perkara-perkara ini, untuk bantuan kepada mereka semua. Sebab tu tak ada pelajar pun kita abaikan. Semua kita lakukan, kita tangani dengan baik. Tapi kerjasama daripada semua pihak tu kena ada.
0: Perlu. Itu
1: semua kena berganding bahu.
2: Semua kena berganding bahu apa semua tu.
0: Okey, baik. Okay, jadi baik, kita dengarkan dahulu lagu ni, kemudian kita akan kembali lagi untuk terus saja bersama dengan semuanya. Jadi lagu ni juga kalau dekat sekolah ni memang popular lah.
1: Inilah dia,
0: Cak-cak cekok ni. Jadi apapun inilah dia,
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi kita masih lagi bersama dengan Ibu Berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Samad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan, bercakap dan sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera.
1: Betul. Banyak kita kongsikan kepada anda semua. Ini penting ya untuk ibu bapa, seperti mana yang pertama kami maklumkan, kerjasama ini untuk mengajar ni semua pihak kena bertanggungjawab. Yeah. Ibu bapa paling penting sekali. Dan Tuan Haji sendiri mungkin boleh lanjutkan sedikitlah mengenai seorang murid, bagaimana nak dikenal pasti murid itu memerlukan bantuan.
0: Macam mana
1: Tuan Haji?
2: Ya, dia sebenarnya sebelum tu kita kena tahulah dulu kan cabaran sekarang ni. Sekarang cabaran ni semua setahu berbeza daripada dulu zaman saya sekolah, zaman DJ Sonic sekolah, zaman DJ Nazi sekolah kan.
1: Macam kami ni 80-an tadi.
2: Saya pun 80-an juga.
0: Ya, nampak. Kita macam rakan sekerja dah.
2: Jadi dari segi itu, kita kena pastikan cabarannya banyak. Sebab dengan keadaan media sosialnya, ilmu semua boleh dapat di mana-mana, maklumat dapat di mana-mana. Dan dari segi keutuhan keluarga tu, jadi itu cabaran-cabaran kita sebagai guru bila kita berada di sekolah. Sebab saya ni memang saya cikgu sebenarnya. Saya bermula dari seorang cikgu, dan saya pernah jadi pengetua. Sebelum tu bukan tiba-tiba saya dekat kementerian. Jadi denyut nadi cikgu tu saya tahu apa yang berlaku di sekolah, bagaimana budak-budak memerlukan perhatian daripada semua pihak. Dan guru-guru mainkan, they did a very wonderful job dengan cikgu, dengan murid-murid sebenarnya. Cikgu-cikgu dah buat satu, memang terbaik cikgu-cikgu kita. Memang pengorbanan cikgu banyak untuk cikgu, murid-murid kita. Dan bila kita nak kenal pasti budak tu, senang je. Sebab bila kita setiap hari berjumpa dengan pelajar-pelajar kan, hari pagi tu sebagainya, kita lihat dari segi, satu dari segi skor saringan media sihat tu. Dia ada skor berapa yang nak dikategorikan sebagai keadaan dia normal, perlu intervensi khusus, perlu intervensi krisis. Benda tu ada skornya. Bila keadaan skor ada begini, bagaimana? Dan setiap skor tu ada intervensi yang berbeza-beza. Ada setengah tu hanya dengan guru bimbingan counseling tu dah selesai. Ada setengah tu perlu dirujukkan bantuan. Bukan kita katakan tak, kita minta bantuan daripada pihak-pihak yang rapat dengan kita, contohnya Kementerian Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk sama-sama bantu perkara tu. Sebab kadang isu timbul tu disebabkan keluarga mereka, isu timbul disebabkan kawan mereka, cara-cara mereka. Okey, itu lagi skor. Dan sebagai cikgu ni, kita boleh akan pemantian, observation kita.
0: Kita boleh rasa
2: bila budak tu datang sekolah lain ni, kenapa diam je hari ni? Kenapa budak tingkah laku ni kita dapat,
0: kita dapat rasa dia masuk je masuk kelas tu kan cikgu kan? Saya dapat rasa dah, mesti ni ada masalah ni.
2: Kadang-kadang selalunya budak tu datang, cikgu assalamualaikum. Macam saya dulu dipanggil ayah dia.
1: Ayah dia.
2: Lepas tu ada principal Hanafi. Sebab yelah kadang-kadang budak kan, kadang-kadang nama cikgu juga kita lama kan, principal Hanafi kan, dengan ayah dia. Sebab semasa saya di satu buah sekolah dia panggil ayah dia. Ayah anda kan, tak sebut sekolah mana kan, komodan sekolah kan. Jadi kita tahu. Lepas tu kadang cikgu lagi rapat. Sebab cikgu ni kalau dia jadi guru kelas tu, ngajar subjek tu, dia memang tahu. Jadi dia tanya pengetua, cikgu pelajar ni boleh tak kita, saya nak jumpa sekejap. Kenapa? Tadi saya tengok kat kelas dia termenung je. Termenung saja. Itu satu. Satu lagi, dia kurang bercakap dengan kawan-kawan dia pun dia tu. Bila kawan-kawan di sana, dia bersorangan. Itu yang kata ketakut ada apa dengan kawan-kawan. Jadi kita dapat tahu benda tu. Jadi benda tu tindakannya, sebelum lebih berat lagi, kita ambil tindakan yang pantas. Sebab tu pencegahan tu penting.
1: Betul-betul.
2: Sebab tu pengesanan awal tu penting. Sebab bila tanpa pengesanan awal, dah melarat dah apa, benda tu susah kita nak tangani. Sebab itu cabaran kita lah. Sebab tu saya katakan, bukan hanya cikgu, bukan hanya guru bimbingan sering, bukan hanya pentadbir sekolah, tetapi semua pihak kena sama-sama bantu lah. Kadang-kadang kalau dahulu masyarakat sendiri, jiran-jiran kita sendiri yang membentuk kita, karakter kita kan. Jiran kita bentuk karakter kita. Sebab kita jumpa dengan orang tu, pakcik apa khabar, salam. Sebab tu benda-benda tu kita nak bentuk karakter, masyarakat kena main peranan juga. Tapi tak expect lah sampai ke zaman kita dulu kan. Tapi dari segi rasa, mereka perlu ada rasa kisah, kata orang kata kisah tentang apa yang berlaku tu untuk belum tindakan. Sebab tu kalau apa-apa berlaku, kalau perlukan tindakan kebajikan masyarakat, masyarakat boleh bertindak sebenarnya. Tu kan? Perlukan tindakan pihak-pihak berkuasa lain, masyarakat, masyarakat sendiri boleh bertindak untuk kejadian berlaku di rumah mereka. Itu penting sebenarnya, sebab perkara ni kena approach-nya keseluruhan, bukan hanya kementerian, tapi kita kata whole nation approach. Approach yang pendekatan pada semua pihak untuk sama-sama bantu untuk memastikan keselamatan, minda sihat kita untuk anak-anak kita. Sebab bila anak-anak mereka berada di sekolah, bila mereka berinteraksi dengan kawan-kawan, apa yang kawan-kawan mereka dapat di rumah tu, mereka kadang cara percakapan tu dibawa di dalam kehidupan seharian mereka. Dan dalam naluri mereka, kalau dengar cakap kata tak baik, tu yang keluar kat sekolah tu kan. Tu kita tak nak tu. Sebab benda tu kita perlu pastikan kita nak anak-anak kita. Tu yang saya katakan, kita ada rancangan pendidikan Malaysia, kita nak lahirkan insan sejahtera. Okey, eh? Cabaran utama kita nak lahirkan insan sejahtera. Apa itu insan sejahtera? Yang pertama, mesti beradab.
0: Beradab, betul.
2: Sebelum apa-apa pun kena ada adab dulu.
1: Itu betul.
2: Adab kan. Jangan adab masa hari raya je beradab, nak dapat duit raya, nak salam baru duit raya kan.
1: Setiap masa, setiap masa kena beradab.
2: Itu beradab lah kan. Kadang-kadang masa hari raya tu memang beradab betul, anak-anak buah kita kan. Yang kedua, kita dari segi dah ada adab tu, sahsiah dah betul, kita dah prihatin pada orang, kita ada empathy yang tinggi, itulah datangnya kita nak dapatkan ilmu kita. Ilmu tu pelbagai ilmu kan. Pelajaran ilmu yang kita belajar di sekolah, ilmu dapat daripada kawan-kawan, ilmu dapat daripada mak bapak, ilmu dapat daripada siapa-siapa. Sebab tu ilmu tu penting. Sebab ilmu tu lah perkara-perkara yang boleh kita menepis, menangkis nasib-nasib tak baik. Bila dah ada ilmu, kita ada kemahiran. Kemahiran tu lah kita penting. Kita nak tepis ke nak apa, kemahiran tu lah yang membantu kita kan. Kalau tak ada kemahiran, tak ada ilmu, payah. Dan untuk sekarang ni, untuk insan sejahtera, kita perlu ada daya tahan yang tinggi. Resilient. Tak boleh lagi ambil mudah apa semua tu. Kalau main bola dulu, kalau kita pengkis kata orang kan, pengkis, tahu pengkis apa?
1: Tahu pengkis.
2: Pengkis kan,
1: bentis lah.
2: Kena bentis lah. Main bola tu biasa lah pengkis kan. Kita bangun balik main lagi kan.
0: Itu yang saya patah tangan hari tu. Ya cikgu, main bola dulu, patah dulu, tangan.
2: Dulu kan, tapi kita kena bangkit dari tahan. Sebab sekarang ni beza dengan zaman kita. Dulu kita macam tu je. Sekarang zaman sekarang dengan keadaan medsos lah apa, keluar-keluar cyber bullying.
0: Betul, sebagainya. Masya Allah.
2: Kena dari tahan, kena resilient. Dan resilient tu dari selain daripada agama, kita ada perlu ada value kita, nilai kita yang baik. Dan nilai-nilai itu kita serapkan dalam semua pembelajaran kita. Kita nak serapkan kepada semua agar semua mainkan peranan untuk nilai. Nilai itu penting pada saya kan. Dari tahan yang tinggi apa semua, tahu nak nolak benda tak betul, apa tak betul, dia tak betul, itu penting kan. Dan kita yang last sekali, keyakinan diri. Sebab kita nak pastikan murid kita semua boleh bersaing di peringkat antarabangsa, bersaing dengan orang lain, bersaing bila menghadapi dunia cabaran, mereka yakin diri.
1: Tak takut.
2: Bila nak bercakap pun, macam DJ Sonic dengan DJ Nazri lah. Saya rasa kalau bagi je mikrofon, cakap dekat tu, boleh nyanyi, boleh menari, boleh apa. Sebab memang itulah
0: betul,
2: keyakinan diri ada kan. Sebab kau tak ada confident, saya rasa mana orang dari DJ.
0: Tak terpilih lah kami ni kan, Tuan Haji kan.
1: Macam Tuan Haji lah. Boleh ke depan ni.
0: Ya.
2: Ke belakang pun boleh. Jadi dari segi itu, keyakinan tu penting. Sebab tu bila dari segi semua tu, yang utamanya sekolah selamat, minda budak-budak kita kena kawal agar mereka boleh berjaya, barulah kita dapat insan yang sejahtera.
0: InsyaAllah.
2: Sebab itulah memang kita punya hala tuju rancangan pendidikan Malaysia kita, untuk dapatkan insan yang sejahtera dengan bantuan semua pihak. Saya katakan tadi, tahun ini tahun kita.
0: Tahun ini tahun kita.
2: Pendidikan itu adalah milik semua.
1: Betul.
2: Kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk pastikan pendidikan ini kita bagi terus yang paling bermutu untuk anak-anak kita.
1: Untuk pelajar-pelajar SPM tahun ini, tahun ini tahun anda.
2: Tahun ini tahun anda. Dapat yang terbaik, belajar yang terbaik. Yang utamanya usaha kita, doa kita jangan dilupakan. Kita hormat cikgu, sebab tanpa restu cikgu, tanpa reda dari cikgu,
0: sebab pula saya kan. Itulah.
2: Sebab kadang-kadang bila nak SPM ni, saya kat suruh buat majlis restu kan.
0: Betul.
2: Sebab bila ada restu daripada cikgu, ada keadaan dengan cikgu, ilmu tu disampaikan dengan baik. Tu datangnya okay. adab. Ha, sampaikan dengan baik kepada murid-murid. Murid dapat periksa pun laju dia semua sebagainya. Sebab bila jiwa seorang cikgu ni, macam saya kan, cukup terkesan lah bila insiden-insiden berlaku sebabkan murid-murid melibatkan cikgu kita kan. Mm-mm. Sebab cikgu tu, saya kata, melakukan perkara yang terbaik untuk semua.
1: Allah.
2: Cikgu
1: Allah
2: adalah satu profesi yang paling murni dalam dunia ni, pada saya. Itu yang paling utama. DJ Muni juga.
0: Allah, sempat pula rasanya. Sebab
1: hari,
0: itulah,
1: hari guru kita akan panggil Tuan Haji datang. Hari guru kita panggil Tuan Haji datang.
0: Ya, betul. Sebab tu Tuan Haji pagi-pagi kan, kita sentiasa ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu.
2: Ya,
0: tanpa cikgu pun kita tak akan berada di sini jugalah.
1: Semestinya.
0: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih, Tuan Haji.
0: Kepada cikgu kami, pengetua kami pada hari ini. Yang
1: ayanda,
0: hadir,
1: ayanda
0: kita. Ayanda kita. Yang berusaha Tuan Haji Mawah Nafi bin Samad, iaitu pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan. Nanti kita jemput semula ke Konti,
2: InsyaAllah.
0: Ke udara bersama dengan kami daripada pukul 6 sampai 10 pagi.
2: Boleh, InsyaAllah.
0: Boleh, eh?
2: Bayarannya lebih lah. Terima kasih. Tapi saya terima kasih pada National FM.
0: Mm-mm.
2: Yang utamanya, kita sebar luaskan perkara-perkara yang baik tentang pendidikan.
0: Mm-mm.
2: Saya maklumkan tadi, kita sama-sama cetuskan pemudayaan sekolah selamat kita. Kita nak keselamatan semua pihak. Tapi saya katakan tadi, pendidikan adalah milik semua. Peranan itu adalah peranan kita semua.
0: InsyaAllah.
2: Pendidikan berkualiti, bermutu untuk anak kita.
0: Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Jadi, sampai di sini saja.
1: Ya, Sonic.
0: Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi, kepada semua, jangan lupa tau, untuk terus saja. Esok awak ke udara, Najib.
1: Besok saya ke udara, esok pagi.
0: InsyaAllah lah,
1: InsyaAllah. 6 jam,
0: Okey, baik. Jadi, lagu terakhir ni, dari kekasih kepada kekasih, yang diminta oleh Tuan Haji kita. Mungkin Tuan Haji boleh nyanyi pun.
2: Tak boleh, tak boleh. Saya cikgu. Bagi bidang nyanyian bagi orang lain lah.
0: Terima kasih. Okey, baik. Jadi lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya Sonic Hussein.
1: Dan juga saya Nazri.
2: Saya Muhammad Hanafi bin Samad.
0: Wow. Jadi dia anda boleh cuti lama-lama tau. Kita ada pengganti dah di sini lah. Okey, baik. Jadi kita jumpa lagi. Jadi assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan menggunakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba, termasuk Kementerian Pembinaan negara itu, sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan perlombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada

tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Pendidikan diri Reba Kida membolehkan Iga Swiatek marah untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Mandani. Salam Jumaat untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Azel, A-Z-E-L, kembali untuk teman anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari Saidul Ayam. Jadi kita banyakkan kepada yang beragama Islam berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama-sama kita nantikan sambutan Maulid Rasul yang akan diadakan pada hari Selasa nanti, insyaAllah. Dan Nasional FM juga akan bawakan siaran secara langsung, okay? Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Nasional Pagi, Nazri dan juga Sony berdua hari ini. Teman anda 4 jam ke udara. Dan seketika nanti kita akan bersama-sama untuk kita membicarakan menerusi Alpha 2.0 kita pada pagi ini, 10.30 minit pagi. Rumahku syurgaku, membina keluarga sakinah. Kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli bin Ahmad, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kawasan di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maipseda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Jom sertai program netball Nature and Her anjuran The Group Architects Pelajar MBA UKM GSB di bawah penyeliaan Dr. Umu Ajirah Abdul Rauf. Program ini akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 pukul 8.30 pagi di gelanggang bola jaring UKM Bangi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pertandingan bola jaring, aktiviti kitar semula dan program memperkasa wanita bersama NGO Women of Will. Jumpa anda di sana.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarut telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Bagi saya lah, makna rumahku, syurgaku itu adalah tempat di mana kita akan rasa tenang dan selamat. Tak kiralah walau banyak mana masalah sekalipun, balik rumah mesti akan rasa tenang.
2: Bagi saya, rumahku, syurgaku ialah rumah bukan hanya tempat untuk pulang, tapi ada cinta, ada rasa tenang, ada rasa kasih sayang di dalamnya. Kerana bahagia tak selalu tentang harta, rasa saling memiliki dan saling peduli yang buat hal yang paling sederhana menjadi lebih bermakna.
3: Rumahku, syurgaku, satu tempat yang kita dapat berkumpul dan dalam masa yang sama kita dapat meraih kasih sayang dan kebahagiaan yang kita pupuk dengan cara yang baik, dan dalam masa yang sama kita tetap mengingati Tuhan. Itulah baiti jannati, rumahku, syurga.
4: Bagi saya, rumahku, syurgaku ialah apabila kita bukan sekadar tinggal bersama tetapi benar-benar hidup bersama.
5: Okey, itu dia. Mungkin boleh Ustaz respon sikit tentang pandangan tadi tu, Ustaz.
6: Okey, terima kasih kepada Ezer, sedang pendengar National FM yang dikasihi sekalian. Yeah. Okay, kaitan dengan rumahku, syurgaku. Kan? Ataupun kalau dulu panggil baiti jannati. Ya?
5: Yeah.
6: Okey, bila sebut kaitan dengan rumahku, syurgaku, maknanya berkaitan dengan kita membina keluarga yang penuh dengan ketenangan.
5: Yeah.
6: Ya, keluarga sakinah. Dan keluarga sakinah ini kaitan dengan kita nak mencarikan kedamaian,
5: yeah,
6: kaitan dengan ketenteraman, dan aspek-aspek ini mesti ada supaya kita dapat dalam rumah itu, mm-hmm, dari segi suami, isteri, ibu, ayah, anak-anak semua mendapat ketenangan jiwa itu sendiri.
5: Okey, mm-hmm, jadi Ustaz, rumah ni bukan sekadar tempat kita tinggal lah, tetapi sepatutnya menjadi tempat kita mencari ketenangan, yeah, macam Ustaz kongsikan tadi, kasih sayang dan juga perlindungan. Mm-hmm. Dan pagi ni kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli bin Ahmad, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang ke Konti Nasional FM.
6: Waalaikumsalam, terima kasih.
5: Baik, dan pagi ni kita nak berbicara tentang rumahku, syurgaku, membina keluarga sakinah, terbitan penerbit hari ini Nur Hafizah Ahmad Bastaman, sambil dibantu oleh Aizat Azam untuk siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi Ustaz, apa maksud sebenarnya keluarga sakinah ni menurut Islam? Adakah menyediakan makan, pakaian dan juga tempat tinggal saja sudah mencukupi dalam nak menunaikan tanggungjawab terhadap anak-anak ni? Bagaimana?
6: Okay, baik, terima kasih Hazel, sedang pendengar National FM yang dikasihi sekalian. Okay, bila sebut berkaitan dengan keluarga sakinah,
5: mm-mm,
6: keluarga sakinah ni, sakinah maknanya dari segi ketenangan.
5: Bukan nama orang ya Ustaz?
6: Sakinah nama orang pun ada.
5: Okay.
6: Nama tu pun doa juga kan?
5: Ya, yeah, betul.
6: Kita nak doakan supaya dia tenang.
5: Mm.
6: Lepas tu kita nak kedamaian dalam rumah tangga itu dan ketenteraman.
5: Mm.
6: Jadi aspek-aspek itu kita nak pupukkan dalam rumah supaya bila kita berkeluarga, kita ada ketenangan jiwa.
5: Okay. And
6: dari segi luar dan dalaman itu, itu sendiri. Dan dalam Islam, mm-hmm, keluarga sakinah ini bukan, yeah, hanya sekadar orang kata menyediakan makan minum,
5: mm-hmm,
6: dari segi pakaian dan tempat tinggal.
5: Yeah.
6: Sebab tu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21,
5: mm-hmm,
6: Allah berfirman, mafhumnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ciptakan kamu berpasangan supaya apa? Litas kunu ilaiha. Maksudnya,
5: mm-hmm,
6: diberikan ketenangan, ketenteraman. Bila berkahwin, yeah, ni tenteram. Kalau tak tenteram, tak tenang, mungkin ada masalah dalam rumah tangga tersebut.
5: Okay.
6: Pada ayat seterusnya Allah kata, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan jadikan kamu untuk rasa kasih sayang.
5: Mm-hmm.
6: Maknanya bila dah tenteram, barulah ada kasih sayang, adalah nilai-nilai rahmah dalam rumah tangga tersebut.
5: Yeah.
6: Ini sebenarnya satu orang kata indikator kita nak melihat bahawa nak melahirkan keluarga sakinah ini, mestilah ada ketenangan dalam rumah tangga dan, mm-hmm, dipupuk dengan nilai kasih sayang.
5: Yeah.
6: Jadi kalau dari segi berkaitan dengan makan, minum, mm-mm, pakaian apa semua, itu ya tanggungjawab.
5: Betul.
6: Tapi itu bukan itu saja.
5: Mm-hmm.
6: Itu dari segi penyediaan fizikal. bila jadi keluarga ini, ibu bapa terutamanya, kita mesti menyediakan semua aspek dalam rumah tangga. Yang pertama, dari segi pendidikan, dan pendidikan agama dan akhlak itu. Itu sebagai tonggak supaya rumah tangga ini mencapai ketenangan. Yang kedua, dari segi keperluan emosi dan kasih sayang, mawadah warahmah itu. Kalau hanya sediakan makan, minum, duit semata-mata, belum menjamin kasih sayang.
5: Betul.
6: Dan belum menjamin ketenangan. Yang ketiga, dari segi kita melahirkan uswah hasanah, contoh yang terbaik. Jadi mak ayah itu sebagai role model untuk anak-anak barulah mencapai keluarga, keluarga sakinah.
5: Ya, dan sebenarnya keluarga ni bukan sekadar amanah lah untuk dijaga keperluan macam Ustaz kata tadi, fizikalnya, tetapi juga amanah untuk dibimbing dengan kasih sayang dan juga iman. Itu yang paling utama lah. Jadi ada keluarga yang tinggal di bawah satu bumbung ni Ustaz, tetapi jarang berkomunikasi ataupun meluangkan masa bersama. Mungkin rumah tu besar, seorang dekat tingkat atas, seorang dekat tingkat bawah, mungkin lah kan. Saya bayangkan begitu. Jadi apa kesannya apabila sebuah keluarga ni sekadar tinggal bersama tetapi tak benar-benar hidup bersama ni Ustaz?
6: Okey, fenomena ini dipanggil sebagai functional loneliness. Maknanya keluarga ini wujud hanya secara fizikal tetapi terputus dari segi emosi.
5: Okay.
6: Maknanya rumah ada, orang ada, tapi tak ada emosi. Maknanya tidak ada nilai kasih sayang, tidak ada senda gurau dalam rumah tangga, tak ada mak ayah yang kata bermain dengan anak-anak, tidak ada. Kenapa? Mungkin senario sekarang ini mak ayah bekerja. Jadi mungkin anak-anak ini orang kata banyak dibesarkan tanpa ibu dan ayah. Ini satu faktor orang kata ialah hambatan yang menjadi orang kata kekangan pada zaman sekarang.
5: Betul?
6: Tapi itu bukan halangan. Kita mestilah menjadi ibu bapa yang mestilah memberikan rumah itu rumah yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan emosi, penuh dengan nilai orang kata keteteraman kejiwaan dalam tu. Jadi sebenarnya banyak kesan-kesan hasil daripada apabila functional orang kata loneliness ini. Yang pertama, dari segi kesan kepada hubungan suami isteri itu yang akan hilanglah dari segi mawadah tu. Mawadah ni dari segi hubungan, kalau sebelum ini kita panggil sebagai rakan sebilik, hanya digelar sebagai rakan sebilik untuk tidur sahaja. Hanya balik mungkin penat dan hanya jumpa ketika malam sahaja. Yang kedua, dari segi mungkin akan banyaklah masalah komunikasi salah faham. Sebab apa? Kita jarang orang kata berkomunikasi, jarang berbual, jarang berbincang dan sebagainya. Jadi masalah kepada pasangan suami isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan kesan kepada anak-anak. Bila kita ada anak-anak, anak-anak ini kadang-kadang mereka hilang dari segi orang kata mak ayahnya tidak memberikan tumpuan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi mereka hilang untuk mencari kasih sayang. Sampaikan hingga mereka mencari kasih sayang pula di luar. Kasih sayang di luar
5: dengan
6: sebab
5: kawan-kawan,
6: dengan kawan-kawan yang mereka lebih percayai, lebih banyak kasih sayangnya di luar. Sebab apa? Sebab tidak ada komunikasi sakinah di dalam rumah itu. Dan itu jadi masalah sehinggalah dari segi berlakunya masalah komunikasi dalam dalam rumah tangga. Dan hasil daripada itu jadilah rumah tangga yang digelar sebagai hanya sebagai tempat persinggahan seperti hotel semata-mata. Dan tidak ada jiwa untuk kita nak bersenegurau, yang kata ada nilai kasih sayang. Dan paling bahaya sekali akan boleh memutuskan ikatan silaturahim dalam rumah tangga ibu ayah, suami isteri dan anak-anak itu sendiri.
5: Ya, perlu ada sakinah, mawadah, warahmah dalam
6: betul.
5: Sesebuah keluarga itu.
6: Ya, tepat sekali.
5: Okey, baik. Bila Ustaz kata tadi kan ibu bapa zaman moden ni sibuk bekerja, betul, mencari rezeki, mencari nafkah. Tetapi dalam kesibukan mencari nafkah dan juga menguruskan kehidupan ni kan, bagaimana Ustaz ibu bapa ni boleh nak memastikan anak-anak ni tetap mendapat perhatian, kasih sayang dan juga ruang ni untuk nak berkongsi masalah ni Ustaz?
6: Ya, ini sebenarnya bukan orang kata satu orang kata masalah yang kita jadikan alasan. Kita bekerja jadi kita abaikan anak-anak. Tidak. Sebab sekarang ni tuntutan mungkin dari segi orang kata faktor kewangan membuatkan ibu ayah bekerja. Jadi kita jadikan orang kata quality time itu lebih bernilai. Bukan hanya dari segi quantity time. So antara perkara yang boleh kita amalkan, yang pertama mungkin kita boleh amalkan dari segi micro moment pada anak-anak. Walaupun sekejap kita berjumpa dengan anak-anak ni, barangkali mungkin sebelah malam. Kita jadikan kualiti berjumpa dengan anak-anak itu, kita fokuskan 100% 100% pada anak-anak. Jadi kita abaikan dari segi gadget ke letak tepi. Kita bersama dengan anak-anak, kita fokus 100%. Kepada mereka 100%. Ini kadang-kadang ada masa untuk bersama, tapi gadget masih lagi di tangan. Itu betul lah. Itu pun menjadi halangan juga. Bukannya kita tak ada masa. Kadang-kadang kita gunakan masa tu tidak berkualiti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ciptakan rutin harian yang orang kata memberikan kesan kepada kepada kata rumah tangga itu. Iaitu kita cuba letakkan peraturan lah. Macam saya beritahu tadi, mungkin kita makan tanpa gadget contohnya kan. Makan bersama, kita letakkan semua gadget, kita fokuskan kepada kepada makan. Masa itulah kita boleh bersembang, tanya masalah kan anak di tempat sekolah macam mana. Dan seterusnya, kita gunakan ketika sebelum tidur. Kan? Tidur ini pun antara perkara yang kata digalakkan supaya kita berikanlah kata satu momen supaya mereka ini tidur dalam keadaan yang penuh ketenangan. Dan kita usap anak kepala anak kita, tanya khabar. Kan? Kalau dapat mungkin boleh baca buku bersama sebelum tidur supaya mereka ada momen yang indah kan dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, kita boleh juga amalkan soalan-soalan yang terbuka kepada kepada anak kita. Contohnya kita bagikan ruang kepada mereka untuk bertanya. Kita kadang-kadang ialah sibuk penat bekerja kan. Bila anak tanya kerja sekolah, kita cepat orang kata cakap ayah penatlah, mak penatlah. Itu kadang-kadang anak dia rasa macam tanya pun tak ada ruang.
5: Terabailah.
6: Terabai. Jadi kita bagi ruang kepada anak untuk bertanya. Dan kita bagi masa untuk mereka bertanya kepada kepada kita. Dan yang terakhir, kita cuba jadikan aktiviti harian ini untuk kita bersama. Mungkin hari Sabtu Ahad ataupun hujung minggu, buat secara bersama. Sebab hari kerja kita mungkinlah ada kekangan. Kita buat secara bersama dari segi mungkin aktiviti menyiram pokok ke, lipat pakaian ke. Jangan kita buat berasingan. Sebab bila berasingan ni mereka akan rasa macam menyendiri, tidak diberi perhatian. Buat secara bersama, berjamaah. Dan ini memberikan momen yang yang terbaik kepada kepada mereka.
5: Ya, dan anak-anak itu akan ingatlah momen-momen yang penting ni. Walaupun benda-benda kecil je kan, macam Ustaz kata berkebun dan sebagainya. Okey, dan kita nak berjeda seketika Ustaz untuk waktu ini. Dan sekembalinya nanti kita akan sambung kembali perbincangan kita tentang Rumahku Syurgaku, Membina Keluarga Sakinah. Ini dia Keluarga Bahagia, persembahan dari Saujana untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baiklah, kembali lagi waktu ini kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan Rumahku Syurgaku Membina Keluarga Sakinah Menerusi Alfa 2.0. Kita bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Fadli bin Ahmad yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi, Ustaz, bagaimana sebenarnya konflik rumah tangga seperti pertengkaran, kan, sikap saling menyalahkan atau masalah antara suami isteri ni boleh mempengaruhi emosi dan juga pembentukan sasi anak-anak ni, Ustaz?
1: Okey, baik. Ya, betul, kadang-kadang konflik rumah tangga ni kalau kita tak dikawal, dia umpama seperti gempa bumi kecil. kan? Sebab tu rumah tangga ni mesti kita kena uruskan konflik tu dengan baik. Kalau tak diurus akan menjadi macam-macam masalah. Terutamanya kepada kesan kepada anak-anak lah. Jadi kat sini saya lihat beberapa faktor ataupun kesan apabila berlakunya konflik ini. Yang pertama, kesan kepada emosi anak-anak lah. Yang kita lihat apabila berlakunya konflik, yang paling menjadi mangsa anak-anak. Betul. Sebab mereka hilang dari segi tempat bergantung kepada mak ayah. Sebab mak ayah ni contoh toladan kepada mereka. Jadi kalau jadi masalah ataupun berlakunya pertengkaran, saling bergaduh antara suami isteri, jadi anak-anak ni dihilang panduan dan mereka akan rasa diri mereka ini kata berasing ataupun terasing dengan mereka. Sebab apa? Bila mak ayah jadikan orang kata tempat untuk bergaduh ataupun bertengkar di rumah ini, jadi dia akan menimbulkan satu emosi yang tidak tidak sihat di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlakunya konflik ataupun pertengkaran di rumah, yang dia akan menimbulkan dari segi kecemasan ataupun ketakutan yang berpanjangan lah. Kalau kita lihat ada rumah tangga yang sampai anak-anak pun takut nak balik rumah. Pun ada. Sebab apa? Dia rasa rumah tu bukannya syurga lagi dah. Tetapi neraka. Sebab apa? Mak ayah ini menjadikan tempat, orang kata, tempias. Bila mungkin ada masalah di tempat kerja. Jadi rumah lah menjadi tempat mangsanya. Dan anak lah yang kata yang tempat yang paling dekat dengan mereka. Jadi tempat, orang kata, bahan untuk dimaki ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, dari segi keletihan emosi. Ini apabila anak menjadi mangsa, jadi mereka pun akan akhir sekali akan penat dengan kata panggil ibu ayah. Dan mereka pun sampai tahap mereka akan melarikan ataupun menjauhkan diri. Itu yang sampai ada kes apa tu, keluar daripada rumah yang mencari kawan-kawan. Sehingga kata tidak balik ke rumah dan sebagainya. Itu yang pertama, kesan kepada emosi anak. Yang kedua, itu kesan kepada pembentukan sasiah dan tingkah laku. Kalau kita lihat kata kepada anak-anak yang terutamanya yang berhadapan dengan situasi ini, anak ini akan memberikan kesan hasil daripada ibu ayah. Kalau tindakan mereka ini menjadi pemerhati kepada ibu ayah. Kalaulah ibu ayah ni yang kata suka kata menjerit, suka melakukan perkara-perkara yang tidak baik, jadi kesan kepada mereka, mereka akan meniru pola itu. Suka juga menjerit. Kita lihat kenapa anak kita asyik menjerit, asyik marah-marah. Rupanya kesan daripada kita juga sebenarnya.
0: Anak-anak ni belajar daripada apa yang mereka lihat.
1: Mereka belajar, tengok apa yang kita buat. Dan mereka akan tiru kelakuan kita. Yang kedua, dari segi kita lihat, mereka ni gagal untuk mengawal emosi. Sebab apa? Tingkah laku daripada kita sendirilah. Kalau tengok mereka ni suka marah, suka cepat sensitif dan sebagainya, hasil kesan daripada kita. Dan yang kata kesan yang paling bahaya juga, dia akan melibatkan dari segi kepercayaan itu sendirilah. Mereka tidak percaya kepada mak ayah. Mak ayah ini bukan tempat, orang kata, tempat mereka letakkan pengharapan. Jadi mereka carilah orang-orang yang di luar yang lebih mereka percaya dan mereka harapkan.
0: Okey, baik, Ustaz. Bila kita bercakap tentang Rumahku Syurgaku Membina Keluarga Sakinah pada pagi ni, kan, apa pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melayani ahli keluarga, mendengar dan juga membimbing golongan muda yang boleh dicontohi oleh ibu bapa pada hari ini, Ustaz?
1: Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan, kata, satu role model yang terbaik lah. Yang kalau kita jadikan sekarang ni sempena dengan bulan Rabiul Awal, kita melihat bagaimana Rasulullah menunjukkan contoh sebagai seorang, orang kata, ketua keluarga yang terbaik. Dan Rasulullah menunjukkan nilai kasih sayang ataupun satu perkara yang tidak terperi. Antaranya perkataan Rasulullah yang pertama, Rasulullah menunjukkan kasih sayang secara fizikal. Rasulullah menunjukkan tunjukkan kasih sayang. Contohnya Rasulullah suka, orang kata, bersama dengan cucu-cucu Rasulullah, kan. Mereka suka bermain. Ketika Rasulullah tengah solat, cucundanya, orang kata, bermain memegang Rasulullah dan sebagainya. Jadi itu perasaan ataupun perkara-perkara yang Rasulullah timbulkan supaya ada nilai yang kasih sayang secara bersama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mendengar tanpa orang kata terus menghukum. Ya, sebab apabila Rasulullah mendengar apa saja masalah, jadi orang yang menceritakan itu dia akan rasa selesa.
0: Yeah.
1: Kita tidak orang kata terus menghukum. Kita berikan peluang kepada mereka untuk menceritakan, terutama anak-anak lah, cerita masalah dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Dan apabila mereka bercerita, mereka akan rasa mereka didengari.
0: Okay.
1: Dan yang ketiga, Rasulullah mendidik melalui dari segi pendekatan dialog. Kan?
0: Yeah.
1: Contoh ada sahabat Nabi yang ingin melakukan perkara-perkara tidak baik, tapi Nabi tidak terus marah.
0: Yeah.
1: Nabi cuba menggunakan reverse psikologi dengan menyatakan bahawa adakah benda itu baik kalau berlaku kepada ibu kamu, apa yang berlaku.
0: Yeah.
1: Jadi pendekatan itulah membuatkan mereka fikir dan benda tak baik dan akhirnya tidak melakukan perkara tersebut. Dan yang terakhir, Rasulullah menggunakan letakkan nilai kepercayaan dan tanggungjawab. And kalau kita lihat bagaimana Rasulullah menjadikan kata pendekatan kata peringkat umur ini sebagai satu indikator, umur 0 hingga 7, di mana umur itu kita beri kasih sayang, 7 hingga 14 kita beri kasih sayang tapi kita mendidik jika ada melakukan kesalahan. Peringkat umur remaja kita jadikan sebagai kawan, dan apabila ada peringkat dewasa kita jadikan kata kebebasan kepada mereka. Jadi peringkat umur ini memberikan kata bagaimana Rasulullah melayani kata ahli keluarga itu dengan baik dan menjadi contoh kepada ibu bapa pada hari ini.
0: Ya, tepat sekali. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menjadi contoh bahawa mendidik bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melalui akhlak dan juga kasih sayang. Jadi sebagai penutup Ustaz, sedikit yang Ustaz boleh kongsikan pada pagi ini bersama pendengar kita menerusi Alfa 2.0, kita nak tahu langkah dan juga amalan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa serta anak-anak untuk memulihkan hubungan dan menjadikan rumah ni bukan sekadar tempat tinggal tetapi tempat yang selamat dan sentiasa dirindui.
1: Okey, kita memang mengharapkan rumah tangga kita ini rumah tangga yang penuh ketenangan, keluarga ku, syurga ku. Jadi apa yang kita boleh lakukan terutamanya kepada ibu ayah, langkah-langkah yang kita boleh lakukan terutamanya yang pertama, kita boleh bermula dengan kita melakukan satu perkara dengan kita jangan beratkan diri untuk kita sentiasa melafazkan kemaafan kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang kita banyak menghukum anak-anak tapi kita tidak menyedari bahawa kita sebenarnya telah melakukan kesalahan kepada anak-anak. Jadi kita biasakan diri untuk sentiasa merendah diri, memohon maaf supaya mereka letakkan kepercayaan kepada kita. Yang kedua, kita wujudkan dari segi ruang untuk mereka berbincang ataupun bermesra dengan kita. Jangan ada gap, jangan orang kata jadi halangan kepada kita, jadi ruang itu kita gunakan supaya ada orang kata hubungan yang baik. Yang ketiga, kita cipta momen-momen yang indah dalam rumah tangga. Momen-momen ini yang kita harapkan menjadi orang kata kenangan kepada mereka, dan mereka tak akan cari orang kata ketenangan di luar. Mereka akan cari ketenangan dalam rumah itu sendiri. Itu yang pertama untuk ibu bapa. Untuk anak-anak pula suka dinasihatkan supaya kita kita menghormati ibu ayah kita. Kalau mereka dalam keadaan penat dan sebagainya, kita kena hormat mereka dan kena lihatlah kesesuaian untuk kita nak bergurau. Dan akhir sekali, jangan menggunakan orang kata medium, orang kata gadget. Kan gadget kan memang satu keperluan, tapi jangan jadi alasan supaya jadi halangan kepada kepada anak-anak untuk nak berhubungan dengan ibu dan ayah. Dan hubungan dalam keluarga sendiri, saya sarankan supaya kita rajinkan kita buat semua aktiviti secara berjemaah. Contohnya solat berjemaah, kita buat aktiviti secara berjemaah dan mendoakan antara satu sama lain.
0: Baik, terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang cukup padat dan ringkas. InsyaAllah ada manfaat dan kebaikan yang boleh kita perolehi pada pagi ini. Semoga rumah kita semua ni menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang, iman dan akhlak yang baik, dan seterusnya kita dapat melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Betul Ustaz ya?
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Fadli bin Ahmad yang merupakan penolong pengarahkanan bahagian keluarga sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk topik Alfa 2.0 kita pada pagi ini, Rumahku Syurgaku Membina Keluarga Sakinah. Ada rezeki dan ruang, kita akan jumpa lagi Ustaz ya?
1: InsyaAllah.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Aizat Azam yang membantu siaran langsung. Anda boleh tonton kembali di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saudara, kita ikuti ulasan berita bertarikh 21 Ogos 2026 yang bertajuk Pemansuhan AUKU antara reformasi dengan accountability yang disediakan oleh Mazniza Awang Kecik dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arba.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan. Jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan? Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi, jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU

dan pengubalan Akta Baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh, memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabik urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak Akta Baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemasuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecik.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi di jam yang kedua. Tugasan saya Ezel menemani anda dan kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Pada hari ini kita nak bercakap tentang rancang hari ini demi masa depan. Sudah pun bersama-sama dengan kita, saya nak raikan Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar yang merupakan Pengurus Besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang kembali di Konti Nasional FM. Berjumpa lagi kita, InsyaAllah. Dan pagi ni kita nak bercakap tentang rancang hari ni demi masa depan ni. Kerana apa? Kerana PTPTN ni cukup sinonim sebagai agensi yang menyediakan pinjaman pendidikan kepada pelajar. Tetapi sebenarnya PTPTN juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membudayakan amalan menabung melalui simpan SSPN. Jadi boleh Puan terangkan apa itu simpan SSPN dan kenapa ia begitu penting kepada masyarakat kita pada hari ini?
3: Okay, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
3: Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM di luar sana dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey, sebagaimana umum tahu, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ada sebuah badan yang bertanggungjawab untuk memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pengajian ke IPT. Bermula tahun 2004 lagi, PTPTN telah melancarkan satu skim simpanan pendidikan nasional, atau yang kita kenali pada hari ini adalah simpan SSPN. Tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu ibu bapa membuat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan anak-anak. Jadi SSPN merupakan satu skim yang ditubuhkan oleh PTPTN, satu skim yang patuh syariah, dijamin oleh kerajaan dan ditawarkan oleh PTPTN bagi ibu bapa membuat perancangan pendidikan anak-anak sejak awal. Ia bukan sekadar simpanan biasa, tetapi pelaburan masa depan pendidikan anak-anak. Jadi ada berbagai media simpanan yang disediakan di Malaysia yang memberi banyak kelebihan dan manfaat kepada ibu bapa. Malah PTPTN sendiri sebagai tabung pendidikan yang kita kenali bermaklumat untuk membantu masyarakat Malaysia membuat perancangan bagi tujuan pendidikan. Jadi usaha kita tidak putus-putus. Jadi kita sentiasa komited untuk membantu ibu bapa di luar sana untuk membuat perancangan dalam simpan SSPN agar bila anak-anak dapat masuk universiti, terjamin. Betul. Tiada masalah kewangan. Jadi simpan SSPN ni terbahagi kepada dua, satu simpan SSPN Prime dan satu adalah simpan SSPN Plus. Kedua-dua produk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi mungkin selepas ni kita terangkan secara terperinci apa kelebihan-kelebihan produk ini yang patut dimiliki oleh masyarakat Malaysia.
1: Jadi simpan SSPN ni bukan sekadar tempat menyimpan lah, tetapi sebahagian sebenarnya daripada usaha ibu bapa itu sendiri nak merancang pendidikan anak-anak sejak awal lagi sebenarnya, Puan. Jadi ramai ibu bapa sebenarnya sedar tentang kepentingan nak menyediakan dana pendidikan anak-anak. Tetapi ramai yang masih bertangguh ni, Puan, nak memulakan simpanan. Jadi pada pandangan Puan, kenapa perancangan kewangan pendidikan ni perlu dimulakan seawal mungkin?
3: Okey. Sedar atau tidak, kos pendidikan hari ini semakin meningkat. Daripada hari ke hari, kalau kita tengok, kos setiap tahun akan meningkat. Jadi ia memerlukan perancangan yang lebih awal serta teratur. Jadi persediaan kewangan bukan lagi sesuatu yang kita boleh tangguhkan sehingga anak-anak hendak melangkah ke IPT. Jadi kita kena mulakan semenjak anak-anak kecil. Memang kita rasa anak-anak masih kecil tidak perlu menyimpan, tapi kita perlu sedar kos pendidikan semakin hari semakin tinggi. Jadi perancangan daripada awal itu amat penting daripada ibu bapa. Jadi perancangan awal ni boleh membolehkan ibu bapa membuat perancangan dalam tempoh yang lebih panjang. Jadi ibu bapa boleh membuat simpanan secara konsisten setiap bulan. Jadi bila anak diterima masuk universiti, simpanan, contoh bila kita anak dilahirkan, sebab skim simpanan pendidikan nasional ni, anak berumur 1 hari dah boleh menyimpan.
1: Dah boleh menyimpan,
3: asalkan ada CJ kelahiran. Jadi bila anak berumur 18 tahun, simpanan tu akan meningkat. Jadi tak ada masalah untuk anak-anak masuk ke universiti. Jadi di sini saya menyeru kepada ibu bapa di luar sana, jangan tertangguh lagi, kena bertindak pada hari ini. Yang penting perancangan awal memberi ibu bapa keyakinan dan ketenangan untuk masa depan anak-anak. Ia juga dapat mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada pinjaman pendidikan apabila anak-anak diterima masuk ke IPT nanti.
1: Jadi penting sebenarnya kena mula awal kan, sebab kita ada ataupun ibu bapa ni ada lebih banyak ruang lah untuk merancang kan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan, yang penting untuk masa depan anak juga. Tetapi hari ini terdapat pelbagai instrumen simpanan di pasaran ni Puan. Kenapa simpan SSPN ini wajar menjadi pilihan ibu bapa untuk simpanan pendidikan anak-anak ni Puan?
3: Okey, PTPTN yang memperkenalkan simpan SSPN mempunyai matlamat, iaitu untuk membantu ibu bapa membuat perancangan kewangan. Itu adalah matlamat kita yang pertama. Jadi di sini simpan SSPN merupakan satu-satunya produk yang menawarkan manfaat pelepasan cukai. Manfaat pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan sehingga RM8,000 setahun. Itu yang pertama. Ia merupakan insentif keistimewaan kepada pendeposit simpan SSPN yang memberikan kelebihan berbeza berbanding produk-produk simpanan lain di pasaran. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah simpan SSPN Puan juga menawarkan manfaat takaful secara percuma ke atas pendeposit. Sekiranya simpanan mencecah RM1,000 dan ke atas, secara automatik simpanan tersebut telah pun di-cover dengan takaful. Jadi apa-apa berlaku ke atas pun deposit, manfaat takaful akan digandakan ringgit ke ringgit. Jadi sekiranya berlaku apa-apa kepada ibu bapa, na'udzubillah, ibu bapa ni adalah sebagai pendeposit. Jadi duit simpanan tersebut akan digandakan. Ini percuma. Percuma masuk sini, premiumnya dibayar oleh PT-PT, bukan kita tolak daripada simpanan pendeposit. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah simpan SSPN juga menawarkan geran sepadan secara percuma sebanyak RM10,000 untuk satu keluarga yang layak, iaitu ketiga anak diterima masuk IPT, dan ketiga itu pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM4,000 sebulan, layak untuk mendapatkan geran sempadan maksimum RM10,000 tertakluk kepada tempoh simpanan dan jumlah simpanan dalam simpan SSPN Prime. Jadi melalui belanjawan 2025 juga, kerajaan juga telah bersetuju kriteria pemberian geran sempadan ke atas simpanan dalam akaun simpan SSPN Prime bagi pelajar yang melanjutkan pengajian ke IPT diperluaskan kepada keluarga yang pendapatan melebihi RM4,000 sehingga RM6,000 untuk tempoh 2 tahun. Jadi pendeposit yang layak boleh memohon untuk mendapatkan geran sempadan maksimum RM5,000 untuk satu keluarga. Jadi di sini ini adalah kelebihan-kelebihan bagi mereka yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan geran sempadan secara percuma. Jadi SSPN juga menawarkan dividen yang kompetitif. Kalau tahun 2025 kita tawarkan pada kadar 4.1% yang merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Dan selain itu, simpan SSPN juga merupakan patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan.
1: Okey, banyak sebenarnya pilihan yang boleh kita pilih lah, terutamanya ibu bapa, kerana pastinya banyak memberikan manfaat lah, terutama kepada anak-anak untuk masa depan anak-anak. Yang paling penting itu kelebihan tentang simpan SSPN Prime. Jadi bagaimana pula Puan dengan keistimewaan dan juga manfaat yang ditawarkan melalui simpan SSPN Plus pula?
3: Okey, bagi keistimewaan simpan SSPN Plus sama seperti simpan SSPN Prime, kecuali geran sempadan dan juga perlindungan takaful percuma tidak layak. Apa yang menarik dalam simpan SSPN menawarkan keistimewaan tambahan. Untuk makluman, simpan SS Plus ni ada 6 pakej. Pakej yang paling rendah adalah pakej intan RM30 sebulan, dan pakej yang paling tinggi adalah pakej belian iaitu RM500 sebulan. Dan untuk pakej-pakej ini adalah ada simpanan komitmen bulanan, maknanya mesti menyimpan tiap-tiap bulan. Untuk simpan SSPN Point sebentar tadi, dia dia hanya perlu menyimpan jika ada duit, maknanya tidak perlu menyimpan tiap-tiap bulan. Jadi memberi pilihan kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan, simpan tidak semestinya tiap-tiap bulan. Tapi simpan SSPN Plus ni perlu menyimpan tiap-tiap bulan mengikut pakej-pakej yang disediakan. Di mana contoh untuk pakej intan RM30 sebulan serendah RM1 satu hari, RM10 sebagai takaful dan RM20 adalah sebagai simpanan. Dan di sini kita menawarkan kita menawarkan keistimewaan yang tersendiri yang ya. Lebih baik untuk pendeposit simpan SSPN Plus. Antaranya adalah perlindungan takaful sehingga RM1.2 juta tertakluk kepada syarikat pengendali takaful yang dipilih. Kami ada 4 syarikat pengendali takaful setakat ini, dan yang terbaru adalah Zurich Takaful Malaysia Berhad yang kita lantik untuk kerjasama mulai 1 Julai 2026 baru lagi ya. Itu yang baru. Dan yang kedua adalah manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Yang ketiga adalah manfaat penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Dan yang keempat adalah tuntutan rawatan pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Ada khairat kematian kepada pendeposit pasangan dan 5 orang anak tertakluk syarikat mana yang dipilih. Dan ada manfaat penyakit manfaat takaful penyakit terminal, ada elok kemasukan hospital dan perlindungan takaful sehingga umur pendeposit mencapai 69 tahun. Dan yang istimewanya untuk membuka pakej intan, iaitu perlindungan membuka pakej belian yang perlindungan sehingga RM1.2 juta tidak memerlukan pemeriksaan kesihatan. Hanya perlu menjawab 3 soalan mengenai kesihatan. Jadi saya rasa simpan SSPN Plus ini membantu ibu bapa membuat perancangan daripada awal, di samping dapat menikmati keistimewaan-keistimewaan yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi justru itu, hendak membuka akaun simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus, mudah sahaja hanya melalui aplikasi MyPTPTN secara online sahaja.
1: Betul, semuanya di hujung jari sekarang ni kan puan. Jadi pilihlah sama ada simpan SSPN Prime ataupun simpan SSPN Plus, ni bergantung kepada kemampuan keluarga itu sendirilah. Okey, dan kita juga puan turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, sambil dibantu hari ini oleh penerbit Aizat Azam. Kita nak berjeda seketika, kita nak dengarkan lagu ini, lagu yang tak asing lagi lah kepada anda semua yang menggemari lagu ini, yang orang kata tu yang memang tengyang-nyang di telinga kita kan. Untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Demi Generasiku, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: itu dia Demi Generasiku, nyanyian Afiq Syazwan. Okey, dan kita masih lagi bersama-sama menerusi rancangan tajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional untuk kita bicarakan tentang rancang hari ini demi masa depan. Sudah tentu bersama-sama dengan kita Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar yang merupakan Pengurus Besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PT-PTN. Jadi kita nak sambung kembali Puan perbincangan kita pada pagi ini. Sudah tentu manfaat ini lebih bermakna sebenarnya kan Puan, apabila benar-benar dapat membantu masyarakat. Jadi boleh Puan kongsikan pengalaman sebenar pendeposit yang pernah menerima manfaat simpan SSPN ni?
1: Okey, antara kisah yang cukup memberi kesan kepada saya yang turun padang sendiri ke Perak kalau tak salah saya, ialah seorang pendeposit simpan SSPN Plus yang telah meninggal dunia. Okay. Ini kisah Awayaham Muhammad Ruslan yang pada ketika itu umurnya 46 tahun. Mm-hmm. Kalau masih ingat merupakan masa kemalangan jalan raya unit simpanan persekutuan FIU di negeri Perak. Beliau telah membuka akaun simpan SSPN Prime untuk dirinya dan juga turut membuka akaun simpan SSPN Plus paket intang untuk 3 anaknya. Jadi apabila beliau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut, untuk simpan SSPN Prime, beliau mendapat manfaat takaful RM1,000 sebab simpanan dia ada RM1,000, maknanya ringgit ke ringgit, dan mendapat khairat kematian RM3,000. Okay. Jadi keseluruhannya adalah RM4,000. Okey, manakala untuk simpan SSPN Plus, beliau ada tiga akaun di bawah yang dibuka untuk anaknya. Setiap akaun tu melayakkan beliau mendapat manfaat perlindungan takaful akibat kematian kemalangan berjumlah RM60,000 untuk satu akaun. Jadi untuk 3 akaun adalah RM180,000. Dan kita campur pula dengan khairat kematian untuk RM9,000 untuk ketiga-tiga akaun berkenaan. Ini menjadikan keseluruhan manfaat simpan SSPN Plus dan juga simpan SSPN Prime yang diterima oleh warisnya adalah RM193,000. Jadi siapa sangka, walaupun masa saya turun padang berjumpa dengan isteri beliau, isteri beliau tidak mengetahui bahawa suaminya telah pun membuka akaun simpan SSPN untuk ketiga-tiga anaknya. Ini dikatakan adalah perancangan kewangan daripada seorang suami yang prihatin ke atas pendidikan anak-anak. Jadi walaupun beliau telah tiada, tapi jaminan untuk anak-anak meneruskan pengajian tanpa masalah kewangan terjamin. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua mengenai geran sepadan, okay, geran sepadan, di mana geran sepadan kalau saya sebutkan tadi adalah ketika anak diterima masuk IPT dan ketika itu pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM4,000, boleh memohon geran sepadan secara percuma. Satu keluarga tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi untuk satu kisah mengenai seorang bapa, Encik Salahuddin Musa yang berusia 59 tahun merupakan seorang bapa yang mementingkan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Beliau berasal daripada Kelantan di mana beliau mempunyai 2 orang anak yang berusia 19 tahun dan 12 tahun. Jadi Encik Salahuddin ni, kisah dia agak menyentuh hati di mana pada tahun 2011 isteri dia telah meninggal dunia. Jadi anak sulung Encik beliau ni telah dapat menanjutkan pengajian di UiTM Jengke. Jadi di situ beliau menghadapi masalah kewangan untuk menghantar anak beliau untuk mengikuti pengajian di UiTM Jengke. Jadi alhamdulillah isteri beliau telah pun membuka akaun simpan SSPN. Jadi di situ jumlah simpanan yang disimpan adalah lebih RM9,000 dan oleh kerana tempoh akaun tersebut dah telah melebihi 10 tahun, secara automatik semasa beliau memohon untuk mendapatkan geran sepadan, beliau mendapat lebih RM9,000 secara percuma. Jadi di sini kesedaran awal daripada beliau dan isteri beliau untuk membuka akaun simpan SSPN telah menyelamatkan anaknya untuk melanjutkan pengajian di UiTM Jengke. Walaupun Encik Salahuddin ni bukan jawatan besar, beliau hanya bekerja kampung, tapi kesedaran beliau untuk pendidikan anak-anak tu telah menyelamatkan anaknya untuk melanjutkan pengajian. Okey. Jadi di sinilah saya menyeru kepada semua ibu bapa, walaupun anak masih kecil, kita perlu menyimpan untuk tujuan pendidikan anak-anak lebih awal ketika anak-anak masih kecil. Kita perlu bertindak. Banyak saluran-saluran untuk kita menyimpan. Selain daripada simpan SSPN, kita perlu tengok di mana lagi tempat-tempat yang sesuai yang memberi pulangan yang kompetitif kepada kita sebagai pendeposit. Dan tentu-tentunya salah satunya adalah simpan SSPN.
0: Dan pastinya yang Puan kongsikan tadi, contoh kes geran sepadan dan juga manfaat takaful lah. Dan pastinya pengalaman-pengalaman yang sebegini yang Puan kongsikan tadi memberikan gambaran yang lebih dekat lah bagaimana perancangan kita sejak awal lagi bolehkan kita memberi apa, mendapat manfaat lah apabila diperlukan semestinya. Dan selain manfaat simpanan ni Puan, PTPTN juga terdapat kempen cabutan setiap tahun. Apa yang menarik untuk tahun 2026 ni Puan?
1: Okey, selain pendeposit dapat menikmati keistimewaan-keistimewaan dan manfaat yang ditawarkan melalui simpan SSPN, PTPTN juga sentiasa komited untuk menggalakkan amalan penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi ini dengan menyediakan berbagai kempen dan promosi setiap tahun. Okey, termasuklah pada tahun 2026 kita telah pun melancarkan kempen simpan SSPN 2026 yang merupakan kempen promosi tahunan di mana tujuan kita menyediakan kempen untuk pendeposit-pendeposit adalah untuk menghargai pendeposit-pendeposit simpan SSPN dan untuk menarik minat untuk ibu bapa menyimpan di dalam simpan SSPN. Jadi cabutan kali ini terdiri daripada empat cabutan istimewa, iaitu cabutan Wow Plus Loyalty 2026. Ini merupakan cabutan tahunan. Cabutan Wow Plus Siri, cabutan simpan SSPN baru Slay. Ini untuk golongan-golongan muda. Dan cabutan Prime Bonanza. Ada empat cabutan istimewa. Untuk mendapatkan info lanjut, boleh boleh download aplikasi MyPTPTN. Camping ini menawarkan hadiah keseluruhan hampir 1.9 juta ringgit untuk dimenangi oleh lebih 1,000 orang pemenang. Dan kempen ini sedang berlangsung dan akan tamat pada 31 Disember 2026. Antara hadiah yang boleh dibawa pulang oleh pendeposit-pendeposit adalah kereta Honda CR-V, J-Code J17, Proton X50 flagship, Podua Activa dan wang tunai. Ini antara hadiah-hadiah lumayan yang saya sebut dan berbagai lagi hadiah yang kita tawarkan. Kesemuanya bernilai hampir 1.9 juta ringgit. Jadi untuk dapat info lanjut, boleh layari aplikasi MyPTPTN. Jadi di sini kempen ini secara tidak langsung mencerminkan keprihatinan PTPTN agar masyarakat Malaysia sentiasa mengutamakan simpanan demi masa depan pendidikan. Saya doakan, saya harapkan masyarakat Malaysia akan sama-sama menyambut baik usaha PTPTN dalam merealisasikan harapan membentuk masyarakat yang membudayakan amalan penabungan semenjak anak-anak masih kecil. Okey, yang lebih membanggakan, kita ada contoh di mana untuk tahun lepas untuk tahun lepas kita mempunyai ramai pemenang yang terdiri daripada pendeposit setia. Okey, contohnya pemenang hadiah utama cabutan Wow simpan SSPN 2025 ialah seorang pesara guru daripada Selangor. Beliau konsisten membuat simpanan RM300 sebulan semenjak tahun 2018. Jadi hasil disiplin tersebut, beliau berjaya membawa pulang sebuah kereta Mercedes-Benz. Ini tahun lepas.
0: Jadi menarik sekali.
1: Okey, ini membuktikan bahawa menabung bukan sahaja memberi manfaat kepada pendidikan masa depan anak-anak, malah berpeluang memenangi ganjaran-ganjaran yang kita sediakan. Jadi kempen ini secara tidak langsung menarik minat ibu bapa untuk menabung dan di samping itu kita menghargai pendeposit-pendeposit setia. Jadi segeralah rebut peluang untuk membuka akaun atau membuat tambahan simpanan dalam simpan SSPN. Mungkin pendengar-pendengar di luar sana yang kita cari untuk pemenang pada tahun 2026. Jadi untuk dapat info lanjut mengenai bagaimana untuk menyertai kempen ini. Dan apa lagi hadiah-hadiah menarik yang kita tawarkan, boleh layari aplikasi My PTPTN.
0: Semuanya menarik sekali, Puan.
1: Semuanya menarik sekali. Okay. Okay. Boleh, boleh, boleh tambah simpanan data untuk kempen.
0: InsyaAllah.
1: Kalau sudah ada akaun.
0: Okey, okay. Baik. Sebenarnya kita selain nak menggalakkan budaya menabung ni kan, kempen seperti ini tentunya menjadi satu lagi tarikan lah untuk kita semua ni, masyarakat terus konsisten nak membuat simpanan. Kan, itu yang paling penting. Jadi sebagai penutup lah untuk pagi ini kan, pesanan Puan kepada ibu bapa dan juga yang mendengar waktu ini ataupun yang menonton di Facebook Live kita, bagaimana Puan?
1: Okay. Saya menyeru kepada semua ibu bapa di masyarakat Malaysia, jangan tertangguh lagi untuk membuat simpanan. Kena bertindak hari ini, walaupun dengan jumlah yang kecil. Yang penting ialah konsisten, kerana setiap simpanan yang dibuat hari ini merupakan pelaburan masa depan untuk anak-anak kita. Okay, carilah produk-produk simpanan yang memberi pulangan yang kompetitif. Jadi, dan juga jangan lepaskan peluang untuk menyertai kempen cabutan simpan SSPN 2026 yang akan tamat sehingga 31 Disember 2026 dengan hadiah keseluruhan hampir 1.9 juta ringgit. Harapan kami juga di PTPTN, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan PTPTN, terutamanya kepada pemincam PTPTN yang telah membuat bayangan balik. Terima kasih diucapkan. Dan juga kepada pendeposit simpan SSPN yang telah pun membuat simpanan dengan simpan SSPN. Jadi kepada pendeposit yang belum ataupun kepada ibu bapa yang belum mempunyai akaun simpan SSPN, pembukaan akaun dan penambahan deposit simpan SSPN boleh dibuat melalui aplikasi My PTPTN. Jadi di sini marilah kita sama-sama membudayakan amalan menabung demi melahirkan generasi yang lebih berpendidikan, yang lebih berdaya saing, agar anak-anak kita suatu hari nanti dapat melanjutkan pengajian tanpa ada masalah kewangan.
0: Betul.
1: Jadi simpan jaminan masa depan.
0: Ha, dan anda juga dah dengar tadi banyak hadiah menarik menanti anda. Mana tahu andalah orang yang bertuah, pemenangnya. Okey, yang akan diumumkan untuk bila tu Puan?
1: Biasanya Januari 2027.
0: Tahun depan lah.
1: Tahun depan.
0: Sebab pertandingan tu akan berlangsung sehingga 31 Disember 2026. Okey. Dan sebenarnya banyak yang telah pun Puan kongsikan. Mungkin sedikitlah Puan sebelum kita berakhir tentang manfaat simpan SSPN ni. Bagaimana?
1: Okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, simpan SSPN ni terbahagi pada dua, iaitu simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus. Untuk simpan SSPN Prime, yang pertamanya pendeposit, iaitu ibu bapa akan mendapat pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan maksimum sehingga RM8,000 setahun. Okay, yang kedua, perlindungan takaful secara percuma ke atas simpanan yang dibuat. Perlindungan itu adalah ringgit ke ringgit. Dan yang ketiga, ada dividen yang kita tawarkan setiap tahun. Untuk tahun 2025, kita tawarkan pada kadar 4.1%, iaitu kadar yang begitu kompetitif, iaitu kadar tersebut merupakan yang tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Dan yang penting adalah produk simpan SSPN Prime adalah produk patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan. Dan kepada ibu bapa di luar sana yang anak-anak diterima masuk ke IPT dan mempunyai akaun simpan SSPN Prime, boleh membuat permohonan untuk mendapatkan geran sepadan secara percuma maksimum sehingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak. Okay. Untuk produk simpan SSPN Plus pula, secara ringkasnya adalah perlindungan takaful sehingga RM1.2 juta tertakluk pada pakej mana yang dipilih. Okey, ada juga manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Ada manfaat penghantaran balik jenazah, ada tuntutan pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Dan yang ada juga manfaat kairat kematian untuk pendeposit, untuk pasangan dan 5 orang anak. Tertakluk pakej mana yang dipilih dan juga syarikat takaful mana yang dipilih. Dan yang paling penting ke sini adalah untuk membuka akaun mudah sahaja, tidak memerlukan pemeriksaan kesihatan. Nah, hanya boleh membuka secara online, iaitu melalui aplikasi My PTPTN. Jadi justru itu saya menggalakkan ibu bapa mengikut kemampuan masing-masing.
0: Betul?
1: Untuk membuka akaun mana yang lebih sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing ibu berapa. Sebab kita nak menyimpan tidak perlu ada lebihan duit. Mm-mm. Maknanya bila kita dah dapat gaji, kita asingkan dulu. Betul. Untuk simpanan.
0: Asing siap-siap.
1: Mm-mm. Baru kita berbelanja.
0: Betul.
1: Baru kita membayar bil-bil yang diperlukan. Mm-mm. Sebab setiap simpanan itu insyaAllah akan memberi manfaat kepada anak-anak kita nanti apabila anak-anak Betul. Diterima masuk ke mana-mana IPT apabila dia besar nanti. Jadi di sini saya menyuruh kepada ibu bapa di luar sana sekali lagi untuk membuka akaun simpan SSPN. Terlalu banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita tawarkan untuk memastikan ibu bapa membuat perancangan kewangan untuk pendidikan anak-anak.
0: Ya, banyak manfaat sebenarnya yang telah pun puan kongsikan tadi. Kalau anda terlepas, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Apa yang penting sebenarnya kita mulakan mengikut kemampuan kita dan terus konsisten kerana perancangan hari ini boleh menjadi bekalan yang sangat bermakna untuk masa depan anak-anak kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar yang merupakan pengurus besar kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN untuk segmen tajaan kita pada pagi ini. Rancang hari ini demi masa depan. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi Puan.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga kepada Aizat Azam yang membantu siaran langsung kita. Seperti biasa anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan sepenuhnya rumah dua tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifa Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okay, baik, kembali lagi waktu ini di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, teman anda, menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Jumaat, 21 Ogos 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijri. Banyak acara-acara penting sebenarnya yang akan kita sambut minggu hadapan, terutamanya sambutan Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan, dan juga Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos 2026. Pastinya jangan lupa untuk anda yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, anda boleh kibarkan jalur gemilang di kenderaan anda, di pejabat anda dan juga di kediaman anda, okay? Dan pastikan anda kibarkan dengan kedudukan jalur gemilang yang betul lah, kedudukan yang betul, okay? Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, terima kasih kepada Nur Azila, Hamdan Arifin. Kita ada juga Sadin, Muhammad Ramli Jaafar juga ada. Tidak ketinggalan Elbiana, Rosliana Lia, juga Amir Tairin, Masya Rasul. Katanya salam Jumaat, moga dipermudahkan urusan kita hari ini dan dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua. Amin. Itu perkongsian kata-katanya lah, Okey, dan kita ada juga Razak Balangi, Ita Rozaya, Muhammad Yusof juga ada, tidak ketinggalan Nenek Ani, Pak Yosena JDT pun ada, Syafa Rino Hamdan juga ada, Hida Mulyani binti Ali Ida seperti biasa. Katanya, Ezra dah sarapan ke tu? Belum lagi sarapan. Saya biasanya selepas ni lah saya akan gabungkan sarapan dan makan tengah hari saya. Wah, gitu. Okey, kita ada juga siapa lagi ni? Marsa Saleh. Okey, katanya perkongsian Alfa dengan topik yang menarik sebagai panduan kita. Semoga dipermudahkan urusan dan tugas sehingga penghujung siaran. Sihat jari-jari selalu. Berkontinian Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Marsa Saleh juga ada, Agustina Agon seperti biasa dari Kuching Sarawak, Sofia Darus, Muhammad Zikri Hazi Hamdan, Nori Isa Sunflowers. Kita ada juga Nosi Moses, Lin Roslinda, Hazrul Ramli dan ramai lagi lah yang memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Selamat tengah hari untuk anda. Kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda yang dengarkan kami di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, Brunei dan di mana sajalah yang dapat dengarkan siaran Nasional FM, sama ada di frekuensi ataupun secara dalam talian. Saya akan hiburkan anda seketika dengan lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda. Dan pastinya kejap lagi ni kita akan ada lagu-lagu seperti Terima Kasih Teman, Aku Tak Bersalah dan banyak lagi lagu-lagu yang bakal menanti anda di ruang udara Nasional FM. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dulu lagu ini untuk anda. Segalanya Ku Terima, Ilusi, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Jom sertai program netball Nature and Her anjuran The Group Architects Pelajar MBA UKM GSB di bawah penyeliaan Dr. Ummu Ajirah Abdul Rauf. Program ini akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 pukul 8.30 pagi di gelanggang bola jaring UKM Bangi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pertandingan bola jaring, aktiviti kitar semula dan program memperkasa wanita bersama NGO Women of Will. Jumpa anda di sana.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarut telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, kembali lagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, yang komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Dan pastinya kejap lagi kita akan juga sama-sama ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Negara Kuala Lumpur pada pukul 1:15 tengah hari nanti bersama dengan penyampai ataupun pelapor dari Jakim Nur Farhana Muhammad Nur. Dan pastinya anda akan bersama-sama dengan rakan setugas Hanim yang akan teman anda menerusi Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti, dengan semestinya banyak perkongsian yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda. 2:30 petang nanti kita akan bersama-sama menerusi Alpha Eksklusif. Apakah yang akan dikongsikan? Jadi anda kena nantikan pada pukul 2:30 petang di frekuensi dan juga di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya Izzel, sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah saya akan teman anda untuk hujung minggu nanti, hari Ahad 23 hari bulan Ogos 2026 pada pukul 12:30 hari. Jadi untuk itu saya Izzel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye.
2: Thank you everybody. This is Nasional FM.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasul.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Relax.
2: Relax.
1: Relax.
2: Relax. Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda pendengar Nasional FM. Bertemankan saya Hanim, Sharif Hanim, saya Yaya Kamal. Selama 3 jam petang ini, santai-santai kita dalam segmen Relax 21 Ogos 2026. Di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM. Sentiasa.

0: Saudara, kini bersama Nur Fahana Muhammad Nur untuk siaran langsung kutubah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan.
1: Terima kasih rakan penyampai Hanim di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili bahagian penyiaran Radio Jakim dan alhamdulillah ala kulli hal saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat minggu ketiga, bulan Ogos, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sudah pun 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan Rabiul Awal yang mana merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam kerana pada bulan ini kita mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini tepat pada pukul 1:19 tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan saudara, hari ini alhamdulillah kita menikmati suasana aman, ya, untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Oleh itu, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia yang sedang diuji dengan peperangan, ya, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kata ada yang berhajat datang solat di Masjid Negara hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk berinfak ke tabung Masjid Negara kerana, ya, setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, insya-Allah, kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambahkan keberkatan rezeki kita, insya-Allah. Dan baik, untuk kaum Adam, ya, saya nak mengajar agar bersegeralah datang ke masjid. Solat Jumaat bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan, ya, status, kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, insya-Allah. Dan saudara, insya-Allah saya nak mengajak juga saudara pendengar untuk kita menunaikan solat Jumaat hari ini 2 rakaat, yang mana ia merupakan satu perhimpunan mingguan umat Islam yang mempunyai nilai yang sangat besar, yang mana kita dapat bertemu dengan saudara-saudara se-Islam, ya, merapatkan ukhuwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita ini adalah sebahagian daripada satu umat. Apapun, bersyukur Allah masih sayangkan saya dan juga pendengar hari ini, yang mana hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa dalam Islam. Jadi jom sama-sama kita berikan perhatian ke Dewan Solat Utama untuk azan yang pertama.

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan azan yang telah berkumandang nandakan telah masuknya waktu solat Fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Dan buat pendengar yang baru sahaja bersama kami minggu ini, saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Sedar Sebelum Sesal dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama ya yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, sekali lagi saya nak mengajak untuk kita berinfak di tabung Masjid Negara, kerana setiap sumbangan anda sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki, insya-Allah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Sedar Sebelum Sesal di Masjid Negara Kuala Lumpur pada hari ini, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman. Sedar Sebelum Sesal mengajak kita merenung tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Kesan dadah bukan hanya menimpa individu, bahkan boleh menghancurkan hubungan kekeluargaan, ya, mengabaikan amanah dan juga menjejaskan masa depan anak-anak kita serta masyarakat. Pencegahan perlulah bermula dari rumah melalui pendidikan agama, perhatian ibu bapa, pemilihan sahabat dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak. Namun begitu saudara, kita juga diajar supaya jangan menghukum tetapi kita membantu. Mereka yang telah terjebak perlu ditegur kesalahannya tetapi jangan dihancurkan maruahnya. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan juga kekuatan rohani untuk kembali membina kehidupan. Yang paling penting saudara, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka, kesilapan tidak semestinya menjadi pengakhiran hidup kita, kerana seseorang masih boleh berubah, mendapatkan rawatan dan juga membina semula kehidupannya. Dan saudara, untuk perincian lanjut tentang khutbah hari ini, kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman, insya-Allah. Dan hari ini juga saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari dengan memperbaharui niat dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini akan menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Dan jom sama-sama kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan. Tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak sepertinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib di akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman,
bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah tiada merosakkan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang pertimbangan, amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya, masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan. Seorang isteri kehilangan rasa aman. Ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap. Mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan tutup jalan pulangnya. Di sebalik tubuh yang semakin lemah, mungkin ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Di sebalik kesalahan yang berulang, mungkin ada hati yang mahu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. Ketagihan bukan semata-mata masalah undang-undang atau kelemahan iman. Ada yang terjebak kerana pengaruh persekitaran, tekanan, trauma atau gangguan emosi. Sebab itu nasihat sahaja kadang-kadang tidak mencukupi. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan kekuatan rohani. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Namun jangan sekadar berkata bertaubatlah, lalu membiarkan mereka berjuang seorang diri. Bawa mereka mendapat rawatan. Temani proses pemulihan. Bantu mereka membina semula kehidupan. Dalam bulan Rabiul Awal ini, kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diutus sebagai rahmat. Baginda tegas terhadap dosa, tetapi tidak mematikan harapan orang yang mahu berubah. Baginda membetulkan kesalahan tanpa menghina manusia. Inilah akhlak yang perlu kita hidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ia bermaksud setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Hadis ini mengajar bahawa kesilapan tidak semestinya menjadi noktah kehidupan. Selagi hayat masih ada, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai sikap kita menyebabkan orang yang mahu berubah berputus asa daripada rahmat Allah. Sidang jemaah sekalian, pemulihan bukan hanya apabila seseorang berhenti mengambil dadah. Pemulihan berlaku apabila dia kembali kepada Allah, kembali memikul tanggungjawab dan kembali diterima oleh keluarga. Kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan telah memperluaskan akses rawatan dan pemulihan, termasuk secara sukarela. Mereka yang sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah atau bahan hendaklah tampil mendapatkan bantuan. Jangan tunggu kesihatan musnah, keluarga berpecah atau nyawa terancam daripada percubaan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan lahir ketagihan, daripada ketagihan hilang pertimbangan, dan apabila pertimbangan hilang, keluarga serta masa depan menjadi korban. Namun daripada kesedaran lahir keberanian, daripada keberanian bermula rawatan, daripada rawatan terbina pemulihan, dan dengan iman serta sokongan kehidupan boleh dibina semula. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan, yang pertama, umat Islam wajib memelihara akal sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala bentuk dadah serta bahan yang merosakkan kewarasan dan kehidupan. Yang kedua, pencegahan perlu bermula sebelum seseorang terjebak melalui pendidikan agama, perhatian keluarga, pemilihan sahabat dan keberanian menolak ajakan yang merosakkan. Yang ketiga, mereka yang telah terjebak jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat perlu disertai dengan rawatan, bimbingan dan usaha membina semula kehidupan. Keluarga dan masyarakat hendaklah menolak penyalahgunaan dadah, tetapi jangan menolak manusia yang sedang berusaha untuk pulih. Marilah kita melindungi keluarga sebelum datangnya penyesalan. Didiklah anak-anak dengan iman. Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal. Bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور

0: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya." Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasul.

aku. Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat. Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat petang. Anda ditemani saya Hanim di frekuensi Nasional FM. Petang ini santai-santai kita dengan lagu-lagu, susunan muzik dan irama terkini menceriakan petang anda. Untuk jam yang kedua relax petang ini, selain lagu dan hiburan, akan ada perkongsian dalam Alpha eksklusif petang ini jam 2:30 petang. Berkaitan apa, siapa tetamunya, kena nantikan, layan dulu lagu relax Nasional FM.

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau untuk hari Jumaat ni kan, kebanyakan kita yang bekerja hari inilah untuk kita keluar kan, mengambil kesempatan bersama-sama rakan untuk keluar mencari angin sekejap daripada kerja-kerja di pejabat itu, sebab waktu rehatnya agak lama kan. Sebab apa? Kita kena keluar untuk mencari ketenangan daripada kerja-kerja kita di pejabat, sebab orang yang pandai buat kerja ni selalunya dapat kerja yang lebih banyak. Ha, betul ke tak? Ha, jadi bila kita ada kerja yang banyak yang agak membebankan juga itu kan, kita kenalah pandai mengimbanginya, ambil sedikit masa untuk keluar bersama dengan rakan. Kalau waktu tengah hari ni rasa macam award kepada diri sendiri untuk makan bersama dengan rakan dengan juadah-juadah yang sedap, tapi jangan lebih pula, nanti mengantuk pula kita nak masuk kerja. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali dalam Relax Nasional FM petang ini ya, seperti yang dijanjikan untuk Alpha eksklusif hari ini di studio bersama Hanim, Datuk Dr. Hajah Faridah Hanim Harun, juga bersama Encik Rian bin Azman, bagi membawakan pengenalan kepada program World Marketing Summit WMS Malaysia 2026. Assalamualaikum, apa khabar Datuk dan Encik Rian?
1: Waalaikumsalam.
2: Bahagianya ibu dengar nama you Hanim juga.
0: Ya.
2: Nama kita sama sayang.
0: Ya, sama.
2: Alhamdulillah.
0: ada jodohnya hari ini.
2: Ada jodohnya hari ini. Allah Akbar.
0: Okey, untuk World Marketing Summit WMS Malaysia 2026 ni,
2: ya,
0: nak tahu jugalah Datuk mempunyai lebih 30 tahun pengalaman ya, dalam pembangunan, kepimpinan dan transformasi organisasi. Boleh Datuk kongsikan perjalanan Datuk dalam bidang Datuk fokuskan hari ini?
2: Okey. Sebelum ni memang saya dengan satu dunia korporat lah, Petronas, for 20 years. Jadi chief judge, quality convention lah, certified lead auditor ISO 9000 lah, macam-macam lah. So kat situ ibu adalah pakar pembangunan organisasi dan pengurusan perubahan dan pembelajaran. So lepas tu ibu jadi penasihat pembangunan kepimpinan SPRM for 3 years. In 2014 macam tu ibu mula mendidik usahawan. So dah dekat 12 tahun lah ibu bersama dengan diorang. Alhamdulillah, sekarang dah 62 tahun. So banyaklah pengalaman-pengalaman ibu rasa ibu patut share dengan usahawan, bangunkan usahawan demi negara. Sebab ekonomi yang datang daripada, you know, GDP daripada usahawan ni sangat besar untuk negara. So I feel very responsible lah untuk nak bangunkan usahawan. Sangat penting. Dia orang suka bangunkan bisnes tapi lupa nak bangunkan organisasi. Ha, mulalah bila bisnes besar, organisasi tak boleh tampung.
0: Betul.
2: Tumbang.
0: Okey, Datuk boleh saya juga panggil ibu ke?
2: Boleh saya, please.
0: Okey, ibu, daripada pengalaman ibu sendiri bekerja dengan usahawan dan organisasi, apa cabaran terbesar yang ibu lihat dalam menghadapi perubahan dunia perniagaan hari ini?
2: Okey, cabaran paling besar adalah actually about adaptiveness. Kita kena adapt. Kita kena, orang kata, menyesuaikan diri. Sekarang dengan AI, new age teknologinya, perubahan consumer. Kan dah dulu mana berani beli-beli online. Bayar dulu tu barang tak sampai lagi. Kau scammer macam mana? Sekarang lepas COVID, semuanya online.
0: Online, ya, betul.
2: Ibu sampai beli cili kering pun dekat TikTok. Siput sedut. Beli kat TikTok. Bunyi sekarang dia, dah perubahan yang berlaku kan. So kalau lah kata dia orang tak adaptif, masih berbangga dengan cara dia buat bisnes zaman dulu. Aku kaya dulu, aku buat cara ni elok je, jadi I try. Try lah buat sekarang. Memang lepas 2027 hingga 2030 dijangkakan menjadi dua pembagian besar. Dia panggil the great divide. Ibu buat kajian, iaitu usahawan-usahawan yang tak install benda-benda yang terbaru ini akan fail to exist, hilang dari radar. Menakutkan.
0: Betul kan, sebab itulah cabaran dunia perniagaan kan. Makin lama makin canggih, pengguna pun makin lama makin nak ke depan dengan teknologi dia kan.
2: Sangat.
0: Kita tak boleh nak jangka kan apa yang akan berlaku nanti kan. Okey, untuk soalan kepada Encik Rian juga, World Marketing Summit yang akan kembali ke Malaysia selepas 13 tahun katanya, pada 4 dan 5 November ini, apakah yang sebenarnya WMS dan apa yang istimewanya tentang penganjuran kali ini?
3: Okey, baik. Untuk World Marketing Summit ini, ianya bukannya baru lagi di Malaysia sebenarnya. Dan World Marketing Summit ini ianya bermula di Dhaka, Bangladesh pada tahun 2012 dan Malaysia pada tahun 2013 di PICC. Dan World Marketing Summit penganjurannya melalui pelbagai negara seperti Jepun, Korea, Itali, France, Rusia dan sebagainya. Jadi pada tahun 2020 World Marketing Summit ini, semasa COVID kita menjalankan dalam secara digital, yang kita panggil sebagai EWMS. Dan World Marketing Summit adalah salah satu produk flagship under di bawah Kotler Impact. Jadi pada tahun ini dia kembali semula ke Malaysia dengan tema yang lebih menarik, iaitu New Age Technology. Bagaimana dalam dunia pemasaran ini seiring pergerakan dan dunia digital. Jadi kita tahu dalam ketika ini dengan artificial intelligence-nya, big data, automation dan sebagainya, yang mana keputusan yang dibuat lebih cepat dan tepat jika kita menggunakan teknologi untuk pemasaran kita pada hari ini. Dan mungkin pada zaman dahulu kita tahu pemasaran ini seperti kita edarkan flyers, billboard, magazine, majalah dan sebagainya. Tetapi kali ini apabila kita menggunakan dengan kaedah yang lebih baik dan menggunakan teknologi, kita dapat menilai sesuatu target market sasaran kita lebih tepat. Oleh sebab itulah World Marketing Summit kali ini, kita bukan sahaja membawa daripada bidang akademik tentang apakah itu marketing, tetapi bagaimanakah menggunakan teknologi di dalam marketing itu.
2: Betul.
3: Pada tahun ini
0: banyaklah pembaharuan dengan ilmu-ilmu yang akan dikongsikan, kan? Sebab sekarang dunia makin maju, kan? Jadi dalam perniagaan tu pun kita akan terdedah dengan AI-nya. Betul. Macam-macam, kan? Jadi Dato', apakah antara fokus dan sorotan utama sepanjang 2 hari WMS Malaysia 2026.
2: Itu soalan yang sangat bagus. Sebenarnya World Marketing Summit 2026, ibu yang sendiri excited. Oh, tak sabar rasa nak pergi. Ibu banyak buat research pasal pemasaran. Ibu buat doctorate ibu pun banyak research pasal alongside about usahawan, pemasaran dan semuanya. So ibu tengok, ya, rupanya banyak metodologi dengan formula lama-lama dah tak boleh pakai sekarang ni. Tapi orang masih pakai. Ha, jadi kan bila kita nak panggil dengan real leaders, real business owners, real yang buat orang yang betul-betul buat orang kata global businesses ni, tak kira lah dalam negara ke luar negara ke, apa teknik yang dia boleh bertahan, apa teknik dia, dan bila ibu study sangat relevan dengan apa yang ibu buat kajian dan apa yang ibu actually educate usahawan di bawah ibu melalui satu program dipanggil BSS, Business Sustainability Solution, and ibu rasa summit ni, platform ni terbaik. Kita kumpulkan semua orang, kita kejut semua orang 2 hari ni. Everything new, everything latest and proven, yang memang orang buat, global buat, orang yang power-power buat. Kita dengar, jangan jadi summit ni terbalik knowledge, lepas tu balik tak implement. Biarkan summit ni jadi satu yang sangat berbeza. Itu semangat ibu. Dia dapat belajar sesuatu yang sangat praktikal, yang dia boleh balik, dia boleh adopt sesuatu, lepas tu dia adapt dengan syarikat dia dan boleh bagi result. Kita nak summit ni berakhir kat summit je. Dia kena nampak impact even after summit. Kita akan cuba buat summit yang berbeza daripada summit-summit biasa yang ada result. Sebab tu ibu sangat critical sebagai organizing chair for World Marketing Summit. Ibu sendiri yang akan actually select and make sure, ya, dia orang ikut peraturan-peraturan apa yang dia kena share supaya yang datang tak membazir duit dia. Dia kan nak beli tiket. Ibu tak nak kau pelik-pelik kau nak ajar tu benda-benda
0: balik
2: lama tak
0: dipakai. Balik kena ada ilmu.
2: Something yang ibu nak, ibu sendiri akan rasa macam, wow, that's powerful. Itu ibu nak. Alang-alang kau datang dari jauh, luar negara semua, tak kira dalam negara ke luar negara, you better share something that really is not a mind boggling, betul-betul membuka minda kita untuk melakukan sesuatu yang baru, change. Because macam mana kita sampai ke tahap kita sekarang ni, tak tentu akan membawa kita ke tahap seterusnya.
0: Betul.
2: Kau janganlah bangga dengan juta-juta kau buat sekarang ni, maksudnya. Kena ada ketukar cara dah buang ego tu. Belajar.
0: Betul. Jadi banyak benda yang kita nak tahu tentang World Marketing Summit WMS Malaysia 2026 ni. Selepas ni kita berjeda dulu. Kita akan kembali lagi. Dengarkan terus Nasional FM, sentiasa di hati.
2: InsyaAllah.

0: kembali membawa perkenalan kepada World Marketing Summit WMS Malaysia 2026 bersama Datuk Dr. Hajah Faridah Hanim Harun, Board of Advisory Kotler Impact Asia, dan Encik Rian bin Azman, Managing Director of Kotler Impact Asia. Okey, kalau ikutkan ya, berbalik kepada soalan seterusnya Encik Rian, selain sesi utama WMS ni, terdapat juga Global Masterclass. Boleh Cik Rian kongsikan sedikit mengenainya?
1: World Marketing Summit pada dua hari ini, sebenarnya kita ada bahagi kepada dua format, iaitu yang pertama panel discussion, yang mana kita ada panel dan juga moderator yang akan berkongsi tentang idea dan juga perbincangan berkenaan sesuatu topik. Dan berselang daripada panel discussion itu, kita ada Global Masterclass. Di mana Global Masterclass ni ianya lebih terperinci tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Jadi kalau kita lihat macam panel discussion, kita ada empat panel, satu moderator yang mana akan berkongsi pelbagai soalan dan sebagainya. Dan Global Masterclass ni kita ada mempunyai tiga Global Masterclass pada hari pertama dan juga hari kedua. Dan di situ juga ada interaksi daripada audience yang boleh bertanya secara langsung direct kepada speaker-speaker yang kita akan pilih untuk Global Masterclass tersebut. Jadi ianya lebih terperinci, lebih detail, lebih mendalam sesuatu topik yang akan dibincangkan pada summit tersebut. Ianya adalah perbincangan dua hala antara speaker kita dan juga peserta yang hadir pada summit tersebut.
0: Okey, Ibu, lebih 30 pakar global katanya dijangka hadir ya. Boleh kongsikan sedikit tentang barisan pakar dan international present di WMS kali ini?
2: Okey. Sebenarnya kita punya barisan pakar ni dah ada banyak yang minta untuk nak join. Cuma mereka sekarang melalui satu, ada yang kita dah confirm lah, nanti Cik Rian akan cerita siapa dia yang kita dah confirm. Kita nak ramai lagi yang berminat untuk jadi national dalam negara atau luar negara jadi speaker, ramai. Cuma ibu ni fasih sikit. Ibu nak yang betul-betul orang kata apa, really orang yang datang boleh belajar sesuatu, something baru, something yang dia boleh implement. So kami masih dalam proses orang kata filtering siapa-siapa yang patut jadi speaker. Ibu pernah pergi seminar-seminar, kena boring, aku tidur bawah tu, nak tak nak. And I'm also excited to learn, even though ibu sendiri guru usahawan, even though ibu dah buat doctorate tentang subjek trust, currency terbaru kita dalam dunia zaman VUCA ini dipanggil trust, mata wang kita adalah kepercayaan. Ibu study tentang the new marketing way, everything ibu study, customer behavior berubah, ibu study. Tapi mana tahu global leaders ke, national leaders ke, yang buat business leaders ni, dia orang ada benda yang betul-betul dia orang buat, yang betul-betul menjadi, yang akan jadi mind blowing for me myself untuk belajar. If it's mind blowing for me yang research benda-benda tu, it should be mind blowing for the participant themselves too. So ibu jadikan diri ibu macam acid test lah. Kalau ibu berkenan, ibu rasa ini memang dahsyat-dahsyat ni kan, engkau masuk. Contohnya, World Marketing Summit nak, bukan boleh calang-calang orang.
0: Betul, jangan tak ramai yang hebat-hebat datang tu
2: kena.
0: Nanti
2: lepas tu kan bayar, tak baik. Better beli lagi pun muka ibu kat poster, malu.
0: Kalau ikutkan kita masuk apa tu summit ni kan, kita kena ada pulangan untuk perniagaan kita tu lebih.
2: Betul
0: kan, juta-juta lagi kan.
2: So much better than ibu if possible. And ibu also one of the speakers. Dan insyaAllah banyak yang nak share.
0: Menarik tu kan.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, balik kepada Cik Rian lah kan. Adakah WMS ni hanya untuk mereka dalam bidang marketing saja, ataupun siapa sebenarnya yang patut hadir dan apa yang mereka boleh pelajari daripada WMS ni?
1: Okey, bila kita sebut tentang World Marketing Summit tu, jadi kita nak ubah sebenarnya. Marketing Summit ni bukanlah khas kepada mereka dalam bidang pemasaran ataupun di marketing department sahaja. Tetapi sebenarnya World Marketing Summit ni adalah menyeluruh kepada seluruh organisasi itu sendiri. Sebab kalau mungkin sebelum ini kita katakan okay, World Marketing Summit ni ataupun marketing hanya tugas kepada pihak di marketing department sahaja. Tetapi apabila dalam era teknologi dan AI ni sebenarnya, iaitu business owner ataupun CEO itu sendiri sebenarnya dia perlu tahu tentang hala tuju syarikat mereka. Bagaimana mereka ingin membuat keputusan yang lebih tepat dan juga dapat mengurangkan kos-kos yang tidak diperlukan. Jadi sebenarnya World Marketing Summit ini ianya bukan sahaja kepada marketing department tetapi kepada bahagian HR, bahagian accounting, bahagian sebagainya dalam membuat keputusan. Jadi sesuatu pengarah syarikat itu ataupun business owner itu dalam mereka membawa hala tuju syarikat, mereka perlu mengenal pasti target market mereka bagaimana, apakah kehendak pasaran ketika ini dan apakah saluran yang sepatutnya mereka lakukan supaya tiada kos-kos tambahan ataupun berlebihan yang terlibat dalam penentuan keputusan tersebut.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya marketing besar. World Marketing Summit ini besar, betul. Dia
2: betul.
1: Tidak kepada marketing ataupun marketeer sahaja tetapi terbuka kepada semua industri.
2: Betul.
0: Itulah kan kalau ikutkan banyak ni keistimewaan kalau kita join World Marketing Summit WMS Malaysia 2026 ni kan. Jadi untuk yang lagi untuk mengetahui info berkenaan dengan WMS ni, terus kekal di National FM. Selepas ni kita akan kembali lagi.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Merdeka!

0: Timur Selatan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sering menjadi dilema ramai orang, iaitu bagaimana membuat keputusan besar dalam hidup dengan bijak. Tak kisahlah sama ada keputusan untuk bertukar kerja ke, memulakan perniagaan ke, memilih pasangan hidup ke, atau membuat pelaburan, semuanya memerlukan pertimbangan yang teliti. Tuan-tuan dan puan yang sedang mendengar ni, pernah tak anda rasa sukar buat keputusan? Takut tersilap langkah? Pernah tak? Selalu. Betul? Sebab kajian dari Harvard Business Review juga menunjukkan bahawa 80% individu menyesali keputusan yang dibuat secara terburu-buru tanpa pertimbangan yang mendalam. Jadi, bagaimana kita boleh buat keputusan dengan lebih yakin dan bijak? Jom sama-sama kita tengok 3 cara kita untuk membuat keputusan besar dengan lebih baik. Cara yang pertama, kumpul maklumat sebanyak mungkin sebelum bertindak. Sebelum membuat keputusan, kita perlu kumpul maklumat, data dan analisis pilihan yang ada. Jangan buat keputusan berdasarkan emosi semata-mata. Bahaya. Kajian menunjukkan keputusan yang dibuat berdasarkan data dan analisis lebih tepat 60% berbanding yang dibuat secara impulsif. Nak tunjuk betapa pentingnya kita mencari maklumat terlebih dahulu. Contoh, jika anda nak tukar kerja, buat kajian tentang syarikat baru tu, gajinya, budaya kerjanya, prospek jangka panjang sebelum anda menyerahkan surat resign. Betul? Dia macam ni juga. Kalau nak beli rumah, jangan kita beli sebab suka warna cat luar dia aja. Nah, takut nanti kita menyesal dengan harga ansuran bulan-bulan pula. Faham? Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah timbang kesan jangka panjang, bukan sekadar keputusan segera. Maksud dia, jangan hanya fikir kesan jangka pendek aja, tetapi lihat juga bagaimana keputusan itu akan memberi kesan dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Contoh, jika anda nak berhenti kerja untuk berniaga, contoh, fikirkan risiko, modal dan juga pelan sokongan sekiranya bisnes tidak menjadi dalam tempoh setahun. Ini akan sangat-sangat membantu anda untuk membuat keputusan yang terbaik. Dan cara yang ketiga adalah dapatkan nasihat dan pandangan daripada orang berpengalaman. Okey, ini menarik. Ini shortcut yang terbaik. Jangan takut, dan satu lagi, jangan ego untuk bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman sebelum membuat keputusan besar. Pandangan orang lain ni, tuan-tuan, boleh membantu kita melihat sudut yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ini. Sebab kajian dari The Leadership Quarterly 2023 menunjukkan bahawa orang yang mendapatkan nasihat dari mentor atau pakar lebih 40% berkemungkinan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi, jika anda nak melabur dalam hartanah, tanyalah mereka yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Boleh? Right? Kalau anda nak beli kereta, jangan tanya salesman je. Juru jual memang dia nak jual je. Tanya juga mekanik. Sebab mekanik pun tahu apa yang cepat rosak. Kan? Jadi, inilah dia. 3 cara kita untuk buat keputusan besar dengan bijak. Yang pertama, kumpul maklumat sebanyak mungkin sebelum bertindak. Yang kedua, timbang kesan jangka panjang, bukan sekadar jangka pendek. Dan yang ketiga, dapatkan nasihat dan pandangan daripada orang berpengalaman. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Lat talilat, nyanyian Kaibaha menghiburkan anda untuk petang ini bersama dengan Hanim dalam Relax Nasional FM. Okey, kepada yang sedang bekerja, dah masuk waktu petang selepas rehat kita. Waktu-waktu macam ni banyak urusan yang kita kena selesaikan menjelang hari minggu kan, supaya hari minggu kita tidak terganggu dengan kerja-kerja yang di fikiran kita. Waktu hari cuti, kita kena tenangkan hati, tenangkan jiwa, tenangkan fikiran untuk kita menikmati kehidupan kita kan. Normalnya kehidupan kita waktu bercuti, kadang-kadang waktu bekerja ni macam-macam urusan, macam-macam tanggungjawab kita kena buat. Waktu-waktu macam ni lah kita kena selesaikan kerja kita sebaik mungkin. Kepada yang di rumah, santai-santai untuk petang ni, Hanim nak tanya yang beli telur dekat rumah tu, basuh dulu ke apa? Ada setengah orang dia agak geli sikit ya, bila dia geli sikit nak simpan telur tu. Adalah telur kita beli dekat kedai, kadang-kadang tak semuanya macam elok kulitnya, ada melekat sikit bulu lah, ada ada najis sikit lah, ada pasir sikit lah kan. Ada setengah orang basuh tapi sebenarnya tak elok ya. Tak elok basuh telur dulu, melainkan kita basuh sebelum kita masak. Sebab apa? Sebab sebenarnya ramai yang tak tahu ni, telur tu, kulit telur kita ni, dia sebenarnya ada lapisan pelindung semula jadi. Jadi jangan basuh telur sejurus selepas dibeli. Jadi kita biarkan je, kita simpan je elok-elok dekat dalam bekas penutup tu. Bekas tu kena bertutup lah kalau kita nak simpan dalam peti ais yang seeloknya. Jadi letak telur dekat dalam bekas tu, tutup rapat-rapat, kemas, masukkan dekat dalam peti ais. Lepas tu bila kita nak pakai telur tu, barulah kita basuh elok-elok. Inilah antara yang ramai yang tak tahu kan. Ramai juga yang rasa macam, betul ke ini betul ya. Jadi bila kita nak jaga kualiti telur tu, jangan basuh dulu. Waktu nak pakai baru kita basuh lagi satu posisi untuk simpan telur tu. Ada juga yang tak tahu posisi macam mana. Bukan ke telur tu bulat, Hanim? Sebenarnya telur tu dia ada bahagian yang runcing sikit kan. Jadi simpan bahagian runcing tu di belah atas, di belah bawah, yang bulat tu di belah atas, kerana posisi bahagian telur yang atas tu bagi mengelakkan kantung udara mencemarkan isi telur. Macam-macam kan, kita kena ambil tahu juga pasal telur ni. Sebabnya telur tu makanan penyelamat kita, bukan untuk kita je, untuk anak kita juga. Itulah, kadang-kadang kita nak yang simple-simple je untuk hari kita bekerja. Itulah, jadi itu adalah tips yang Hanim nak kongsikan petang ini kepada anda semua. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
2: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi petang ini bertemankan Hanim dalam Relax Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu santai macam ni, Hanim nak tanya jugalah kan, kenapa cermin depan kereta kita lebih besar daripada cermin belakang? Cuba fikir-fikirkan, kenapa yang depan tu lebih besar daripada belakang? Kenapa? Sebab perjalanan kita ke depan lebih jauh, lebih penting daripada apa yang sudah kita tinggalkan. Begitu juga dengan kehidupan, jangan terlalu lama melihat masa lalu. Apa yang sudah berlaku, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan tempat kita untuk terus tinggal. Pandang ke depan, sebab di hadapan masih ada peluang, masih ada impian, masih ada cerita bahagia yang kita kena lukis, tulis untuk kehidupan kita. Jadi hari ini, petang ini, kurangkan melihat masa lalu, lebihkan melihat masa depan. Macam cermin depan kita lebih besar sebab perjalanan kita masih panjang. Perkongsian yang banyak maknanya kan untuk kita menjalani kehidupan ini. Itulah Hanim sentiasa doakan supaya anda, wala di mana juga anda berada, sentiasa positif dalam kehidupan. Kadang-kadang cabaran itu adalah asam garam dalam kehidupan kita. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Tajuk lagunya Love, nyanyian Ernie Zakri telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, untuk jam ini Hanim nak tanya juga, selain yang sedang bekerja, yang sedang di rumah, kalau ikut suri-suri rumah tu, waktu-waktu macam ni, waktu kita dah memikirkan kan nak masak apa petang untuk anak kita balik sekolah, ada juga yang menunggu suami pulang daripada kerja. Ada macam-macam lah aktiviti kita buat sekarang ni. Kalau Hanim waktu-waktu macam ni tengah lipat kain. Ada juga antara kita di luar sana, pendengar di luar sana, ada yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Ada juga yang baru selesai akad nikahnya mungkin. Hari Jumaat ni kan, ada yang buat selesai majlis akad nikahnya sebelah petang, ada yang sebelah malam. Kalau ikut hujung-hujung minggu ni, banyaklah jemputan untuk kita menghadiri kenduri kahwin kan. Itulah, sama-samalah kita memeriahkan majlis orang, sebab dengan kehadiran kita itu memberi rahmat kepada kita sendiri, juga kepada yang menjalankan majlis. Semoga segala urusan kita dipermudahkan kepada yang mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagi suspek.
1: Saya Hani, mantan nama sebenarnya saya Sharifah Hani. Saya Ayah Kamal selesai menemani anda nampaknya selama 3 jam nak untuk relax petang ini. Burung merpati terbang tinggi, saya undur diri sampai di sini. Terima kasih dengan kesetiaan anda kekal mendengarkan Nasional FM. Sebelum saya pulang, suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang dah meninggalkan ruangan komen di ruangan komen Nasional FM. Muka buku Nasional FM, antaranya Marsha Saleh ada, Nur Isa ada, Nozi Mos, Razak Bagali, Nani Ali, Ita Nur, Muhammad Muhaimin, ada ramai lagi. Kalau saya nak baca satu per satu tak cukup. Terima kasih kerana mendoakan segalanya berjalan lancar untuk saya berkonti hari ini. Semoga segala doa kebaikan itu berbalik kepada anda juga. Jadi sebelum Hani undurkan diri, ingat senyumlah pada petang ini kerana anda telah berusaha dengan sedaya upaya hari ini. Hanim pulang dulu. Bye. Assalamualaikum.

0: bank tu boleh kongsi duit, duit tu boleh kongsi.
1: Nak kongsi makanan boleh, boleh. Nak suap isteri di tempat umum boleh je, tak ada masalah.
0: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
1: Oh, kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone, nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
0: nak
1: suami
0: tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
1: Wajah siapa?
0: Macam kaya lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa? Wajah di siapa handphone-mu?
1: Di handphone-mu. Layan terus Geng Kakak Petang.
2: Wajah siapakah yang di kau cari?
3: Tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
0: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Hari ini Zura bersama dengan Lin. Tadi anda bersama dengan rakan kita juga, geng kita juga tadi tu. Kalau di GBH katanya dia Mama Manis.
1: Mama Manis baru saja berlalu temani anda. Sekarang ni kakak-kakak manis juga bersama dengan anda. Sekarang ini sampai 8 malam.
0: Kita bukan cakap manis tau. Cantik.
1: Tapi
0: bergaya.
1: Jangan sampai terlebih gula, bahaya. Manis-manis di bibir sahaja.
0: Okeylah, baiklah kakak. Adik akan ikut kata-kata kakak.
1: Tak ada, kita dua kakak. Tak ada nak perasan
0: kita
1: adik.
0: Kita dah kertu. Baik, untuk anda 4 jam kita akan bersama dengan anda. Banyak yang nak dikongsikan bersama anda 4 jam nanti. Ada luahan kakak abang. Ada resepi manja-manja pun ada.
1: Macam-macam ada?
0: Macam-macam ada di game.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, anda boleh ikuti kami di semua media sosial kami, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Ha, semuanya ada. Banyak konten-konten terbaru kami dah masukkan di TikTok. Lagi-lagi lah, Yelin. Macam-macam ada.
2: Ya, ha. Jadi singgah-singgah silu untuk singgah-singgah-singgah. Tengok-tengok-tengok. Bukan sekadar GKP. Bahkan slot lain pun ada juga. Semuanya rakan kami, keluarga kami juga. Dan kami sangat menghargailah. Kalau anda, setiap kali kita bersiaran kan, kita buka TikTok. Ramai yang serbu, ramai yang tanya itu, ini.
1: Ini ke?
2: Yang mana mampu kita jawab, kita jawab. Jawablah. Tapi yang mana tak mampu kita jawab, saya serahkan pada Zura. Zura penyelamat.
1: Tapi saya bisa sikit lah kau jawab. Jangan bukan-bukan
2: Zura lah. Wonder Woman.
1: Boleh. Boleh masuk ramai di TikTok nanti. Boleh komen-komen juga di TikTok. Macam-macam kita konten-konten kami yang terbaru ada. Yang macam-macam ada, Lin. Boleh singgah ya di semua media sosial kami. Okey? Kita nak sampaikan usus masa untuk petang ini. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbangkan prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh, dan menurut beliau lagi, sebarang pelarasan terhadap sistem percukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin.
2: Seterusnya, bakat baharu bidang muzik perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Yang paling penting, mereka perlu celik perundangan dan sebelum menandatangani mana-mana label yang paling penting sebenarnya adalah untuk mengetahui hak sebagai seorang penyanyi. Dan ini katanya adalah asas. Dengan pengalaman yang sedia ada, mereka boleh dididik supaya mereka mengetahui hak mereka dan tidak menjadi masalah di kemudian hari seandainya apa-apa masalah timbul.
1: Baik, banyak yang dikongsi selepas ini bersama anda. Lepas ini juga ada resepi
2: manja-manja je.
1: Hari Jumaat ni lain macam sikit resepinya.
2: Ada, saya dah sediakan.
1: Mungkin lagi mudah.
2: Tidak, susah.
1: Susah ke?
2: Sebenarnya nak tahu senang ke susah, kena tunggu.
1: Baik, layan terus. Geng

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Ya betul, resepi manja-manja je untuk anda. Setiap hari ada, Isnin hingga Jumaat ada resepi. Yang mana satu anda dah buat?
2: Kalau boleh dia mulut kami ni. Sebab kongsikan sejak tahun lalu lagi. Isnin sampai Jumaat, insyaAllah memang ada resepi yang mudah-mudah, yang ringkas. Apa saja ya bahan yang ada kat dapur tu kita gunakan. Tak perlu nak gunakan bahan premium.
1: Tak payah.
2: Yang menyesatkan kocek kita.
1: Lagi belum gaji ni, Lin.
2: Tak kira lah gaji ke tak gaji ke. Tapi kami dekat geng kakak petani nak memudahkan urusan anda sebenarnya. Zura bayangkan macam Zura kan hari-hari wanita yang berkejaya macam Zura.
1: Ya, semestinya.
2: Ya, masuk ke dapur kadang-kadang fikiran tu macam nak masak apa ya hari ni.
1: Memang betul. Kadang saya fikir-fikir saya, lepas tu saya macam malas lah.
2: Tak masak lah.
1: Tak masak lah.
2: Dapur tak berasap.
1: Tak berasap.
2: Wanita hebat.
1: Berkejaya.
2: Jangan jadikan tu sebagai alasan.
1: Kadang-kadang ni macam dah buntu sangat ni. Memang kalau bagi saya dulu, saya rasa bersalah tak masak tau, Lin. Tapi sekarang kita macam penat kan, daripada saya buat ngamuk kat dapur tu. Kelepang-kelepuh.
2: Penat mengamuk pula. Nanti suami makan kedai Kak Gayah, jangan marah.
1: Itulah. Better saya memang order dengan Kak Gayah terus.
2: Zura kembali ke pangkat jalan. Kembali, jom kita masak-masak, Zura.
1: Kadang malas dah, Lin, sebenarnya kan. Tapi kadang nak resipi yang mudah je, Lin.
2: Sebab itulah kami ringkas nak kongsikan dengan anda. Resipi hari ni sangat mudah. Tapi namanya agak mendebarkan ya.
1: Apa dia?
2: Sop ayam huruhara.
1: Kenapa huruhara ni tu?
2: Sebab bahannya huruhara.
1: Oh ya ke? Susah sikit
2: ni. Huruhara. Apa yang kita perlukan?
1: Apa dia?
2: Setengah ekor ayam.
1: Okey.
2: Kita dah potong kecil-kecil. Dah bersihkan potong kecil-kecil. Letak tepi. Bahan basah satu bunjut. Satu sup bunjut.
1: Satu bunjut.
2: Okey. Kemudian sebatang lobak merah.
1: Okey. Carrot.
2: Okey. 6 biji cili kering.
1: Cili kering. Lain macam ni.
2: Sebab tu huruhara. Sebatang serai. Tapi jarang orang nak masak sup letak serai. Ikut diri anda lah kan. Kemudian 2 biji bawang Holland.
1: Banyak tu.
2: Kemudian halia macam biasalah. Nak buat sup kena ada halia. 2 biji ubi kentang. 1 kub stok ayam. Itu saja.
1: Tapi ada cili kering tu. Saya agak dengan serai tu ya.
2: Sebab tu saya nak kongsi dengan anda cara memasak.
1: Caranya macam mana?
2: Kena dengar betul-betul.
1: Baik.
2: Tulis ya kalau perlu.
1: Ada. Okey, teruskan.
2: Panaskan periuk sederhana besar. Masukkan sedikit minyak ya. Kemudian tumiskan halia. Halia tu tadi kita katuk-katuk je. Masukkan serai yang dititik. Masukkan bawang Holland yang kita potong. Mungkin 6
1: sop bunjuk ni.
2: Sop bunjuk kentang. Kita dah bersihkan. Kita goreng-goreng kentang tu lebih dahulu. Hingga naik bau. Bila dah naik bau, dah kekuning-kuningan, kita terus masukkan air. Air biasa tu, air kosong. Bukan air sirap, bukan air bergas-gas. Sudah saya tahu pernah tersilap masuk kopi kan? Jangan. Nanti
1: tak pernah lagi awak ni lain nanti tu. Itu jadi mie hailam nanti jadinya tu.
2: Betul. Kita masukkan dalam 3 cawan air kosong dalam apa tu periuk tu tadi. Kemudian kita terus masukkan kub ayam. Kita gaul sebati, teruslah masukkan lobak merah. Lobak merah ni kita potong berbunga-bunga macam chef-chef buat tu kan. Kita hias dia lah. Kita masukkan garam secukup rasa. Kemudian terus masukkan api pula.
1: Ayam
2: yang dah dipotong, dibersihkan. Kita tutup. Guna penutup. Lebih kurang 12 minit. Renihkan api sederhana. Renehkan. Kemudian akhir sekali, masukkan daun sup. Kemudian kita angkat. Daun sup dan juga
1: daun bawang.
2: Bukan, tali cili.
1: Cili kering tadi tu.
2: Cili kering tadi
1: kita goreng dulu ke?
2: Tak perlu.
1: Tak perlu.
2: Sebab kalau kita goreng, nanti dia akan kehitam-hitaman. Nanti sup kita tu tak warna cerah. Sebab kita nak keluarkan, bukan apa orang kata, aroma tu, kita nak keluarkan kepedasan tu. Kepedasan tu meresap dalam air, dalam
1: guna
2: ayam.
1: Biasa kita guna cili padi. Ini kita
2: kali
1: guna
2: sedikit berbeza, cili kering.
1: Lain macam sikit ni.
2: Tak perlu gunting-gunting sebab kita tak nak biji-biji tu keluar. Kita tak nak biji-biji tu keluar.
1: Yalah, setangkai terus
2: je
1: lah.
2: Basuh bersih-bersih di luar-luar. Potong tangkai atas sikit atas je. Terus masukkan dalam 6 tangkai cili kering. Biarkan merendah. Akhir sekali masuk daun sup. Dah boleh hidang.
1: Macam ni.
2: Masak dengan nasi. Makan begitu sahaja pun sedap.
1: Boleh cubalah resipi ni.
2: Kena cuba, Zura.
1: Sebab mudah pun mudah. Semua ada di dapur tu.
2: Sebab tu namanya ialah sup ayam
1: huruhara. Yang huruhara dah dapur anda tu. Dengan anak lagi. Boleh cuba resepi Lee ni tadi. Resepi sup huru-hara tadi tu. Mudah pun mudah. Cili kering ada.
2: Yeah.
1: Sup bunju
2: kentang
1: pun ada.
2: Kentang ada.
1: Kemudian
2: ada apa? Halia.
1: Halia. Tak payah guna apa-apa
2: daun
1: pun tu.
2: Sup. Itulah dia ayam setengah ekor. Seekor pun boleh ikut kita
1: lah.
2: Ramai keluarga. Keluarga kita macam mana kan.
1: Boleh cuba. Boleh cuba ni. Senang-senang je ni. Lagi-lagi dah kadang hujan malam-malam tu. Sedap hirup.
2: Nikmat Zura.
1: Sedap-sedap. Dan kita nak berhibur lah ni. Seterusnya ni. No woman, no cry.
2: Oh, jangan nangis.
1: Jangan nangis.
2: Makan seuruh-ara.
1: Layan terus.
2: Geng Kakak Petang.

0: Mega Sikrana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إلا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا كامي أقلنا لرسوس كامي لسكر أبي باطل كامي لسكر قلو كامي لسجرة التامي كامي لدرسوس أبعد حمي كامي يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk terus menyokong Palestin, ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan dalam perjuangan kami, ya Allah. Berikanlah kami ketekunan untuk kami meneruskan usaha-usaha boikot kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin, ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka, ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka, ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan sebagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan Ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakin.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Dian Awai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Baik, kembali semula bersama Zura dan juga Lin hari ini bersama geng
4: Kakak Petang.
3: Zura.
4: Yep. Antara kaedah yang terbaiklah kan untuk membuatkan kita ni sentiasa bersemangat dalam hidup apa dia?
3: Sentiasa.
4: Mungkin Zura boleh kongsikan tip lah.
3: Kalau kita nak sentiasa bersemangat dia. Saya rasa saya tak nak overthinking. Maksudnya saya tak nak tengok, bukan saya tak nak tengok macam orang tu ada lebih, saya macam jealous. Saya tengok orang tu macam biasa je, macam oh semua sama.
4: Yalah.
3: Sebab kadang-kadang bila kita tengok orang tu macam orang tu yelah tu kan, kita rasa macam dengki tu Lin. Semangat kita down tu Lin.
4: Maksudnya macam kita ni serba kekurangan.
3: Serba kekurangan.
4: Macam itulah.
3: Jadi jangan pandang diri kita tu rendah lah.
4: Kalau saya akan pakai cermin mata hitam supaya tak, saya tak nampak orang keliling saya.
3: Oh macam tu.
4: Ya, itu lebih baik. Pandangan saya macam ala-ala kabur gitu kan. Jadi saya tidak merasa apa-apa.
3: Boleh juga macam itulah. Kalau saya pula, saya kena make up Lin. Kena make up tu jadi macam
4: kena
3: semangat.
4: Kena ada keyakinan kan, diri.
3: Dia macam ada keyakinan. Saya apa tadi tu? jadi anda pula macam mana kan? Sebab kadang-kadang ada orang pelbagai tau Lin. Ada orang dia macam okey, tak nak macam rasa down, tak nak rasa tak semangat ni. Dia buat apa dia ni?
4: Buat pelbagai cara lah.
3: Contoh macam tadi pakai spek. Kalau saya make up, ada juga yang mungkin dia tak kisah pun dengan siapa pun, dia macam
4: kena pujuk diri sendiri.
3: Pujuk diri sendiri.
4: Tapi jangan sampai tak keluar rumah tau. Ada orang macam dia terlampau takut sangat kan pandangan orang terhadap diri dia, sampai dia mengasingkan diri, duduk dalam rumah berhari-hari ni tak campur gaul. Jangan macam tu, sebab sebenarnya itu semua dalam fikiran kita. Orang tak ada cakap apa-apa pun pasal
3: sebenarnya
4: kita.
3: Sebenarnya
4: kita jangan bermain-main dengan fikiran.
3: Dulu kali ni kalau saya keluar seorang, saya tak boleh tau Lin.
4: Kenapa?
3: Saya segan, nanti
4: kena ada teman.
3: Nanti orang kata macam kesian dia, tak ada kawan.
4: Tak ada kawan. Itulah dia overthinking juga tu. Itu bahaya tau. Itu lebih bahaya sebab boleh mendorong kepada masalah kemurungan, penyakit jiwa. Terlalu banyak memikir apa orang cakap pasal kita.
3: Yalah, saya tak boleh ni kalau makan seorang-seorang tu kata macam, mesti orang kata kesian dia kan, tak ada kawan ni, kesian.
4: Padahal kita gembira je makan seorang-seorang.
3: Sebenarnya kita nak makan seorang-seorang.
4: Pergi beli belah seorang-seorang.
3: Bestnya yang tu.
4: Itulah dia kan, kita boleh pilih. Tanpa ada kawan, cepatlah dah habis ke pilih tu. Yalah.
3: Lama kan, sebab kalau kawan ni ikut dia pula ni.
4: Dia menekan-nekan kita.
3: Yalah. Barang dia dah sudah, barang kita pula. Dah penatlah, baliklah jom.
4: Tak adil lah macam
3: sebenarnya tu. Kalau saya kan nak pergi shopping, paling best pergi dengan siapa tau? Suami. Saya dengan suami. Dengan kawan, kadang saya pernah pergi dengan kawan. Dia cari, contoh dia pakai bank harimau tu. Bank kuning tu. Dia, so kawasan tu tak ada bank tu. Kita kena keluar kawasan lain, jauh wah. Sebab dia kata tak nak tolak singgit wah. Jauh lah. Dia kata kalau pakai bank lain, nanti
4: tapi
3: kena tolak
4: singgit. Tapi saya tak kisahlah temankan isteri.
3: Kalau saya, senangnya kawan baik saya adalah suami saya.
4: Jadi kebanyakan tempat pusat belia-belia saya tengok suami bersila atas lantai, main telefon bimbit, isteri entah ke mana.
3: Bagus, tengok. Itu setia tu macam tu. Maksudnya tak kisah. Pergilah.
4: Saya risau dia mengadu dengan mak dia.
3: Gaduh-gaduh dengan mak tu
4: pun? Ya, dia mengadu dengan mak dia. Awak macam dera dia lah kan.
3: Dia nak pula murung ya.
4: Yelah, depan kita dia macam dia nak layan, nak jaga hati kita. Dia ikut aja. Tapi balik rumah nanti dia mengadu dengan mak dia.
3: Betul juga.
4: Hati-hati kan? Zura.
3: Tak apa, janji saya punya barang dah ada. Okay je.
4: Janji beli.
3: Janji kita je barang dah ada. Nak ngadu pun mengadulah. Okey je.
4: Tak ada masalah.
3: Tak ada masalah. Baik, selepas ini jam 5 tepat ada berita utama yang ke udara bersama anda. Layan terus Geng Kakak Petang.

0: hotel 5 bintang. Saya minta rumah tu dibayangkan bocor. Tandas jangan rosak. Rumah sendiri. Rumah yang sudah duduk sekarang. Tu saya fikir munasabah. Walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga ahad ini bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Datuk Seri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Pergerakan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih, Ken Kakak Petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya, Khairul Ain binti Senin, bagi laporan trafik semasa pada petang Jumaat 21 Ogos 2026. Di jambatan Pulau Pinang, E36, trafik mula bertambah dari Pulau Keperai. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim, Muazzan Shah, E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan, bahagian utara, E1, trafik mulai perlahan dari Bertam ke Sungai Petani, susulan berlaku kemalangan di kilometer 113.3, berhati-hati terhadap halangan di hadapan sesama mengandu. Aliran trafik juga perlahan dari Seberang Jaya ke Pematang Pauh, Juru Autocity ke Perai di kedua-dua arah, Juru ke Plaza Tu Juru, Tambun ke Plaza Tu Juru, Bandar Baharu ke Jawi, Bido ke Sungai dan Bukit Lanjan ke Sungai Buloh Utara. Di Lebuh Raya Utara Selatan bagi bahagian selatan E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Seremban ke Port Dickson, Linggi ke Senawang terus ke Port Dickson. Trafik juga mula bertambah dari Linggi ke Hentian sebelah Linggi, Kulai ke Sedenak, Sedenak ke Senai Utara terus ke Kulai dan Kempas ke Bandar Dato' On terus ke Pasir Gudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor E2 dan Link Kedua E3, aliran trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Meninjau pula trafik di Lembah Kelang, kebanyakan Lebuh Raya menunjukkan peningkatan kenderaan, di antaranya di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Subang, Subang ke Damansara, Kota Damansara ke Damansara dan Bukit Lanjang ke Sungai Buloh Utara di kedua-dua arah, susulan kesan kemalangan di kilometer 455.2. Hati-hati memandu. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom, kewajipan ke Persimpangan Sawe dan susul ke Pucung Jaya. Lebuh Raya Ilit E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Wan City bagi kedua-dua arah, Bandar Seri Putra ke Putrajaya, Lingkaran Putrajaya ke laluan utama, dari Gamudah Curve ke Persimpangan Putrajaya dan KLIA ke Gamudah Curve. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Taman Santek ke PGA dan Telekom ke Tun Hussein On. Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Serdang Lama ke UPM, Demains ke Sapura bagi kedua-dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Lebuh Raya MPE E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Persiaran Jengka, Jalan Temple ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tu Damansara NKVE ke Seksyen 17, Jalan Ma'ruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Seri Hatamas. Di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Plaza Terbatu ke Jalan Duta. Di Lebuh Raya KL Karak A8, trafik perlahan dari Gombak ke Genting Sempah. Akhir sekali, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda semasa cuti hujung minggu ini. Pastikan kenderaan dan diri anda dalam keadaan baik. Patuhi peraturan Lebuh Raya, fokus pada pemanduan dan awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka pada keadaan sekeliling. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi Tujuk, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Ain binti Senin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tingkat Kat Petang di Nasional Warna.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baik, kembali semua bersama Zura dan juga Lim Zainal.
2: Ya, di National FM, geng Kakak Petang. Hari ini hari Jumaat. Zura, seronoknya.
1: Tapi esok saya bekerja. Esok saya berkonti, Lin. 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Tapi tak apa, okey je.
2: Sentiasa bersemangat. Kan kita dah bincang tadi.
1: Ya, betul.
2: Kena sentiasa bersemangat, berfikiran positif.
1: Betul.
2: Walaupun orang lain bercuti.
1: Cuti.
2: Kita bekerja.
1: Ya. Macam geram sangat kan kena kerja.
2: Macam marah je.
1: Tapi depan orang saya berkunci.
2: Bergembira.
1: Orang pula ambil gambar pula tepi pantai, tepi sungai.
2: Segala-galanya dikongsikan di media sosial kan. Makan-makan, pergi jalan-jalan.
1: Yalah.
2: Ambil angin, pergi hiking dekat kawasan apa, Bukit Buka.
1: Ada views walk kan, betul-betul.
2: Berkelah di tepi pantai.
1: Yalah. Sebab apa kami nak berkata tentang ini? Sebab kami nak tanya anda lah kan, apa aktiviti anda yang anda lakukan bersama dengan keluarga ni, Lin, pada hujung minggu tanpa orang kata nak keluarkan modal tu banyak sangat lah, Lin. Kita faham lah sebabnya gaji kadang ada belum masuk, Lin.
2: Ada orang gaji masuk sebelum 25 hari bulan.
1: Betul.
2: Ada yang masuk hujung-hujung bulan.
1: Mm-mm.
2: Ada tu awal bulan, mungkin 5 hari bulan, 6 hari bulan baru gaji masuk.
1: Aduh.
2: Tapi kita tak nak lah terperap aja kat rumah.
1: Yelah.
2: Kan kadang-kadang kita ni nak keluar jalan-jalan, jamu mata, jamu tekak kita, tapi tak nak belanja yang besar.
1: Ataupun kita duduk rumah, kita boleh juga adakan aktiviti bersama keluarga, anak-anak tu kan.
2: Ya, boleh cadangkan kepada kami apakah aktiviti tu.
1: Betul.
2: Keluar jalan-jalan ke ataupun di rumah, tanpa mengeluarkan belanja yang besar.
1: Besarlah.
2: Sebab kita pun perlu berjimat cermat sebelum gaji kita masuk.
1: Kalau tinggal 100 ni, janganlah awak keluar GKL ni. Boleh lah. Tapi macam tak sampai hati lah anak-anak. Kau nak itu, nak ini kan?
2: Boleh, saya ada cadangan.
1: Apa
2: kita
1: dia?
2: Boleh jalan rumah saudara mara. Tapi kita kena hubungi dululah.
1: Yang semangat tu pun tunggu gaji juga.
2: Tak apa, kita buat potluck. Kita masaklah bihun, buat rojak. Yang mudah-mudah.
1: Atau kumpul adik-beradik.
2: Boleh juga. Hari ni rumah, minggu ni rumah Kak Long. Minggu depan rumah Abang Cik. Macam gitulah seadanya. Sampailah gaji masuk.
1: Sampai gaji masuk.
2: Kita jalan-jalan lah mana-mana kan. Bila dah tak duit, baru ingat
1: adik-beradik. Baik-baik. Boleh kongsi dengan kami di TikTok National FM. Kami dah ke udara di TikTok ni. Masuk lah ramai-ramai. Komen-komen di TikTok pun boleh. Ataupun anda boleh call kami di 0322820393. Ataupun anda boleh hantarkan voice note anda di 011-212-02369. Hantarkan sekarang. Boleh call juga sekarang. Layan terus.

0: Ya, ya, dan daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda. Ataupun kali ini, kita buka topik untuk hari ini kan. Tentang ke mana anda hujung minggu ini. Ada yang nak pergi bercuti sana sini ni. Tapi mikirkan pula, gaji tak masuk lagi ni bang.
1: Macam lagu tadi, yalah. Carilah ketenangan dalam diri sendiri. Maksudnya, kalau duit tak berapa nak ada, tapi kita tetap nak, apa orang kata, memanjai diri kita.
0: Ataupun nak meraihkan anak kita.
1: Meraihkan keluarga kita, boleh je kita keluar jalan-jalan. Tapi dekat TikTok ni Zura, ramai rakan-rakan kita mencadangkan, apa kata pergi air terjun, berkelah antaranya Edward Amirul, ya. Yang ini pula katanya Chow Chin Chow, kalau saya suka mandi air telaga.
0: Oh, menenangkan, sejuk
1: sangat-sangat. Ui. Hilang segala masalah. Air telaga tu kan, kita gunakan besin.
0: Betul, macam gayung.
1: Atau gayung, jirus kat kepala kita. Ui.
0: Selawat Allah. Dulu.
1: Saya rasa air telaga ni lebih sejuk daripada air terjun, Zura.
0: Ya, pernah juga, kecil-kecil dulu pernah rasa juga, Liz, memang sejuk tau, Liz.
1: Sangat sejuk kan. Menggigil dibuatnya.
0: Kata dulu kan, kampung kita kan, kata toilet tu
1: Tandas
0: tu kat luar. Oi, itu kalau pukul 3 pagi nak membuang ke apa, gunakan air tu.
1: Air telaga.
0: Bukan, orang kata sejuknya.
1: Sejuk. Masa kecil-kecil dulu, ingat kalau lalu kat kawasan kampung-kampung kan, anak-anak berkumpul dalam 3-4 orang. Mak dah siap, apa orang kata, gayung. Tu ambil air telaga, jiro ramai-ramai. Seronok,
0: berjerit-jerit. Ya
1: Allah, itulah dia kan? Ketenangan abadi, insyaAllah lah kan.
0: Betul.
1: Tak perlu keluarkan duit, Zura.
0: Balik kampung. Tapi balik kampung kena keluarkan duit jugalah. Tapi boleh lah kalau dekat ni, alam balik kampung boleh je kalau saya. Tapi anda pula macam mana lah, kita nak dengar keluhan yang pertama ni, Lin, daripada siapa? Rakan kita ni, jom.
2: Hai, okay, kakak petah. Assalamualaikum, saya Zul datang malam ya. Berkenaan dengan topik pada petang ni, okey, boleh saya bagi okey, boleh saya bagi luahan saya ya. Saya dengan isu saya, kalau ada nak buat aktiviti pada hujung minggu tanpa keluarkan modal besar, saya ni minat sukan macam jogging, bersuap, badminton, saya minat sukan. Mengandalkan saya dengan isteri saya, anak-anak dekat asrama, jadi kalau dia orang balik pun kita akan buat aktiviti, tak kira lah awal bulan ke hujung bulan ke, aktiviti ni mungkin saya buat lah. Contohnya kalau macam hari minggu tu, macam saya basuh kereta kan, saya ada sebab rumah saya rumah semidi, jadi nak basuh kereta boleh saya sendiri, tak perlu ke
0: kawasan. Biasanya.
1: Kawasannya lapang.
0: Betul.
1: Jadi dia buat apa tu dengan keluarga? Membasuh kenderaan dengan anak-anak. Lagi apa?
2: Kawaslah. Basuh sendiri saya dengan anak saya, kereta saya, kereta saya, motor anak saya, basuh-basuh. Lepas tu pagi, kalau petang pula, kalau saya laki ni, saya dengan anak saya lelaki, mesin rumput. Lepas tu saya mesin, anak saya kemaskan rumput. Anak saya perempuan pula, dia tolonglah ibu dia masak. Kalau macam sebelum makan malam, ke petang-petang dia buatlah goreng-goreng ke, goreng-goreng cipodok ke,
0: goreng-goreng.
2: Jadi lepas tu kita makan sama dekat pangkin lah, dekat
1: sepatu
2: tepi rumah saya tu. Jadi aktiviti tu yang satu eratkan kekeluargaan, dan juga tak ada pakai modal besar lah. Macam saya pula, macam wayang. Saya tak minat wayang. Sebab apa? Sebab kalau saya pergi wayang, saya setiap hari akan tidur. Jadi membazirkan.
1: Kamu macam designer.
0: Kalau designer macam sama.
2: Tengok dekat Netflix ke apa. Kita tengok ramai-ramai keluarga sampai makan. Kopok ke apa semua. Jadi itulah. Kalau setiap minggu, hujung minggu, apa yang buat aktiviti. Tak kira lah awal bulan ke tujuh bulan tu, aktiviti yang rutin lah. Saya dengan anak-anak saya, dengan isteri saya. Kita akan datang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam Cik Khairul.
1: Cik Khairul ni bagi idea yang benar sekali lah. Walaupun kadang-kadang gaji kita dah masuk, tak semestinya kita kena habiskan.
0: Yalah,
1: Lin. Keluar. Bila kita keluar banyak pakai duit, Zura.
0: Nak hidup lama lagi tu, Lin.
1: Nak-nak kalau kita nak cuba segala benda makanan yang tular, yang sedap, dalam beratur panjang, mahal juga. Kita kadang-kadang kita dalam keluarga kita ada 5-6 orang. Takkanlah nak beli satu kongsi ramai-ramai.
0: Tak sampai hati lah, Lin.
1: Kan, berebut-rebut lah pula. Kita pun tak tergamak nak menengoknya.
0: Jadi Cik Karun ni bagi kita idea juga, Lin.
1: Betul, terima kasih.
0: Duduk rumah, orang kata kalau kita rumah, contohlah kita rumah, contoh rumah flat ataupun rumah kondo, apa aktivitinya pula kan? Kita, mungkin kita boleh tanam pokok, Lin. Ni pokok awak untuk abang. Awak adik ni, awak kena jaga. So, hujung minggu kita tengok. Tengok siapa punya mati dulu.
1: siapa yang rajin letak baja,
0: siapa yang belai
1: siapa
0: selalu,
1: siapa yang jiros. Tapi antara terapi yang terbaik juga bercakap dengan pokok
0: betul.
1: Sebab pokok tu tak menjawab dia, dia dengar.
0: Tengoklah je. Kalau kita cakap bukan-bukan, mati je esok. Kuning dah terus
1: kan. Aura dia getif ya? Ya. Tak boleh.
0: Jadi untuk anda kalau yang rumah mati gini, boleh amalkan orang kata pokok tu lah. Sebab saya dah buat.
1: Azura dah buat.
0: Jadi dia macam, terapi saya ni. Saya cakap, nanti mama balik, mama sidam awak tau. Saya tu cakap cerita, saya balik. Balik tu kadang ada yang hidup, ada yang tak. Dia biasalah kita...
1: Yang tak hidup tu negatif lah. Tu dari Zura tu. Jangan nak dolak dalih ya.
0: Jeez. Mati pula kan. Baru boleh minggu lepas.
1: Tak apa, sebab biji benih pun tak adalah mahal Zura. Kita orang kata berbudi pada tanah ni hasilnya banyak kan. Tak perlu kawasan tanah yang lapan. Dalam
0: betul.
1: Pasu pun
0: dalam
1: boleh.
0: Pasu boleh. Ramai yang jual apa ni, yang tanam lada.
1: Agroponik.
0: Lada orang kata serai dalam pasu.
1: Menjadi
0: ya. Menjadi.
1: Daun kari.
0: Ui.
1: Jangan nak
0: maksudnya tangan dia tu tangan sejuk lah. Biasa kalau yang mati-mati ni tangan panas biasanya.
1: Mula-mula je panas.
0: Kalau tapi kita, jangan give up lah.
1: Dah biasa amalkan bercucuk tanam ni. Tangan kita jadi tangan yang terbaik ni untuk bercucuk tanam.
0: Seperti mana kita orang kata tangan kita menjadi untuk kalau kita menjawab, kita jadikan macam pang mulut dia. Begitu juga dengan pokok-pokok kita kan. Baik sebab ni ramai betul ngantarnya pada kita ni Lin.
1: Lepas ni kita siarkan.
0: Betul, ada lagi ada yang call kita tadi berkelip-kelip dah, tapi nak dengar lagu dah dulu ya Lin. Layan terus.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah geng Kakak Petang.
1: Ya.
0: Azura,
1: yep.
0: Ada juga yang memberikan idea lah kan.
1: Okay.
0: Apa kata kita bawa anak-anak kita pergi ke tempat yang tak memerlukan belanja besar. Contohnya macam di Museum Negara.
1: Oh, ataupun, bagus tu.
0: Berkelah di Taman Tasik Titi Wangsa. Kita bawa tikar. Bawalah makan yang kita masak dekat rumah tu kan.
1: Jimat-jimat.
0: Jimat-jimat. Okay. Anak-anak pun seronok bertukar-tukar pandangan.
1: Oh.
0: Hiduklah terperap dalam rumah aja.
1: Bagus juga itu.
0: Tapi kita kena didik anak kita. Kebersihan kena jaga. Dan makan tu janganlah dibiarkan sampah merata.
1: Bukan kata sampah je, Din. Laki kita pun jangan dibiarkan tengok
0: pandangan
1: orang. Pandangan. Tengok orang, dia tengok om jogging gitu. Kita jangan dibiarkan yang itu. Yang itu paling penting.
0: Paling risau kalau dia pakai cermin mata.
1: Yang?
0: Katanya sebab nak elak panas. Tapi dalam mata tu kita tahu dia memandang siapa. Banyak adik-adik manis di taman, kita risau.
1: Yang pula tu jogging lawa-lawa.
0: Cantik-cantik. Jadi kita pun kena berhias juga.
1: Kita pula tu tak nak jogging, kita duduk kat situ.
0: Untuk kaum wanita, janganlah anggap macam berhias tu sesuatu yang menyusahkan diri kita. Tidak, kita bias untuk suami kita. Agar suami kita dia pandang je kat kita.
1: Yalah, takut dia rasa makanan.
0: Dia malas tak pandang orang lain.
1: Dia rasa makanan sedap, bang. Sedap ni. Okey. Tak okey ni, panas sangat ni. Tapi kat mana nak tengoknya? Kita tak nampak mata dia tu. Bijak juga lelaki ni, penjagaan.
0: Jadi sambil kita berkelah tu, kita perhati jugalah pasangan kita. Jangan matanya meliar je.
1: Ya, betul. Saya rasa pergi muzium lah. Itu paling selamat lah.
0: Muzium tempat yang selamat. Ataupun di taman burung.
1: Boleh.
0: Di tempat-tempat yang ada setengah zoo. Mini zoo.
1: Mini zoo, ya.
0: Yang kenakan harga mungkin satu kepala RM10.
1: Boleh lah tu.
0: RM6 ada.
1: Ada. Ada yang RM3 pun ada juga.
0: Ada juga. Jadi seronok anak-anak leka main dengan kucing.
1: Betul.
0: Tengok burung.
1: Biar lelaki kita tengok macam tu. Kucing, anak tu. Daripada benda yang bukan-bukan. Ini dah bukan apa. Kita kena jagalah pandangan juga kan.
0: Betul lah. Kadang-kadang lemak manusia kan.
1: Hati kan lain-lain.
0: Ata.
1: Koma diorang ni. Dia mesti kata. Dah elok dah dengan lelaki. Bang, kita pergi Titi Wangsa petang esok ni. Dah gini cancel. Dah tak payah abang. Tak payah duduk rumah je.
0: Tapi untuk keharmonian rumah tangga, jangan ada syak wasangka berlebih-lebih.
1: Betul.
0: Itu penyakit hati tu. Bahaya tu. Kena percaya
1: awak ada bagi. Awak dah bagi-bagi tahu tadi.
0: Dahsialah, saya dah campak-campak. Saya tarik.
1: Awak dah buka gelanggang. Awak lepas tu awak biarkan gelanggang tu. Kita nak dengar keluar seterusnya ni. Dari siapa ni, jom. Dari mana?
0: Siapa? Husna ke namanya tu? Husna dari, buat panggilan dari mana ni, Husna?
2: Kalau hujung-hujung minggu, saya suka bawa anak saya pergi ke library. Pinjam buku, baca buku kat library. Tapi masa dalam perjalanan balik tu, makan wadah juga sebab dia orang nak singgah beli kopok dengan buah-buah ke jambu potong. Itu je lah. Aiskrim ke kat misu RM2.
1: Boleh lah.
2: Ataupun saya bawa naik kereta je. Ronda seluruh masing ni.
1: Boleh juga. Saya suka Husna ni. Dia nak hantarkan voice note pada kita. Dia berhenti tepi ni. Sebab saya dengar bunyi signal tadi tu.
0: Tik.
1: Pandai Husna ni. Bijak.
0: Bagus. Tapi cadangannya benar sekali. Betul lah, kan? Kadang-kadang disebabkan kita ni serba kekurangan sedikit dari segi kewangan. Tapi kita kena uruskan anak-anak kita sebaik mungkin jugalah. Jangan biar mereka rasa bosan. Nanti mereka rasa macam keluar main dengan kawan-kawan lebih seronok.
1: Seronok tak nak.
0: Duduk rumah tak ada apa.
1: Yalah.
0: Nanti kita risau dia kawan dengan siapa-siapa.
1: Mama tengok Netflix je. Macam saya pula kan.
0: Itulah
1: anak
0: dia.
1: Saya ke yang mengadu ni.
0: Takut nanti dia buat aktiviti yang bukan-bukan.
1: Jangan nak
0: kalau dah kerap sangat luang masa dengan kawan-kawan kan. Itulah dia. Sebab duduk bandar ni sama sekarang dengan
1: cabaran.
0: Duduk bandar, duduk kampung pun
1: sama. Kena, cabarannya tu. Budak-budak sekarang ni pandai li.
0: Kena pantau jugalah.
1: Betul.
0: Keluarga kita. Ya, Zura.
1: Betul. Lepas ni ada lagi luahan seterusnya. Kita nak dengarkan dulu lagu ini daripada Anita Sarawak. Bisikkan cinta khas untuk anda. Layan terus.

0: Daripada Anita Sarawak. Mungkin hujung minggu ni juga, Lin, kita boleh bermesra dengan suami tau, Lin. Maksudnya inilah kita, anak-anak semua dah besar kan, Lin. Tinggal kita dengan suami je kat rumah tu. Bolehlah kita meluahkan kata-kata cinta.
1: Oh, kata-kata cinta? Tak dapat saya nak hadam. Macam mana tu?
0: Ini bukanlah dalam
1: tulis
0: mimpi.
1: Tulis surat?
0: Bukanlah macam berborak-borak.
1: Itu dalam mimpi. Realitinya tidak begitu. Kalau dah 20 tahun kahwin, macam mana pula surat?
0: Yelah, tak boleh ke, Lin? Tapi inilah masanya orang kita meluangkan masa yang orang kita tak melibatkan duit. Jadinya kita tak payah belanja husband. Husband tak payah belanja kita. Duduk kat rumah, pegang tangan dia, cakap, "Abang, terima kasih untuk awak memilih saya sebagai isteri dan jadikan saya seorang ibu. Terima kasih dah banyak. Walaupun tengok kat jari, kat tangan tak ada emas. Tapi tak apa, bang.
1: Saya seram kalau keadaan tu berlaku. Bila kita cakap terima kasih, bang, takut nanti dia kata sebenarnya abang ada hadiah untuk kamu.
0: Apa itu tu?
1: Kamu sunyi kan?
0: Abang bagi manisan.
1: Risau. Jadi tak nak mulakan kata-kata macam tu. Tak nak.
0: Tak payahlah tu. Cancel lah, cancel.
1: Nanti kita ni jenis tak boleh terima kejutan.
0: Okey, jangan. Kalau yang kejutan mas-mas tu okey lagi.
1: Itu saya suka. Jangan
0: yang mah-mah tu lah.
1: Mahadu.
0: Engkau yang cantik. Engkau yang manis.
1: Ada luahan ni.
0: Jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Kakak petang. Okey. Berkenaan dengan aktiviti hujung minggu, sisi keluarga yang tidak memerlukan berbelanja yang besar. Biasanya kita akan bawa ke taman permainan lah, yang ada tempat bermain, ada padang yang boleh berlari-lari, sepak bola, main layang-layang, ataupun main belon yang buih-buih tu. Macam tu lah kan. Tapi kalau untuk dalam rumah, kita boleh juga ajak anak kita buat memasak mungkin untuk yang dah besar sikit mungkin sesuai lah, sebab nak melibatkan api atas dapur dan sebagainya. Boleh ajak anak buat kek batik ke.
0: Oh, senang sikit yang itu.
2: Pecah-pecahkan biskut, kacau-kacau cairkan butter, kacau sebut coklat mok dan sebagainya tu kan. Ataupun boleh ajak anak buat dadih kan, ada macam-macam perisa sekarang.
0: Yang segera tu ya.
2: Selain tu kita boleh juga buat aiskrim Malaysia yang panjang, yang macam-macam perisa yang boleh buat.
0: Betul,
2: perisa
0: juga tu.
2: Ke perisa Bandung ke, perisa mango ke, perisa oren ke, apa-apa je lah. Kita ajar anak kita cara menyukai, cara nak sesuaikan setiap satu yang kita boleh ajar anak kita.
0: Yang boleh mudah lah.
2: Setiap satu ni perlukan sukatan yang sepatutnya supaya dia tak terlebih manis, tak terlebih masin, ataupun tak terlebih nanti keras ke apa ke kan. Saya rasa itulah yang sesuai untuk kita lakukan dengan anak-anak.
1: Ya, terima kasih.
0: Betul juga tu kan. Tak payah keluar rumah, kita sediakan macam biskut batik tu. Macam kat sekolah dah belajar dah, Lin, kan. Modal tak besar sangat. Jadi boleh orang kata cuba dengan biskut batik dengan anak lelaki pun boleh juga ni.
1: Boleh juga. Sebab guru terbaik ialah ibu atau ayah mendidik anak-anaknya sendiri. Sebab kan ialah zaman sekarang ni, tak bolehlah harap wanita saja menguruskan hal-hal dapur. Anak lelaki pun perlukan pendedahan juga. Satu hari nanti mereka akan berkelana, duduk di negeri yang berlainan.
0: Mereka akan berkeluarga juga nanti.
1: Keluarga kan. Jadi sekurang-kurangnya perkara asaslah perlu diajar kepada mereka kan. Tahu-tahu dah petang dah. Kalau buat macam macam aktiviti dengan anak-anak,
0: boring-boring dah petang dah
1: kan. Dah maghrib, bolehlah semayang jemaah sama-sama.
0: Inilah masanya. Boleh cuba nanti tips-tips yang tadi. Siapa tadi?
1: Diati
0: yang kongsi kepada kita tu. Senang-senangnya buat aiskrim lah, dia katakan.
1: Aiskrim Malaysia kan pelbagai perisa ada kan? Saya paling suka perisa jagung. Sedap lah.
0: Lemak-lemak macam tu.
1: Perisa mangga pun. Zura pernah cuba mangga?
0: Saya tak suka mangga, Lin.
1: Perisa betik pernah?
0: Awak ni biar betik.
1: Cubalah.
0: Boleh-boleh, nanti saya cubalah.
1: Asyik perisa coklat, kan, perisa sirap. Kita ada kelainan sikit. Letak sikit yogurt campur-campuran.
0: Oh, saya biasa buat aiskrim tu pakai apa ni? Bubur jagung. Bukan bubur ni, Lin.
1: Bubur kacang.
0: Bubur kacang tu, Lin.
1: Oh, saya suka bubur kacang, Zura. Kalau makan sejuk-sejuk.
0: Oh, sedapnya.
1: Masya Allah. Dah terasa dekat tekak aku,
0: Lin. Ya Allah, lagi-lagi kalau kita berada di Gurun Sahara tu, dapat awak makan aiskrim ni.
1: Terbayang-bayang kisah indah ya.
0: Sebab lagu sebab ni sekuntum bunga sakura di gurun Sahara. Panjang pula lah tajuknya ni. Tak apalah, daripada Megan layan terus lagi.

0: Dari Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara tadi menghiburkan anda. Kita nak sambung juga hari ini, Din.
1: Yeah.
0: Tentang topik kita hari ini, anda ke mana hujung minggu ni tanpa menggunakan banyak sangat duit lah, orang kata. Yeah. Perbelanjaan besar sangat, tidak sangat lah. Sebab kita faham lah, kadang-kadang gaji kita masuk lambat dah sikit.
1: Yeah. Sedangkan dekat luar sana tu, Zura, banyak sangat tarikan yang memerlukan duit. Kan? Lagi banyak tempat kita pergi, lagi banyak duit yang perlu dikeluarkan. Kan? Sedangkan kita perlu berjimat cermat. Zaman sekarang, pendidikan anak-anak, kita punya perbelanjaan apa, makan minum sebulan, macam gitu kan.
0: Baik, kita ada pendengar kita, Alina, petang ni. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa di talian?
0: Siapa tu?
2: Saya Zack Aizam sini.
0: Oh, Cik Zack. Baik, Cik Zack. Apa apa idea Cik Zack untuk hujung minggu ni? suka.
2: Kalau tanya saya, kebanyakannya di rumah ataupun nanti kalau dah ada idea antara anak saya dah besar-besar. Yang paling kecil pun baru dah 21, tengah belajar lah. Dia orang pun tak, dia orang tahulah ke mana bahawa kita pergi sana. Atau pun balik kampung, jom kita masak-masak ke kampung. Ataupun mereka ada agenda mereka, ada yang pergi library, ada yang pergi nak pergi tengok. Dia orang lah sendiri kan. Tapi saya sendiri,
0: kalau Cik Zek sendiri?
2: Saya sendiri, saya jalan lah. Jauh ke mana ke, Sabah ke mana ke.
0: Ui, jauh hujung minggu.
2: Pasal apa nama, anak perempuan saya, dia kalau keluar pun dengan ibu dia.
0: Maksud pergi, kalau pergi berjalan tu seorang lah ni, Cik Zek?
2: Kalau saya jalan seorang lah, cari lah lagi, tengok-tengok mata.
1: Isterinya tak risau ke?
2: Tak ada lah, tak ada masalah pun. Kalau dulu masa
0: kecil kita
2: anak kecil masa sekolah, masa sekolah kan, memang macam itulah. Kita kalau hari minggu, hujung minggu, kita akan masak dan kita sama ada pergi terjun atau pergi laut atau kita ambil homestay. Ataupun paling tidak pun kita balik kampung. Masak ramai-ramai dengan keluarga. Begitu agendanya. Semua sayang ni bila dah dewasa semua, dah besar-besar. Yang perempuan-perempuan pun dah maklum lah, dia adalah dengan sepupu sepapat dia apa semua. Dia dah tahu dah nak mana nak pergi, nak pergi tengok wayang ke mana ke.
0: Cik Zek, inilah maksudnya Cik Zek berjalan dengan kata pasangan. Maksud saya pasangan tu isteri lah.
2: Orang rumah isteri saya ni, dia dah nak malas. Dia jalan ke saya ni nanti lambat balik. Sebab habis di rumah dia tu. Dia orang lebih suka masak dengan ni. Kalau isteri-isterian okey.
0: Apa tu? Terputus.
1: Isteri-isteri ya. Amboi.
0: Kalau geng kebetang, ni pantang ni yang ini. jangan gitu, gitulah. Pujuklah pasangan tu. Inilah masanya.
2: Isteri saya ni alhamdulillah
1: memahami.
2: Dah berapa puluh tahun dah dia dah faham dah.
0: Saya rasa sebab Cik Zek ni jenis setia lah, Lin.
1: Isteri pun tak risau.
0: Mulut kata itu, hati pun sama. Dia selaras. Jangan mulut kata lain, hati lain.
1: Tapi saya nak tanya satu perkara. Kalau Cik Zek masuk tandas, Cik Zek bawa tak telefon bimbit?
0: Yang itu bawa tak, yang itu?
1: Ke tinggalkan kat luar?
0: Itu je kami nak kesan yang itu.
2: Saya tak pernah. Kalau isteri saya pun, dia nak tengok telefon saya ke apa ke.
1: Betul, jujur. Betul
0: lah, Judai. Okey.
2: Kunci dia satu aja, Zura.
0: Apa dia?
2: Kunci dia, jangan bagi isteri tak percaya pada kita.
0: Sekali dah buat.
2: Jangan tipu bini. Kita dia senang je, orang lelaki ni. Kita kalau kita menipu bini, kita tak bercakap pun dia tengok muka kita.
0: Kita tahu. Kita isteri
1: ada
0: kuat tau.
1: Gerak hati.
0: Jangan main. Kita topik apa ni?
2: Isteri dia kuat.
0: Baik, Cik Zek.
1: Ini salah dengan orang rumah ya, Cik Zek.
0: Siapa nama rumah ini? Isterinya? Siapa nama isterinya?
2: Isteri saya nama Zek jugalah.
0: Zek juga.
2: Dia kalau buat masak-masak ni tak boleh.
0: Layanlah.
1: Bagus.
0: Baik, Cik Zek. Terima kasih banyak.
1: Semoga bahagia hingga ke jannah.
2: Amin.
1: Baik, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
2: Bila nak pergi makan nasi bayar tu, kawan saya tu.
0: Oh, kau nak? Oh, boleh je. Oh,
1: boleh je. Nantilah.
0: Roger.
1: Boleh je.
2: Nanti saya belanja. Jom.
0: Okay. Baik, Jezek. Terima kasih, Jezek.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ni, kita ada lagi luahan ni sebenarnya. Daripada rakan kita ni. Kalau tak main kau, nanti kecil hati pula.
1: Yelah, kita dah hujung-hujung dah ni.
0: Jom kita dengarkan seterusnya rakan kita ni.
3: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Zura dan DJ Lina. Kakak petang. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar?
0: Macam DJ.
3: Pendengar-pendengar di National FM sentiasa di hati. Saya satu jalan saja. Nak dapatkan percuma, senang saja. Kenuri kenara ni, anak saudara ke, bapak saudara ke, pergi rumah jiran ke, atau rumah saudara mara yang ada kenuri, kahwin. Itu kata orang percuma lah.
1: Jimat lah.
3: Makan percuma. Naik kereta pun percuma. DJ Lin dan DJ Zura. Saya Bahari Razali.

0: Iya, Umi.
1: Sekarang saya berada di Kota Kinabalu.
0: Iya, Umi.
1: Kalau pasal isu petang ni, saya kalau saya ada duit, biasalah. Itu biasalah, kita akan cari tempat-tempat yang menarik. Selalunya saya akan pergi camping dengan anak-anak saya, tapi saya bawa di tempat yang ada sungai. Saya masak siap-siap dekat rumah, bawa pergi camping, lepas tu mandi-mandi-mandi, makan-makan-makan, rehat-rehat, besok tidur satu malam, besok tu mandi-mandi-mandi,
0: balik.
1: Makanan tu memang semua dah masak dari rumah. Macam saya nak ramai kan, jadi memang macam tu lah. Nak berjimat macam tu lah. Tapi saya seronok buat benda ni.
0: Itulah.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Cuma bila bercakap pasal camping, Zura, ada tempat camping ataupun glamping yang berbayar.
0: Betul.
2: Agak mahal juga. Tapi kita cari yang murah lah. Ataupun yang percuma tak perlu bayar. Kita bawa kemah kita sendiri. Kemudian besok tu kita kemah-kemah bersihkan lah tempat tu. Lagi
0: ada
2: seronok.
0: Juga yang sewakan kemah ni. Ada yang murah-murah pun ada tau.
2: Ada juga. Kena cari. Dekat TikTok ni banyak Zura yang menawarkan harga yang sangat mesra poket kita.
0: Baik. Hari ini selesai sudah, Lin. Luahan kakak abang kita hari ini tentang ke mana anda hujung minggu ni tanpa kita membelanjakan duit yang banyak lah. Dan sebab sekarang kena berjimat cermat juga, Lin. Dalam masa tu kita nak gembirakan hati anak-anak kita juga.
2: Hati kita pun kita kena gembirakan juga lah.
0: Hati suami apatah lagi.
2: Iyalah, sebab kita kan keluarga.
0: Satu pasukan.
2: Jadi kena ada usaha tu untuk saling santun menyantuni antara kita dan pasangan dan anak-anak.
0: Betul. Selepas ini juga ada Biz on Air yang akan berada bersama anda. Terima kasih untuk semua pendengar kita yang hantarkan luahan pada kita. Ramai yang call kita ni. Tak sempat ada call lagi, link berkelit tapi tak sempat nak angkat. Maaf sangat. Minggu depan nanti kita sambung.
2: InsyaAllah.
0: Kita nak dengarkan lagu seterusnya ni. Nak berhibur bersama geng Kakak Petang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
4: Hai semua sahabat petang yang mendengarkan kami, geng, yeah. Kakak petang, juga rakan-rakan kita di TikTok ni galak juga, Lin, bercerita ke mana hujung minggu diorang hari ni kan. Yeah,
5: macam Ellie.
4: Esok lah.
5: Esok, macam Ellie Fatahia katanya nak pergi
4: hiking, ya?
5: Hiking dengan kawan-kawan.
4: Oh,
5: gerak malam ni. Cuma kita mengharapkan keselamatan tu dijagalah. Kalau boleh jangan bergerak seorang, tapi katanya betul, dengan rakan-rakan. Tapi tak tahu berapa orang.
4: Yelah.
5: Yang paling penting bawa apa... torchlight,
4: kelengkapan lah untuk hiking
5: tu. Alat keselamatan, tali, telefon bimbit, charger.
4: Betul, charger lah, nak charge kat mana?
5: Tak ada
4: power bank lah, power bank.
5: Kita dah bawa 2-3 power bank.
4: Betul, siap-siap kan. Mungkin boleh bawa kompas lah panggilnya.
5: Ya, kompas pun penting, pandu arah kita. Kemudian kalau perempuan-perempuan, kalau boleh biar ada orang lelaki jugalah. Saya macam seriau juga kalau semua juga perempuan.
4: Tak takut ke? Benda boleh kita tidur kat rumah, kenapa kena hiking tu?
5: Setengah orang dia nak keseronokan.
4: Keseronokan, mungkin itu kepuasan tu, Alim. Bagi tengok apa pokok-pokok.
5: Ya, bila naik atas tu bergambar, buat video.
4: Alam semua jadi.
5: Sebab kadang-kadang dalam hutan, Zura, tiba-tiba ada air terjun.
4: Oh,
5: saya pernah pergi dulu. Saya mendaki. Dalam hutan tiba-tiba saya terdengar bunyi air kan. Tiba-tiba tengok alangkah indahnya. Air terjun tu sangat tinggi. Saya lupa kawasan tu kat mana. Tapi sangat-sangat cantik.
4: Tapi orang suka kan, orang kata alam semua jadi ni, dia tak kisah penat mana, tinggi mana. Degedah juga, Lin.
5: Apatah lagi kalau pergi dengan kawan-kawan, tapi kena pakai kasut yang bersesuaian.
4: Betul lah. Baju sesuai, kasut sesuai, dan jaga juga batas-batasnya.
5: Ya, batas-batas.
4: Kalau kita, orang kata suami ataupun isteri, kena jaga batas lah juga kan. Sebab kita bercampur-campur tu, kena jagalah juga.
5: Yang paling penting, masuk hutan tu kena bacalah doa-doa sikit kan. Jangan terlalu berani sangat.
4: Ya, jangan terlepas cakap pula.
5: Oi, bahaya. Itu nenek moyang kita selalu pesan, jangan celupa masuk hutan.
4: Konti pun jangan celupa, dia kan pula naik ke hutan tu.
5: Konti kita pun macam tu juga.
4: Jangan ijat dah kena. Ijat dah kena.
5: Dah cerita semalam.
4: Jangan celupa. Okay, baik-baik. Kita sampai ke isu semasa tu petang ni, Lin. Baiklah, Kementerian Pendidikan KPM terus memperkukuhkan lagi agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan juga menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Dan menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Muhammad Hanafi Samad, usaha itu memastikanlah kesejahteraan mental dan emosi murid dilaksanakan menerusi program Minda Sihat yang merangkumi 5 fokus utama termasuk kempen kesedaran, saringan dan intervensi, konsultasi bersama ibu bapa serta kerjasama dengan pelbagai pihak lagi lah.
5: Baiklah, seterusnya Kementerian Kerja Raya KKR menyasarkan SIFA projek sakit, ya, di samping memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan tanpa menjejaskan aspek kos dan juga kualiti. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinghi berkata ketika ini terdapat 871 projek sedang dalam pembinaan di seluruh negara dengan hanya 36 daripadanya dikenal pasti menghadapi masalah. Dan selain itu juga saran untuk menyiapkan sesuatu projek lebih awal tidak seharusnya menjadi ukuran kejayaan sekiranya aspek kos dan juga kualiti tidak dipenuhi. Itu dia tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM, ya.
4: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, geng kakak petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis Himpunan Hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia. Dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipendekkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjemaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda. Dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi, bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadzal sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, redha dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga, rahimahullah, berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaAllah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaAllah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu, ya Allah, aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini, berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Program pembangunan bakat melibatkan kerjasama antara Malaysia dan UMM Limited akan diperkasa menerusi penglibatan 12 universiti. Usaha tersebut penting bagi memastikan latihan teknologi semikonduktor selari dengan keperluan industri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ia juga bagi memastikan pembangunan bakat tidak dilaksanakan secara berasingan, sebaliknya membentuk saluran tenaga kerja yang lebih tersusun untuk memenuhi permintaan industri. Antara pendekatan yang dipersetujui universiti terlibat adalah mengintegrasikan latihan UMM dalam program pengajian, latihan industri dan projek tahun akhir pelajar. Kementerian Kerja Raya KKR menyasarkan sifar projek sakit di samping memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh ditetapkan tanpa menjejaskan aspek kos dan kualiti. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, ketika ini terdapat 871 projek sedang dalam pembinaan di seluruh negara dengan hanya 36 daripadanya dikenal pasti menghadapi masalah. Kementerian Pendidikan akan terus memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Antaranya menerusi pelaksanaan saringan Minda Sihat sebagai langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenalpasti murid yang memerlukan perhatian. Pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Muhammad Hanafi Samad berkata, usaha tersebut penting untuk memastikan persekitaran sekolah lebih selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Jabatan Alam Sekitar akan meningkatkan tindakan penguasaan dan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Ia susulan kejadian jerebu yang sedang melanda negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan itu, Azuri Aziza Saidon berkata, pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa. Jelas beliau, Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan turut diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan jerebu. Pasukan squash wanita Melaka menamatkan penantian selama 32 tahun untuk merangkul bingkai emas acara berpasukan pada Temasya Sukan Malaysia Selangor 2026 apabila menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan mantap Yu Tanusa 21 tahun dan Go Zijuan 21 tahun serta S. Janani 15 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya

Pun timbul persoalan jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan. Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi jangan salah anggap, peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabi urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecik.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami kembali, geng Kakak Petang. Memasuki jam terakhir hari ini, yang bertarikh 21 Ogos ni. Dan sekarang menunjukkan waktunya 7.15 minit malam.
2: Tadi dalam perjalanan ke RTM, saya melalui beberapa taman kawasan perumahan. Apa yang saya saksikan, ada beberapa buah rumah dah mula memasang bendera. Kan, ada bendera yang dipasang pada tiang, ada juga dipasang pada kayu panjang, batang kayu panjang diletakkan di hadapan rumah, dalam keadaan ialah bila angin kuat kan berkibar-kibar bendera tu kan,
1: kita
2: rasa bangga sebab kesedaran semakin ada dalam diri kalangan rakyat Malaysia. Kita seharusnya banggalah, kita nak meraihkan sambutan Hari Kebangsaan bulan Ogos. Bukan senang tau Zura, kalau kita kenang kembalikan jasa pengorbanan pemimpin terdahulu kan, yang berusaha sedaya upaya untuk memerdekakan negara kita ni, seharusnya kita rasa sebab, rasa sedih kan, sebab kita lahir-lahir dah merdeka dah. Kita
1: dah senang dah sekarang ni
2: macam mana yang mereka lalui.
1: Betul. Dan juga kalau di kawasan rumah saya pula, Alin, bendera diberikan, kita kena pasang lah untuk tahun lepas. Sampai tahun ni ada, sampai dah orang kata reput dah, colour dah tak jumpa colour dah. Jadi untuk anda yang mungkin mendengar duduk di kawasan-kawasan yang dah disediakan orang kata bendera tu, buka lah bendera tu.
2: Boleh beli yang baru, tak
1: geram
2: mahal.
1: Geram pula saya kan,
2: ada yang diikat di pagar, di kawasan sekolah, di bangunan-bangunan kerajaan dah meriah dah.
1: Kalau di kawasan saya tu balcony lah, kena diganti di balcony. Jadi benda tu dah panas hujan-panas hujan, warna pun dah tak ada.
2: Dah reput kain.
1: Kita yang melihat tu macam sedihnya. Ya Allah, kena ambil cakna lah benda ni. Jangan ambil mudah macam dah pasang, dah pasang kot, macam tu kadang-kadang kan.
2: Ada juga kawasan kampung-kampung kan, diadakan bukanlah kata pertandingan, tetapi sama-sama ada aktiviti gotong royong memeriahkan kampung tersebut dengan bendera Malaysia.
1: Kalau di mall ada tempat-tempat ni yang kata siapa yang di tempat pun ada juga di kampung suami saya, dia akan tengok mana kawasan kampung yang kita meriah dengan benderanya. Dengan kata buat kadang-kadang ada buat replika juga, macam-macam
2: dihiasi dengan kenderaan
1: bendera. Bagus lah, semangat sebenarnya
2: dekat pokok-pokok. Ya Allah, rasa macam kita bersyukur
1: lah,
2: tak kala negara lain masih lagi bergolak dan sebagainya. Kita ni masyarakat yang berbilang kaum kan, masih lagi boleh hidup rukun damai, bersatu padu lah, itu yang sebaiknya lah.
1: Betul-betul, Lin. Dan hari ini juga maksudnya solat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.25 minit malam. Teruskan mendengarkan kami, geng.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Satu, dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga 48.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Fast.

0: Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu. Dan kamu akan ditanya kelak, yakni tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan.
1: Was'al

0: Dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang kami telah utuskan sebelummu, pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam.
1: Falam.

0: منها يضحكون.
1: Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta merta mencemuh dan mengelakkan apa yang dibawanya itu.
0: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ayolah Alin, selesai untuk geng ke petang minggu ni. Alhamdulillah, syukur nikmat. Malaysia maju raya selamat. Oh gitu. Itu mentang lah esok. Tapi esok saya bertugas pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 6 petang.
2: Jadi jangan lupa dengarkan Zura lah. Ada banyak perkongsian menarik.
1: Betul.
2: Sementara saya pula yelah bercuti lah. Tapi
1: banyak
2: cuti
1: awak,
2: tak berapa nak cuti.
1: Awak
2: sejak
1: hari
2: Zura
1: ni selain jadi penyampai radio, awak juga adalah dekor kan, ID kan.
2: Wah. Penata rias.
1: Wah, banyaklah job lepas ni masuk.
2: Tapi bukan rumah saya, rumah orang.
1: Rumah orang lah.
2: Saya membantu saja, memberikan ilham yang tak berapa nak ada ilham sangat ni.
1: Saya tengok awak punya ID lain macam Lin. Awak punya pilihan tu.
2: Itulah dia kan.
1: Sekarang Lin, kita kena cungkil kita punya bakat kali ni kan.
2: Iyalah kan. Yang mana boleh.
1: Apa lagi kelebihan kita yang boleh buat duit?
2: Yang menjana pendapatan tu. Kalau boleh berniaga, berniagalah. Ujung minggu sebab orang kita pun suka makan. Mm-hmm. Jadi, kena ada peniaga yang menjual.
1: Kan?
2: Kalau tidak, macam mana kita nak membeli?
1: Ataupun kita pandai buat
2: menjahit.
1: Menjahit boleh juga.
2: Ataupun paling kurang jaga anak orang pun boleh juga. Kadang-kadang ada mak ayah yang bekerja Sabtu Ahad macam Zura, macam kita penyiar ni bertugas Sabtu Ahad. Jadi kita perlukan seseorang untuk menjaga anak kita. Sekarang Zura RM600 tau. Jaga
1: betul,
2: anak orang RM700.
1: Baby RM800 tau.
2: Lebih pun ada juga.
1: Dah kalau orang kata transit pun dah RM200-300.
2: Kita jaga hujung minggu sahaja. Yeah, Sabtu
1: kita buka,
2: Ahad sahaja.
1: Kita buka macam tu. Ataupun kita pandai melukis. Ataupun pandai buat grafik.
2: Oh boleh.
1: Ada
2: syarikat yang memerlukan.
1: Ya, kita ada kepakaran tu. Kita lagi-lagi kalau kita kepakaran orang kata tak melibatkan duit tau. Maksudnya kita punya hasil kita sendiri. Yeah. Lipat baju, contoh.
2: Itu pun peniagaan yang bagus juga. Mesin rumput.
1: Mesin rumput. Kan? Keluarlah. Kena berusaha sikit lah orang kata kan. Kalau kita nak merungut, dia tak jadi juga kerjanya ni.
2: Ataupun Sabtu Ahad jual cendol, jual air batu. Mesin tu tak mahal beli.
1: Betul.
2: Alah, kita perlukan apa? Jagung, kacang.
1: Saya teringat kalau ni cakap benda ni. Sebabnya ada satu dekat street kali ni, dia kongsikan. Dia siang tu dia bekerja macam biasa. 8 sampai pukul 6 daripada rumah. Siap-siap dia tu uruskan kerja. Dia buka pukul 8 malam sampai pukul 10 malam adalah jual wafer. Laku ya Lin. Dekat kondo-kondo. Yelah, kita malam-malam kita nak macam kunyah-kunyah gitu.
2: Zura,
1: kan?
2: Saya suka wafer. Wafer butter, wafer kacang, peanut butter tu. Kadang-kadang letak strawberry, sedap.
1: Dulu dia kata satu je. Macam tempat masak. Masak tu satu. Sekarang dah ada 4 Lin. Macam mana orang kata masyur lah. Orang kata
2: maksudnya kena kreatif lah Zura ya.
1: Kena rajin lah Lin. Kita kena usaha lebih sikit lah.
2: Dan kita hadkan masa lah. Mungkin bermula pukul macam Zura kata 8 sampai 10.
1: Sampai 10 je. Dia kata okey, dia duduk rumah tu TV.
2: Tak buat apa.
1: Boleh tak nak wafer? Alah, wafer tu bukan kita kena diri kat situ ni. Wafer lagi lah senang.
2: Sekarang ni tempahan letak, online dan
1: letak
2: sebagainya.
1: Letak dah sesiap tepung tu. Senang je kan. Boleh lah orang kata untuk menambah-nambah pendapatan ni. Untuk kita jana pendapatan keluarga isi rumah tu.
2: Sebab kalau kita tak tolong diri kita macam mana kan? Sekarang ni banyak peluang dan
1: betul.
2: Ada. Jadi sama-sama lah kita kreatif sikit. Kita kena bincang dengan pasangan kita.
1: Ya, betul.
2: Macam mana nak tambah pendapatan? Buat yang mudah-mudah yang tak bebankan kita.
1: Betul.
2: InsyaAllah lama-kelamaan duit kita membukit.
1: Boleh simpan-simpan sikit. Kan boleh bawa, kita bawa anak-anak pergi bercuti.
2: Jalan. Macam itulah ya.
1: Itu pandangan kami lah.
2: Pandangan
1: kami
2: lah. Terpulang pada anda.
1: Terpulang pada anda.
2: Kita
1: betul.
2: Kita doakan yang terbaik.
1: Baik. Saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
1: Malam ini kita akan, anda akan bersama dengan Reza Zikri. Bukan kami tau, Reza.
2: Reza. Balik
1: dah ni. Ada orang nak balik kampung juga ni. Selamat hujung minggu. Selamat balik kampung semua. Hati-hati di jalan. Okey, bye semua.
2: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat dan juga berada dalam keadaan baik. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Salam Jumaat penuh dengan barokah buat kita semua, pengulu segala hari untuk hari ini yang bertarikh 21 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti, yang mana bercuti panjang tu, yang mana bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Sama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam seperti biasa, dengan pelbagai hiburan dan informasi yang dikongsikan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai. Sentiasa berhati-hati waktu-waktu macam ini, memang trafik meningkat dan juga bergerak perlahan. Jadi fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, terlalu lama menghadap kesesakan tu, bertenang-tenanglah dahulu ya. Layan Nasional FM pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam.

0: pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terus setia, Nasional Malam.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan dua menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat dua dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggalkan

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita. Apa? Apa khabar semua? Amboi, semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus, insyaAllah. Amin. Dan hari ini seperti biasa, kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang, tuan-tuan. Dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa.
2: Oi, macam susah je ni, kan?
1: Tak apa. Abang Mak kongsikan 3 perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa. Dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu. Betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting, setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi, semua penting daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesan dia bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda, ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, Omban, anda jawab. Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkang bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang, terutamanya penumpang belakang, betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya, pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi dan tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insyaAllah membantu. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Ta-da!

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir guna Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut

0: Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Pasti bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Ada yang cuti panjang ke tu? Sambung sampai hari Selasa ya. Amboi, seronok betul cuti ya. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat anda semua pada malam ini menerusi Nasional Malam. Bersama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Selamat menikmati jadah makan malam yang baru saja menikmatinya. Selamat menjamu selera yang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Tinggalkan siaran frekuensinya Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan menemani sepanjang perjalanan anda. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Selamat berniaga semuanya. Peniaga-peniaga kita, semoga dilimpahkan lagi rezeki, dimudahkan segala urusan anda. Okey, sambil-sambil tu juga, yang mana berehat, yang mana bersantai di rumah, selamat berehat untuk anda. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Malam ini menjadi malam yang terindah buat kita, penghulu segala hari-hari Jumaat. Yang mana tak ada aktiviti juga boleh tonton dan saksikan secara langsung ketika ini perlawanan Piala Sumbangsih untuk pembukaan musim baru Liga Super 2026-2027 di mana Johor Darul Takzim bertemu dengan Kuching City. Sekarang ini Johor Darul Takzim telah mendahului dengan keputusan 1-0 dengan keputusan semasa minit 20 ketika ini, 20 minit perlawanan. Jadi boleh tonton melalui saluran OK ataupun saluran aplikasi RTM Klik muat turun secara percuma dan layan walau di mana juga anda berada. Yang mana tak minat bola, tak apa, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini dengan permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Daddy Dores dan juga Mayang Sari yang berjodoh Jangan Pisahkan. Buat hiburan geng Nasional Malam walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Ila Hidayah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dedangan daripada Shima yang berjudul Sedar untuk hiburan terbaik kita menerusi Nasional Malam. Ashrafin Syafiq Karhan hadir dari Persin 16 Putrajaya. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam. Selamat berehat dan selamat bercuti semuanya ya. Malam ini kita santai malam minggu. Layan Nasional FM dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada George Michael, Careless Whisper untuk anda. Lagu non saja, lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

George Michael dengan lagunya Girls Whisper untuk anda. 9.39 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya Menurut Sinan Siona. Malam ini kita layan kesyaduan lagu-lagu dan saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Santai malam minggu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat untuk anda yang bercuti. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Senyum-senyum selalu, walaupun kita stres, walaupun kita banyak kerja, walaupun kita ada beribu-ribu masalah, tapi kita kena sentiasa senyum, selesaikan masalah itu dengan sebaiknya dan semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Baik, ucapan yang telah dikirimkan melalui ruangan komen di Facebook page Nasional FM antaranya bersama dengan Raja Tun. Selamat malam. Assalamualaikum semua je. Teman Reza layan 12.30 malam menerusi Nasional Malam. Terima kasih dari Cengganu Yusof. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, selamat malam. Ya, waalaikumsalam bang. Selamat malam juga. Pastinya dengan hiburan terbaik pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan pendengar kita. Ada dari Saratok, Sarawak. Dari Rumah Panjang, Ungkudu Baru. Bersama dengan Eliana Rosliana. Salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru, Saratok, Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Salam anugerah terindah. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam dan salam kedamaian sejahtera katanya. Ada pantun juga. Pantun Seharum Mawarku. Pahit manis rasa pelayanan kasih. Malam terindah sungguh tenang. Itu pantun ke apa? Macam lain je pembayang dia. Saya tengok dia. Tapi tak apa, selamat beristirahat semuanya. Selamat menjalankan tugasan, walau apa juga tugasan anda pada malam ini. Terbaik, terima kasih Liana dari Saratok, Sarawak. Dari Ipoh juga hadir bersama-sama dengan Ita John, Nini Ani, Marsa Salih. Apa khabar semua sahabat pendengar? Semoga kita ceria selalu dan sihat-sihat selalu ya. Noraini, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Itu antara ucapannya. Masih lagi kita teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan Easy Z. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Easy Z. Dengan permintaan lagunya daripada saya. Sebuah lagu daripada JJ dan juga Mirwana, Aku Tanpa Cintamu. Selamat malam semua, semoga terhibur. Nini Ani dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tommy J Pizza yang berjudul Suratan. Hiburan terbaik kita pada malam ini dan diikuti sahabat kita Marfuah Parlan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Penghujung Rindu. Pastinya lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa untuk tatapan kita bersama pada malam ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Alunan yang buat hati terus hanyut dalam memori setiap baiknya. Saran jiwa penuh rasa not saja yang memang takkan pudar dalam ingatan kita. Menerusi Nasional Malam pada malam ini, pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar-pendengar kita pada malam ini dengan lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Baik, perkongsian untuk anda info trafik yang mana memandu ketika ini yang telah dikeluarkan oleh jabatan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, status trafik di lebuh raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan dan meningkat di lebuh raya Plus di E1, lebuh raya utara selatan arah utara Sungai Buloh ke Rawang Selatan dan Perai ke Sungai 2, diikuti lebuh raya Plus di E2 arah selatan Nilai Utara ke Nilai, hentian sebelah ke Yomping dan juga arah utara Kulai ke Sedenak. Arah lebuh raya Tambak Johor di E2 arah selatan CIQ Sultan Iskandar Johor ke CIQ Woodland Singapura, diikuti lebuh raya LDP di E11 arah selatan Pasar Tol PJS ke IOI Mall Puchong. Jadi kepada anda yang memandu lebuh raya betul semenanjung Malaysia, tidak kira lebuh raya Plus, lebuh raya Elit, Kesah dan sebagainya, sentiasa berhati-hati. Saya tahu ramai yang merancang untuk berjalan-jalan dan sebagainya, pulang ke kampung halaman, cuti panjang sampai hari Selasa kan. Seronok cuti ya, tapi sentiasa berhati-hati, elakkan kemalangan, bertimbang rasa ketika memandu. Pastinya sambil memandu, sambil anda berhibur, lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi pilihan bersama pada malam ini, yang seterusnya permintaan Nania ni. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Sian Azin, Madah Berhelah. Dari Kuala Kurau Perak, untuk Nasional FM sentiasa di hati, terus layan Nasional Malam.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya Menarun Sinar Nasional malam pada malam ini 10.31 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Yang mana berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang berhadir rumah sambil lipat kain, sambil layan jiwa, sambil layan perasaan tu, elok-elok malas lipat kain, terus jadi lipat kain terus. Juga yang menyiapkan tempahan pada malam ini, yang menjahit dan sebagainya, tempahan kuih-muih, tidak kiralah apa je urusan anda, yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, yang dalam kenderaan, yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, ucapan saya ingin keudarakan kiriman pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Hidayah Mulyani. Seperti biasa, dari Parit Raja Batu Pahat Johor, malam ni katanya masak laut, laut sardin dengan telur mata kabau. Sambil kita layan Nasional FM, santai malam, tak kerja malam ni . Semoga dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama, katanya santai malam minggu. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, dan Abdullah Fatimah terbaik, Zainal Hussein juga budak lawa dengan ucapannya. Buat Reza, selamat ke udara dalam siaran secara terus menerus dengan putaran lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga anda terhibur hendaknya. Yo, Firza Soh ada bersama Beruntung dengan ucapan selamat malam buat semua pendengar di ketiga ini di Facebook yang memberikan ucapan dan semua yang mendengarkan Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Indros Linda, sambil tengok bola, kita sambil layan Nasional malam. Wow, ada juga ya wanita-wanita yang meminati bola sepak. Ketika ini siaran berlangsung, masih lagi siaran langsung untuk perlawanan Piala Sumbangsih edisi 2026-2027, pembukaan Liga Super untuk musim ini. Sekarang ini Johor Darul Takzim mendahului dengan keputusan 2-0 menentang Kuching City pada minit ke-71 ketika ini. Boleh tonton dan saksikan saluran TV OK ataupun menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma. Sambil anda bekerja pun boleh layan bola, tapi janganlah mengulur. Sambil-sambil berehat dulu, ayo. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, sahabat kita dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah, Ahram dengan ucapannya, salam ceria semuanya, riang mesra. Buat semua yang setia menghayati siaran terbaik ini menerusi Nasional Malam dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Tirai Semalam. Salam ceria semuanya. Princess Su menerusi pilihan bersama saya pada malam ini dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Eran Fazira dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Hiburan terbaik kita pada malam ini untuk tatapan sambil kita beristirahat, sambil layan Nasional FM dan Amirul Abadi dengan permintaan lagunya, lagu Nostalgia juga daripada Meg Rahayu, Di Takdir Kita Bersama. Mantap Nasional FM, terus berhibur kita, terus layan Nasional Malam dengan lagu-lagu terbaik untuk anda.

Negro Hayuling lagunya ditakdir kita bersama lagu cintaan sehari Amri yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam bersama dengan saya. Sebelum kita ke berita utama 11 malam, perkongsian untuk anda juga info kesihatan. Kalau kita nak sihat, tak ada cara yang mudah. Yang senang, duduk rumah dah boleh sihat. Ya? Kalau nak sihat, jangan kita konon-konon kita membeli satu alat, kemudian duduk-duduk rumah, kita hidu satu alat ataupun gas hidrogen dan sebagainya, kita boleh sihat. Tidak. Sebenarnya, perkara yang disarankan adalah kekal sentiasa aktif fizikal, senaman dan sebagainya, pemakanan yang seimbang, kesihatan mental yang baik dan sentiasa pantau kesihatan. Nah, jadi amalkan gaya hidup sihat, hidup lebih bertenaga dan kurang risiko penyakit. Musim cuti ni sentiasalah jaga kesihatan kita, bukan kita duduk rumah sedut gas hidrogen, mana maunya. Tidak, kena sentiasa aktif, pergi senaman dan sebagainya, beriadah, jaga pemakanan yang seimbang. Okey, sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita yang seterusnya menerusi Pilihan Bersama 2.0. Sambil kita berhibur, sambil kita sihat selalu, kesihatan tidak dibina dengan jalan pintas, ya. Dengan permintaan lagu, permintaan sahabat kita Najib Muhammad, sebuah lagu dendangan daripada Spring, Kerana Budi Aku Jatuh Hati, dan juga Khadijah Muhammad Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Salamiah Hasan, Menghitung Hari. Untuk anda terus layan, terus dengar Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Plus 16 minit malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang terakhir ini yang akan terus menemani anda 44 minit saja lagi sebelum 12:30 malam untuk kita memasuki hari baru, hari Minggu, hari Sabtu 22 Ogos, dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Baik, perkongsian untuk anda, info trafik untuk yang memandu ketika ini di Lebuh Raya Ilit, di mana kerja pavement di Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah di E6 laluan KLIA ke Bandar Seri Nia. Lokasi pelaksanaan di Ram B KLIA lorong kanan tutup, dan untuk tarikh dan masa pelaksanaan pada 10 malam ini sehingga hari esok 22 Ogos 5 pagi. Jadi sentiasa awasi sebarang halangan di hadapan anda. Juga Lebuh Raya Ilit diikuti di E28 laluan Batu Kawan sehingga Batu Maung. Kerja pavement rehabilitation di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Lokasi pelaksanaan di kilometer 9.6 sehingga kilometer 9.9 arah barat, lorong kanan ditutup bermula 9 malam tadi sehingga esok 4 pagi. Juga info kerja pavement rehabilitation di Lebuh Raya Seremban Port Dickson E28 laluan Mambau ke Lukut. Lokasi pelaksanaan di kilometer 12.5 sehingga 13.6 arah barat, lorong kecemasan dan kiri ditutup. Masa dan pelaksanaannya pada hari ini 10 malam sehingga 22 Ogos, hari esok sehingga 6 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, sentiasa ikut arahan petugas dan papan tanda. Semoga semuanya selamat. Semoga cuti panjang kali ini menjadi cuti panjang yang terindah buat kita. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan Nur Azila. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Kesebut Namamu. Lagu yang popular pada tahun 1988 diikuti permintaan. Permintaan pendengar kita Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Sebuah lagu daripada Babylon, Api Cinta. Dan yang seterusnya permintaan sahabat kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Eagles, Hotel California. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Babylon kalau punya api cinta. Baru saja menghiburkan kita waktu ini 11.34 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, membawa kita ke lembah yang lama, yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan jiwa, sarat dengan emosi. Lagu-lagu malam ini ya, permintaan sahabat kita, ramai yang memilih lagu Tangkap Lento ya. Dan sebelum saya akhiri juga, saya ingin keudarakan ucapan yang masih lagi dikirimkan bersama dengan pendengar kita Mas Mona. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Katanya ingin menyapa Kakak Aminah Asmawi di Kota Baru, Adi Masila di Kuantan dan juga Kak Ipa Asiah di Bukit Merah Taiping. Buat anak Anida Salis, keluarga di Bayu Sutera Sendayan, rindu kamu semuanya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat selalu katanya. Anissa Samin, selamat malam. Terima kasih hadir. Salam dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Cuaca panas membahang sepanjang hari ya. Santai hujung minggu kita, layanan Nasional FM. Santalia hadir dari Brawas, Janet Zai. Dan pendengar kita Daniel dari Tawau, Sabah. Mayani Emma Nur Hidayah dari Sarawak, Bia. Hamdan Arifin seperti biasa dari Kuala Selangor. Hasna Rizam, Abdul Jalil, Muziho, happy episode more. Saya layan semua segmen Nasional FM. Santai malam ni kita layan Nasional Malam. Pak Suoma hadir bersama. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah. Amin. Murni Saat, Rush Zarina dan ramai lagi pendengar kita. Masih lagi kita meneruskan pilihan bersama dengan permintaan yang seterusnya. Permintaan Nur Isa. Ini dah sebuah lagu daripada Ella. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Lagu ciptaan Hasan untuk anda. Terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati bersama dengan saya pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pelbagai dendangan lagu-lagu terbaik di Tsunami dengan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah penuh dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia. Menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu yang mana cuti panjang. Sentiasalah berhati-hati. Selepas ini untuk segmen berikutnya, 6 jam berikutnya menerusi Nasional Game Rohantu sama dengan rakan Sugas untuk 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sentiasa jaga diri anda, hiasi peribadi, sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Ada pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja, kan? Selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja, ya, untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruhan tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kempurah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kempurah tu di Nasional FM.

tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni. Kena jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pambaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Ishak, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah . Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temelo, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di UNISA. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berontoh. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau? Geng-geng TikTok . Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufah, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Hal maklumlah, kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemu, macam-macam lagi lah. Hal maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semaklah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black N, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Golsen, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Elfiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda Aitawar, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Elfiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen. Alan Burger ni drive Penang. Aini 67. Siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pam-pam-pam. Pilot-pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Pontian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Putriku, Nurhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan.

keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosa ini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayanik, Amik Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Body Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okey, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasham, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tansib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi, Rina, Suardi, Dalin, Ariana, Yana, Putri Delisha, May, Sarah, Yusuf, MC Luncur dari Perlis, Wawashan, Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumain Kuromok, Jajah 83, Askit Syarul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng burung tu? Wang Sepawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng burung tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan mandi, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata menerusi lagunya Tiada Lagi Lagu Rindu, membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan. Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi breeze walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je, duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu, Linda Kitchen juga turut bersama-sama, saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Baksu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga turut bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalui pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM, yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Geng Burhantu di National FM.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE, menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu, pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah, kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia, jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia, nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul, jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abe Farhan, selamat pagi Abe Farhan. Man Burger Langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu, sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nak buat macam mana eh, Jo. Rimba Malam Ayam Masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi Mohd Farid. Ada Nuri Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azdina Mansur, Khairul Azdin, Nizam Rohatun, Rosita Jual, Rosita Juah, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noliana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nasa, kita ada siapa lagi? Lil 1182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Supreme dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Inah 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Sharif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mastura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima. Nasional Game Buruh Hantu dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru. Agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah. Tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya. Melangkah lebih baik, InsyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atto Akish, Mami Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung. Ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu. Mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal 81 nak ikut, jom. Aura Reza hadir dari Sabah. Mantap, orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur melalui lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okey, jom sambung lagi. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Pembuat saya Syarum Saidin, iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi, geng-geng berhantu ni tak tidur lagi. Tak boleh bermimpi lah, kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan. Apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 sampai pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi

0: dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata, best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah, Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah yang diceritakan bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula, kan, lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi, aku jalan pelan-pelan, dia kata, Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali betul. Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita tuan-tuan, tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasri Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insya-Allah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insya-Allah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Aid Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Zona FM. Biasa dihati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik. Jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1. Bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua, jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alim Zain Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

শব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওসলম ইন বৈন রজুলি ও বৈন শিরকি ওয়াল কুফরি তরকসলাহ। Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sonar FM sentiasa di
1: firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar rancangan Nidaul Islam? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik bersama keluarga, bersama orang tersayang. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein, kita nak cerita-cerita sikit berkenaan dengan adab menegur. Benda ni panjang tapi kita nak ringkas je. Yang pertamanya, bila kita nak tegur orang, ya kan, kadang-kadang ada sesuatu. Kita ni Nabi SAW alaihi wasallam sebut, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati' fabilisanihi faman lam yastati' fabiqalbihi wadhalika adhaful iman. Siapa yang lihat kemungkaran, benda tak betul di hadapan mata, kena ubah dengan kuasa, dengan tangan dia. Tak mampu dengan lidah, cakaplah. Tak mampu, benci dengan hati. Kita ada kuasa, kita boleh cakap, kita boleh tulis, kita boleh marah, kita boleh tahan, InsyaAllah. Tapi ada adab dia. Macam-macam mana pun kita ada adab dia. Yang pertamanya, bila kita nak menegur siapa-siapa saja, betulkan niat kita. Itu paling penting. Apa niat kita menegur? Kita niat kerana betul-betul kita nak tegur kesalahan dia, kita nak tegur maksiat yang dibuat. Niat kita apa? Niat untuk kita mengaibkan dia, niat untuk kita menjatuhkan dia. Minta jauh dengan Allah daripada ada niat-niat yang seperti ini. Betulkan betul-betul niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adakah niat sudah memadai? Belum lagi. Cara pun mesti betul. Kadang-kadang niat tu betul tapi cara tu tak betul. Cara yang macam mana? Secara asasnya, apabila kita nak menegur seseorang, secara asasnya tegurlah dengan lemah lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam ketika mana nak bertemu dengan Firaun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, berkatalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, layin, yang lembut kepada Firaun ni. Firaun ni bengis mengaku Tuhan, kan, orang yang memang kejam. Tapi cakaplah dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia beringat, mudah-mudahan dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kalau nak tegur orang, sesiapa saja, dahulukan untuk kita tegur secara lemah lembut. Baik, yang keduanya, antara cara kita menegur juga ialah kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah bukan bermaksud semata-mata maksud lembut. Kan, hikmah ni kita membuat sesuatu tepat pada masa, sesuai dengan orangnya. Kan, kadang-kadang ada orang dia tak boleh lembut-lembut sangat, dia nak kena tegas sikit, dia nak kena marah sikit, dia nak kena ada denda dia, dia nak kena ada akibat dia. So antara cara menegur ialah dengan sesuatu yang agak tegas. Sesuatu keadaan kadang-kadang lembut saja tak makan, kena tegas sikit. Dalam masa yang sama, mesti memberikan peringatan-peringatan yang baik. Yang terakhir, berdebatlah, kan, berbincanglah dengan cara yang paling baik. Mudah-mudahan insya-Allah dengan panduan Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk kita tegur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran kepada kita untuk watawasaw bil haq, untuk kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalender Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, selamat pagi, selamat berhujung minggu buat anda yang sedang bersama Nasional FM. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sebagai teman anda pagi ini. Okey, kepada muslimin muslimat, sebentar tadi tepat jam 1 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi kepada yang belum solat, selamat menunaikan solat subuh. Semoga ibadah kita pagi ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga hari ini dimulakan dengan keberkatan dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi Sabtu ini 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah dan saya Izzy Mazauki. Saya akan terus menemani anda sehingga jam 12:30 hari nanti. Dan terima kasih juga buat Abang Manis yang dah temankan anda 6 jam dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi kepada Abang Manis, selamat berehat. Okay? Hari ini Sabtu, cuti hujung minggu. Jadi apa saja rancangan anda pagi ni, semoga semuanya berjalan lancar. Mungkin ada yang nak keluar sarapan sekejap lagi, nak pergi bersenam, nak beriadah. Mungkin ada juga yang nak pergi pasar, nak pergi kenduri kahwin pun ada hari ni. Apa yang ada juga yang mungkin tak ada aktiviti, nak duduk rumah, katanya nak mengemas rumah hari ni. Ataupun yang paling best, nak berehat lah sepanjang hari kan. Buat yang bekerja juga pada pagi Sabtu ini, selamat bekerja, jangan risau. Nasional FM tetap ada, Easy pun ada untuk teman anda sepanjang hari ni. Dan buat anda yang sedang memandu, mungkin ada juga yang nak pulang ke rumah, nak cari tempat-tempat nak sarapan, mungkin ada baru nak mulakan perjalanan jauh juga hari ni, hati-hati di jalan raya. Tak perlu nak tergesa-gesa, kita semua nak sampai dengan selamat. Okay? Jadi pagi Sabtu ni baru je nak bermula, banyak lagi yang nak saya kongsikan dengan anda, banyak lagi lagu-lagu yang menanti. Jom kita layan dulu lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pagi-pagi ni anda pertemankan saya Izzy dalam Nasional Hujung Minggu sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Untuk anda yang berada di sekitar Perlis, Alustar, Kedah dan juga Pulau Pinang, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 100.5. Manakala untuk anda di sekitar Taiping, Perak dan juga Kuantan, Pahang, frekuensinya adalah 107.1. Okey, hari ni hari Sabtu 22 Ogos 2026. Selamat pagi Sabtu semua. Awal-awal pagi macam ni sebenarnya ramai yang dah pula bersiap-siap untuk keluar bersenam dan juga beriadah. Mungkin pagi Sabtu ni memang seronok lah ya, kalau kita dapat hirup udara yang segar. Ada yang pergi jogging, mungkin ada yang jalan kaki, ada yang nak buat aktiviti berbasikal, ada juga yang nak buat aktiviti hiking, ataupun mungkin ada yang sekadar untuk buat brisk walk, berjalan santai bersama dengan keluarga, sama ada di taman-taman permainan ataupun di kawasan-kawasan riadah dan juga sebagainya. Jadi sebenarnya untuk kita senaman ni tak perlu kita buat aktiviti yang betul-betul berat ataupun sebagainya. Yang penting kita bergerak dan kita luangkan sedikit masa untuk badan kita lah kan. Lagi seronok kalau dapat ajak kawan-kawan ataupun ahli keluarga, boleh juga bersenam sambil kita berbual-bual kan. Jadi kepada anda juga yang mungkin ketika ini anda pun mulakan aktiviti riadah seperti berjoging ataupun buat aktiviti brisk walk, saya nak pesan jugalah, jangan lupa untuk bawa air dan minum air yang cukup lah ya. Kadang-kadang ada setengah kawasan yang cuacanya tak berapa nak elok, maklumlah ada setengah tempat juga yang berlaku je rebu. Jadi anda perlu sentiasa jaga kesihatan, minum banyak air dan juga sebagainya. Apapun aktiviti anda pagi ni, kita mulakanlah pagi Sabtu ini, hujung minggu ini dengan sesuatu yang positif. Jadi selamat bersenam kepada anda, selamat beriadah dan juga selamat menikmati pagi hujung minggu bersama kami. Dan jangan lupa juga untuk terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengar, ini dia Adira dengan Pujaan Hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy menemani anda pagi Sabtu ini di hujung minggu. Okey, ni sedikit berita sukanlah saya nak kongsikan kepada anda. Johor Jarut Tazim JDT terus mengganas apabila mencipta sejarah baru bola sepak dunia selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 dalam aksi Piala Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Dan lebih manis, kemenangan bergaya itu menyaksikan Harimau Selatan mencatat 109 perlawanan tanpa kalah sekaligus memadam rekod 108 perlawanan milik kelab Ivory Coast Essex Mimosas yang bertahan sejak 1989 hingga 1994. Dan kejayaan itu membolehkan JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah buat kali ke-11 berturut-turut. Ini sekaligus memastikan trofi berprestij berkenaan terus kekal di bumi selatan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan JDT bukan saja mengekalkan dominasi Piala Sumbangsih, malah meneruskan rentetan luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah yang kini menjadi penanda aras baru dalam sejarah bola sepak dunia. Dan untuk rekod, JDT telah memenangi Piala Sumbangsih sebanyak 11 kali sejak era moden penubuhan kelab pada 2015 hingga Ogos 2026. Dan itu dia rekod kejayaan yang telah pun dilakar oleh pasukan Johor Darul Takzim apabila telah pun memecah rekod 108 perlawanan milik kelab Ivory Coast Essex Mimosas. Okey, dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama Izzy di jam yang kedua. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
2: Kita ada apa ni panggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama Izzy, saya temankan anda. Dah pun memasuki jam yang kedua untuk hari ini, Nasional Hujung Minggu edisi 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi selamat pagi Sabtu semua. Macam mana pagi ni? Ada yang masih santai-santai berbaring atas katil ke tu? Dah ada ke yang keluar sarapan, ataupun ada yang tengah mungkin tengah bersiap-siap nak mulakan aktiviti hujung minggu kan? Jadi hari Sabtu ni dia lain sikit lah, tak seperti hari-hari biasa waktu kita bekerja. Kita boleh bangun lambat sikit, boleh sarapan dengan tenang dan fikir hari ni nak buat apa kan. Mungkin ada yang dah plan nak bawa keluarga keluar berjalan-jalan, nak buat aktiviti bersukan, ada yang nak berkebun juga, cuci kereta ataupun nak singgah minum kopi dengan kawan-kawan katanya. Ada juga mungkin yang nak gunakan hari ni, tak nak lah pergi keluar-keluar, nak rehat-rehat aja di rumah, nak siapkan apa-apa yang patut. Tak kisahlah apa saja aktiviti anda, jangan lupa untuk menikmati hari Sabtu ni. Kadang-kadang kita tak perlulah nak penuhkan jadual tu sampai padat. Kadang-kadang tengok duduk rumah, tengok cerita-cerita kegemaran, tidur sekejap pun ini dah cukup lah untuk kita, orang kata apa, nak recharge tenaga. Tapi kalau kata ada yang nak, mungkin tak ada plan nak ke mana-mana untuk ujung minggu ini, anda boleh terus ikuti program Tentarama Merdeka at Hoho. Ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 lah. Dan ini merupakan satu program yang sisipan lah sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia menerusi Pentarama. Dan program ini sebenarnya berkonsepkan jelajah Bandaraya Kuala Lumpur menggunakan bas dua tingkat yang terkenal tu, KL Hope on Hope, bagi mempromosikan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 serta menyemai semangat patriotisme lah dalam kalangan rakyat Malaysia. Bila tu? Hari ni. Hari ni akan bermula pada 7.30 minit malam hingga 10.30 minit malam, dan tiga lokasi tumpuan anda boleh pergi. Yang pertamanya ialah di Sogo, Kuala Lumpur. Yang keduanya adalah di Menara Berkembar Petro, dan yang ketiga di Pavilion Kuala Lumpur. Dan antara pengisian yang boleh menanti menanti pengunjung-pengunjung nanti adalah persembahan nyanyian lagu-lagu patriotik oleh artis budaya Pentarama. Dan selain itu juga ada persembahan muzik secara langsung, iaitu live band oleh ahli muzik Pentarama, dan juga sembang santai Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Dan yang nak dapatkan jalur gemilang, akan ada nanti sesi edaran jalur gemilang cara percuma. Jadi ayuh kita raikan semangat patriotik dengan penuh warna, dengan penuh muzik dan juga keceriaan bersama dengan Pentarama. Kalau boleh saya kongsikan waktunya, 8.20 malam nanti akan berada di Sogo, Kuala Lumpur, dan seterusnya di pada pukul 9 malam di Menara Berkembar Petronas, dan berakhir di Pavilion Kuala Lumpur pada pukul 10 malam. Jadi kepada anda, boleh mula bersiap sedialah mulai pukul 7.30 minit malam nanti. Ini bersempena dengan program Pentarama Merdeka at Hoho sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu yang sedikit orang kata memberi semangat kepada anda lah. Lagu dari Dara Ayu dan juga Faris Adam, Stay True, Stay True. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temankan hujung minggu anda sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Okey, selamat pagi Sabtu kepada semua. Selamat berhujung minggu buat anda semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM. Tidak kiralah di mana juga anda berada. Pagi ni mesti ramai anda ada perancangan masing-masing. Mungkin ada juga yang nak bercuti, nak memulakan perjalanan jauh hari ini. Kita faham perjalanan jauh ni kadang-kadang dia boleh ambil masa yang agak lama lah sehingga ke berapa jam kan. Jadi pastikan kereta anda dalam keadaan yang baik. Minyak tu perlu sentiasa mencukupi. Dan yang paling penting, badan anda. Badan anda terutamanya yang memandu tu kena cukup rehat. Jadi janganlah terlalu nak kejar masa. Kalau mengantuk ataupun penat, macam biasalah berhenti di kawasan rehat yang telah pun disediakan. Ambil masa untuk berehat seketika dan sambung perjalanan anda kalau dah rasa lebih segar. Dan kalau rasa mengantuk sangat-sangat tu, tidur sekejap lah. 10 minit pun dah cukup sebenarnya untuk kita elakkan kejadian berlakunya microsleep. Jadi yang penting, saya doakan anda semua ke selamat sampai ke destinasi. Mana saja destinasi anda pagi ini, semoga anda sampai dengan selamat. Okey, yang bawa keluarga, mungkin nak menikmati perjalanan anda sepanjang menuju ke destinasi itu, anda bolehlah pasangkan lagu-lagu kegemaran, dengar radio terutamanya Nasional FM, dan sembang-sembang dengan kawan-kawan dalam kereta, ahli keluarga, dan jadikanlah perjalanan itu sebenarnya sebagai satu kenangan hujung minggu anda. Jadi ke mana saja destinasi anda hari ini, saya doakan anda selamat sampai, pandu dengan tenang, jaga kelajuan, sentiasa awasi jarak kenderaan anda. Kalau nak menukar lorong itu, pastikan isyaratnya bagi lebih awal, jangan last minute baru nak bagi isyarat nak menukar lorong dan juga sebagainya. Okey, jadi selamat memandu, selamat menikmati hujung minggu anda bersama insan-insan yang tersayang. Okey, kepada gadis kampung Nun Tutan, Apin-Apin Keningau di Sabah, semoga anda tersenyum mendengar lagu ini. Ini dia persembahan dari Atmosfera. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu TV Karma oleh kumpulan KOI yang membawa makna transformasi diri daripada biasa kepada luar biasa serta ratapan kemanusiaan, dan lagu ini juga menampilkan kritikan sosial terhadap kepincangan dunia dan mengandungi kod tersirat mengenai isu Palestin yang menyuarakan pertentangan dan juga terhadap kezaliman manusia durjana. Okey, itu perkongsiannya mengenai lagu tadi. Dan tepat pukul 8 pagi nanti, kita akan sekali lagi ikuti ringkas dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu, anda akan kembali semula bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk jam yang ketiga di Nasional Hujung Minggu. Nasional FM, sentiasa di hati.